0: masyarakat lanjut usia agar tetap dapat menikmati layanan transportasi kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau. Menurut Tohari, program diskon ini berlaku selamanya, di mana pelanggan lansia cukup melakukan pendaftaran satu kali, sehingga pada pembelian tiket berikutnya mereka dapat terus menikmati tarif khusus tersebut. Sementara itu, lewat program ini mereka ingin memberikan penghargaan kepada warga yang berusia di atas 60 tahun agar dapat ikut menikmati hasil karya bangsa ini dengan harga tiket yang lebih murah. Dalam rangka memperingati Hari Lansia, KAI 27 Madiun juga mengajak sejumlah anggota PC Muslimat NU Kota Kediri untuk menikmati perjalanan menggunakan KA Singosari dan stasiun Kediri menuju stasiun Blitar, di mana kegiatan ini pun disambut antusias oleh para peserta. Perwakilan lansia dari PC Muslimat NU Kota Kediri, Siti Komaria, mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh KAI kepada pelanggan lanjut usia. Dia mengaku perjalanan menggunakan kereta api dari Kediri menuju Blitar berlangsung nyaman dan menyenangkan. Menurutnya adanya potongan harga tiket sebanyak 20% ini menjadi kabar baik bagi para lansia yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi kereta api. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
4: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
4: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
3: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
4: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
3: Astagfirullah Ujang.
5: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng pripun kabare sakniki. Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget sakniki wonten Mbak Yaya simbah kali menemani panjenengan ten warung gaul. Warung paling gaul lelelelele sak Malang Raya ya. Wis pokoknya monggo panjenengan gabungan ten warung gaul, disambi sarapan kali teh angete, disambi request lagu campur sari tembang-tembang Jawa sing enak-enak pol tentune. Nah, sakniki wonten sing gabungan nggih, langsung wae kita sapa wonten Kang Grandong dari Turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warung gaul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Nggih, pripun kabare?
1: Ya, apa kabare Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah saya, alhamdulillah sehat dengan jenengan pripun kabare niki?
1: Alhamdulillah, walaupun pendengane dulur akeh sehat ae.
0: Alhamdulillah, madar mugi sehat terus nggih Kang Grandong.
1: Ya apa dah masyarakat kabeh ya.
0: Dek oma alhamdulillah sehat kabeh niki nggih berkat dongane jenengan.
1: Kita dengan alangan opo-opo.
0: Amin.
1: Ini sehat kabeh.
0: Amin, nggih. Matur suwun sanget dengan nih. Letan turun niki pripun? Biasane napa panas tanpa Jawa niki lek beberapa hari ini.
1: Karena udane niki Mbak Yaya.
0: Lho alah guring.
1: Guring. Iya garing Mbak Yaya.
0: Oh, nggih. Lha Malang niki tasik wonten udane, tapi nggih mek. Ono
1: yo.
0: Lut nggih mek. Oh, niki kan nggih mboten jak menapa deres nyata niku.
1: Iya, ini kan ngene. Heeh.
0: Iya wis, semoga
1: wis salam yo ana putun. Salam ana putun. Ana Mbak Indah. Terus ana mana ana Pandan, Sri Purnomo, Bu Ponco, Mbak Sri Bella, Mbak Utami, selamat pagi. Terus ada Bu Widi, Bu Widi. Terus ada Mayuda. Terus ada Bu Marlena. Terus Bu Riatin, Mama Denok. Terus ada Ning Leha. Terus ada Bu Yatemi. Ada Kang Sadewo, Mbak Yujumi, selamat pagi. Ya wis salami kuwabe Mbak Yaya.
0: Nggih, kuwabe nggih sedaya pamireng.
1: Iya wis salami kuwabe tanpa terkecuali, salam sehat keluarga di Kumpat, nalangan apa-apa.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun dungane. Lek lagune niki.
1: Tatungan nyambut gawe ini lagu lancar kabeh.
0: Amin ya rabbal alamin. Jawa Tengah mau
1: putra wayah anak putu di omah.
0: Amin.
1: Iya.
0: Siap.
1: Iya wis. Ngono ae wis.
0: Lagune
1: iki ana ana Mbak Yaya.
0: Apa?
1: Lagune iki ana Sarip Tambah Oso ae.
0: Napa? Sarip Tambah Oso?
1: Iya.
0: Sarip Tambah Oso. Tak carikan dulu. Oh niki Sarip Tambah Oso wonten.
1: Iya wis.
0: Nggih.
1: Lagune super khusus iki.
0: Waduh khusus
1: banget. Mbak Utami ae.

0: Iya.
1: Monggo Ibu Sri Utami monggo gabungan kula tunggu nggih.
0: Iya wis. Kita munggah uh-uh. Monggo. Lho kayak nomor aku nomor biasa ya gak kene.
1: Lho ala.
0: Nomor WA wabune yuyu. Utami.
1: Lho wong sak niki jamane WA-an ya.
0: Lah iya minggu wingine campur aku wisan. Di kumpulan. Iya wis. Sing penting sehat kabeh wis nak ora apa wis. Assalamualaikum Mbak Yaya.
1: Waalaikumsalam. Salam sehat juga kagem panjenengan dan keluarga. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget penggabungan. Pokoknya ditunggu mawon nggih untuk niki lagunipun niki Tambak Sarip Tambak Oso nggih. Mungkin bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Tasitan Warung Gaul, warung paling gaul sama Malang Raya. Pokoknya niki mengundang panjenengan sedaya untuk mampir nggih ten mriki untuk sarapan bareng, untuk minum teh bareng, untuk request lagu tembang Jawa campur sari sing enak-enak pol sing bakal membuat panjenengan sedaya niki menjadi lebih bersemangat untuk beraktivitas di pagi hari niki.
2: Nyamblong tenan wedang rondene.
1: Wonten Ibu Le HRSI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, sarapan wong urip nggih. Sarapan monggo sarapan iki jenengan pengene sarapan nopo ta Bu Le H? Dan salami untuk seluruh pendengar sak Malang Raya. Sak Malang Raya enggak tuh. Oke, siap nggih. Matur suwun sanget Ibu Le H niki. Lagunipun monggo lek panjenengan badhe request kula tunggu nggih. Lembotan request nggih. Berarti napa mirengaken lagu-lagu sendiri request kali panjenengan liyane ngeten niku. Ya wis saniki kita sapa dulu wonten pendengar dari Kota Batu nggih. Waduh niki pasti adem banget hawane. Wonten Ibu Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warung gaul.
3: Warung gaul.
1: Warung gaul, gaul-gaul Bu Pandan. Nggih, pripun?
3: Wilujeng enjang.
1: Wilujeng enjang Bu Pandan, pripun kabare? Pundi
3: pawartosipun?
1: Alhamdulillah sae sehat mawon. Jenengan pripun kabare niki?
3: Nggih, alhamdulillah sehat sedoyo. Cuaca cerah.
1: Alhamdulillah. Cerah tapi pas ya wani pancet adem bedinding niki ten Batu nggih. Waduh lek ngeten niku berarti jangan lupa pakai jaket Bu Pandan nggih. Takutnya masuk angin. Kula niki nggih wau enjing rada masuk angin pas nopo badhe mangkat nyambut damel niki.
3: Nggih.
1: Gara-gara nggih ngeten niku lho napa kipasen iki lali mboten napa mboten mati.
3: Nggih.
1: Wis padha rugi jenengan sehat nggih Bu Pandan.
3: Nggih, alhamdulillah sehat.
1: Amin amin. Anu jenengan badhe sarapan apa niki?
3: Niku napa menune?
1: Menune niki karena jenengan biasane request mujair. Niki spesial hari okay, ini kuata iwak-iwakan ni wonten mujair, wonten gurame, wonten iwak nila, nggih. Iwak tongkol.
3: Oh,
1: iwak napa niku? Tongkol. Iwak patin.
3: Iwak patin.
1: Iwak kok kula malih mboten apal. Wis sale budhe sing blonjo.
3: Ikan iwak Pak Iswoyo.
1: Lah nggih niku ikan hiu ikan patin. Pokoke mboten enten ikan hiune lho Bu Pandan jenengan lek pengen napa ikan hiu aduh niki kula bingung niki mancinge.
3: Mana ikan hiu? Kegeden Pak
1: Yaya. Lah nggih niku mancinge kula nggih bingung. Ini iki isa-isa kula sing dipancing kali hiune niki. Jadi kan nopo niki badhe sarapan nopo
3: gurami mawon.
1: Waduh duduk gurami pengen nopo gurami asam manis dibakar nopo digoreng.
3: Asam
1: manis siap berapa porsi Pandan?
3: Gak terlalu besar, gak kecil.
1: Waduh, lah kenapa kok mboten sing gede mawon? Kan nggih menisan ngeten niku lho.
3: Mangke mboten telat. Kegeden
1: iwake. Nggih pun siap. Pesen berapa porsi jenengan?
3: Nggih wonten lek ne sedasa porsi.
1: Sedasa bae siap.
3: Sarapan sedaya.
1: Sarapan sedaya siap.
3: Nggih, nggih, panjenengan kula aturaken nika. Kagem Bu Sri Purnomo, nggih Bunda Riate, pisanipun sarapan Mbak Jaya.
1: Oh nggih siap.
3: Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Pak Suharnoto, wonten Pak Jono, Kang Grantong kalau mau nggih.
1: Nggih siap.
3: Grantong Kang Ngateng, Pak Iswoyo. Bunda Leha kalau mau.
1: Bunda Leha siap.
3: Nggih, Mbak Indah, Pak Termanto, Mas Faris, Kagem Pak Sariki. Kagem Ibu Satia. Kang wonten Bandung itu Pak Irwan nggih.
1: Pak Irwan, betul. Nggih,
3: tadi pun sarapan.
1: Oh, nggih, siap.
3: Kang wonten Batu menika Bunda Sumiatun, Bu Anggi, Bu Tati. Ini sampun banyak ya kagem sedoyo pamireng.
1: Nggih, siap.
3: Matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih, sami-sami matur suwun sanget.
3: Nggih,
1: anu lagune Bu Pandel lagune
3: Semoyo.
1: Semoyo Banyuwangi. Napa semoyo napa niki? Semoyo kuwata soal lagune niki. Lek biasane niki
3: Semoyo Banyuwangi.
1: Semoyo Banyuwangi siap.
3: Matur nuwun nggih Mbak Jaya.
1: Nggih, sami-sami.
3: Matur nuwun Mbak Jaya sehat selalu.
1: Amin amin. Matur suwun sanget Bu Pandan nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bu Pandan iki warga Batu, jarene ancene lagi mbediding lagi uadem banget niki ten Batu nggih wis mandhar mugi panjenengan sedaya yang saat ini lagi kedinginan soalnya memang kadang Malang niki hawane nggih lagi mbediding lagi adem-ademe, mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan selalu nggih amin ya rabbal alamin. Warungnya dibuka. Ya wes selengono niki wonten pendengar yang bergabung lagi langsung wae kita sapa nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung jauh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nderekatur salam nggih.
1: Oh nggih monggo Ibu ya, Sri ya. Utami. Niki dungaren radione kok mboten dengung niki pun dibuak ta radione.
4: Nggih. Kula tas mantun adus.
1: Waduh. Radione
4: kok mbengung-bengung ki arep diuncalkan nang genteng cek gak
1: ngene. Nggih niku lho. Niki untunge mboten dengunge niki koyoke nggih.
4: Iki ning ngung-ngung cek tak bukake lah.
1: Oh ala nggih nggih siap aduh kok tas ngomong. Heeh. Jenengan uncal mawon niku radione mboten apa-apa wis.
4: Kula tak atur salam nggih.
1: Nggih monggo Ibu Sri Utami.
4: Bu Sumiatun. Engkang nembe mandap niku Bu Pandan nggih.
1: Nggih betul.
4: Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin. Lajeng Ning Tias, Mbak Titi, Mbak Sri Bella, Mas Fari, Pak Boges, Mas Aceng. Kula niki lak badhe nyambut damel lah.
1: Kula kebute nggih.
4: Nggih, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Idi, Mama Ati, Bu Marlena, Pak Sariki, Bu Yatemi, Bunda Sofia.
1: Siap.
4: Pak Grandong. Lah niki lho kepanggih Pak Grandong kula minggu nika.
1: Oh, nggih, nggih.
4: Tenturen mriko.
1: Waduh, nggih.
4: Nggih, pas pertemuan grau.
1: Waduh, pertemuan grau napa niku?
4: Pertemuan grup.
1: Grup waduh lah kula kok mboten diajak to.
4: Lah kok wingi kepethuk kok tuwek ngono.
1: Lho ala. Lho ah.
4: Padha mbek aku tuweke.
1: Ala, nggih nggih. Oh, lah tak kira tasik 6 to niki.
4: Kula
1: jenengan-jenengan iki. Napa tembangi?
4: Sinten sing nyuwun sarip tambah yasa wae.
1: Anu nggih Kang Grandong niku.
4: Oh nggih, kula lak mbokne sarep ah.
1: Oh nggih. Nggih, siap.
4: Sampun matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Hati-hati di jalan nggih, Bu Sri Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe nyambut damel. Wis, pokoknya kagem panjenengan sing badhe nyambut damel ten dinten iki mandhar mugi diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Hati-hati di perjalanan nggih, mandhar mugi selamat sampai di tujuan tanpa ada halangan apapun. Amin. Monggo panjenengan sedaya sembadi gabungan badi sarapan badi request lagu tembang Jawa campur sari di hari ini, monggo silakan gabungan nggih. Sagatan telepon di 0341404504 utawi ten WA ne Pro 4 di 081555691053 ngeten niku nggih. Pokoknya ten warung gaul niki kula tunggu sampai nanti merapat di jam piro enake? Di jam 10 siang nggih, tasik banyak tasik panjang waktu nih. Ya wes saniki wonten Ibu Sumiyato niki. Waduh wong soge niki rek kula kok sampe nopo geter sampe gak pede kula badhe ngangkat telepone ngeten niku lho. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, sugengenjang deh. Sugengenjang ya.
1: Sugengenjang. Aduh Bu Sumiyato kula niki lek jenengan telepon kula rasane kaya ndredeg niki wonten wong paling suwoge sambatu sampai salah-salah ngomong ngeten niku lho.
5: Teratapan dek atiku deg-degan.
1: Oh, aduh nggih niku sembar rasane.
5: Nggih. Mulai niki pun aku menginjak berapa suro nggih.
1: Nggih niki lek 10 Muharram kan benjing, benjing nggih.
5: Nggih. Niki persiapan iki.
1: Alhamdulillah.
5: Kula pun teng anu niki teng salon.
1: Waduh, mempercantik diri. Teng salon iki nopo? Jenengan perawatan nopo? Rebonding nopo pripun? Nopo
5: nyerbeti salon-salon niki.
1: Oh, nyerbeti. Lah kalau kinten jenengan iki perawatan nopo rambutnya dilurusne ta nopo diputihno.
5: Lah anane pun rebonding niki.
1: Oh, aduh.
5: Niki pun apa niku sulam male, sulam idep.
1: Oh, aduh.
5: Niki
1: nang
5: napa niku listip napa pun kula kandeli sampe ben Muharram niku.
1: Nggih, nggih.
5: Niki tandang gawe nyerbati salon. Mbok menawa jang benjing niku oleh galak gampil.
1: Waduh nggih tak dungakno pokoke. Lah tapi kan jenengan biasane sing nopo nyukani galak gampile niku kan jenengan wong paling suwege to.
5: Nggih kula nggih kula persiapan tetep tapi galak gampil kan benten nah lek ne arep anu riyo ngoten niku seje.
1: Lah sejine nopo to?
5: Mas lantaan biasae.
1: Nopo?
5: Mas lantaan sing mas prawiro mas aku ngoten niku senes, mas lantaan.
1: Nggih, nggih menawi kula nggih kebagian ngeten niku lho Bu Sumiyato, kula nggih purun lek napa dibageni emas-emasan ngeten niku.
5: Nggih, lah kan jenengan tabungan emas
1: to? Oh, tabungan emas nggih mboten enten kan kula tasik nabung-nabung ngeten iki ten warung gaul lah Bu Sumiyato.
5: Anu lek sanjange pun enggak ada masak, mas sapa niku?
1: Mas sapa? Mas Grandong.
5: Mas.
1: Lanjenengan iki lho. Masuk sinten?
5: Lanjenengan lek kados kula niki kan nggih enggak ada mas lah bobote men 70 kilo. Mas jenengan bobot pinten?
1: Oh, lek mas kula ten griya niku bobote 80 alhamdulillah niku wabot.
5: Lah nggih niku kan nganu. Niku pun simpenan.
1: Oh, nggih. Lek mas-mas sing niku nggih kula simpen ta Bu Sumiyato niki blaen lek ilang mengki. Kula bingung.
5: Ya dene iki kan mas lantaan lah per kilonya pangoten iki mungkin anu galak gampile niku.
1: Oh,
5: lah nek perkara perkara duwit mau nyotro men. Halo lho,
1: enten mriki sepele lek niku.
5: Damel kuwatan iki.
1: Oh nggih. Lek arto kan sepele bagi jenengan to. Wis rasane sapa-sapa ngeten niku sing njupuki.
5: Nggih. Niki wingi nggih tiang-tiang ini. Duh, kok ana duit kemliweren duit kok wake men entas ana kono pumpung panas lho ngeten.
1: Waduh-duh.
5: Kok anu kuatmu ape golek niki kula ndamel kan rada kandel rada ombo. Wonten katanya kono.
1: Lah ngeten niku napa nggih cukup to ten dompet lan jenengan napa gawene niku rada apa rada ombo rada kandel. Lah kula bingung kadang dompet kula iki mboten pas lek nyeri apa jenengan nyukani arto ten kula niku kok gede banget niki
5: duwe napa to jenengan lek misale kula sukani niki nggih niki kan damel tiang-tiang sapa mawon ayo lur nang sarapono nang warung.
1: Nah nggih niku niki mungkin dibayari kalian Mak Tun nggih.
5: Kula tinggali yatra niki 3 miliar
1: nggih sampe tiang-tiang. Nggih nggih nggih.
5: sak dahar sak suka hatinya untuk siapapun. Pokoke jombalek nyuwang ya jombalek ni dhuwit.
1: Heeh. Niki mengke lek wonten susuke niki anu nggih, kula beto nggih
5: mak. Pokoke mantek niku pamawa mboten sampe sak miliat ngoten sing 2 miliat nggih njenengan pek pun.
1: Oh nggih nggih. Bu Deme niki anu nggih mboten kula bagi nggih.
5: Mboten usah pun kula anu persiapan pun enten Bu Deme niki pun kula damel ne sing gambare rada kandel
1: mergane
5: kira sing cipu-cipu luntur.
1: Heeh.
5: Lha mbah mandap kula sinten?
1: Anu, wau wow, wonten Ibu Sri Utami, wonten Bu Pandan, wonten Kang Grandong juga niki.
5: Oh, sing nembe ini wau wow, anu Bu Sri Utami?
1: Nggih, nembe niku wau wow, Ibu Sri Utami oh, badhe nyambut damel.
5: Nggih, matur nuwun sanget salami. Utami. Nggih, soalé Sri Utami niki padha kalih namine adik kula sing nomor 8.
1: Waduh, lah adik jenengan napa no, pinten niki?
5: Kula niku sak dulur rak sedoso lanang 5
1: wedok 5. Oh nggih lengkap nggih.
5: Nggih.
1: Jenengan iki anak keberapa jenengan?
5: Kelima.
1: Oh nggih. Adik jenengan wonten namine Ibu Sri Utami ngeten niku.
5: Sri Utami nggih niku nggih. Ngeten iki nggih mirene.
1: Oh alah nggih salam kagem Ibu Sri Utami adik Ibu Sumiatun nggih monggo gabungan lo kula tunggu.
5: Nah, kula ngene wis nangge tangi lho nduk kula ngeten. Tangi nangge radione gek diunekne gek sarapan
1: peteng. Lah nggih niku. Niki mumpung ditraktir kali Mak Tun nggih kapan maneh. Lah 30 miliar nge, niki lah sampe warek to.
5: Nggih anu tapi teng mriku lek angsal to blendukne weteng ngoten.
1: Oh nggih mboten apa-apa to. Blendukne weteng niki mumpung masakane Budi kan enak. Dadi enggak cukup
5: nek sekali. Blendukne apa iki ora mak ora sarapan mek blendukne weteng kempis-kempis ngoten lek wetenge sarapan
1: gedhi. Lah lha apa to mek dikembang kepisna niki nggih blendukne nggih kali sarapan to entuk wareke njenengan niki pripun to? Wis niki njenengan badhe request lagu napa to Bu Sumiatun?
5: Pun manut mawon anu masu wong mawon lek nenten oleh kabeh omah dinggeni wong.
1: Napa?
5: Iku masu wong sing dinggeni lawa.
1: Walah, omah suwung.
5: Nggih.
1: Oh, nggih.
5: Omah suwung niki kula aturne Pak Bambang, Mama Lingling, Tami Sri Utomo, Sri Mbok-mbok, Bu Sriana, Yase, Bu Sri Golden, Bu Sri Ponco,
1: Bos
5: Sri ki sanjung akeh lho, padahal saloke pun minggat lho niki.
1: Lah nggih, lah sing minggat mek setunggal niki liyane dereng minggat nggih malih kuwata. Lho,
5: sing minggat kuwi 27 menenten.
1: Oh, aduh, cek kuwata.
5: Minggat mboten bareng niki sing tasih anten niki sing
1: oh, nge,
5: sing sing sing sing urip.
1: Nggih, siap Bu Sumiato.
5: Ndak Marlena, Bu Riaten. Riaten iki tentune pun radi umur. Wingi lane pun 200 niki ajenge kula tambahi kersane rada patah
1: ngono. Oh, piye nggih. Ibu Riaten juga.
5: Bu Priaten, Bu Pandan nggih, Bu Dangi ya apa Bu Dangi?
1: Bunda Anggi, mandar mungkin.
5: Lalu sarapan celo bunda, ojo cari ngai bawa tambah tipis ngoleng.
1: Nge, siap.
5: Terus kagem. Kang panu nge, Mas Grandong, Mas lo.
1: Kang Grandong, kayak Mas Larang, Kang Mawo nai.
5: Kang Grandong,
1: Kang Grandong.
5: Terus niku Mas Paris. Kagem seduwaya kemawon soalnya kula
1: aturaken. Seduwaya nggih siap matur suwun sanget lho Mak Tun.
5: Nggih kula matur nuwun kagem panjenengan mugi-mugi pinaringan rayu wilujeng.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
5: Nggih. Sehat.
1: Amin.
5: Yang terutama itu tak dongani sehat terus ge etes ngono.
1: Oh nggih siap pokoknya kula pengen ge etes kaya panjenengan ngeten iki lho. Yo.
5: Tes terus sing pokoknya jenengan niru kula sing iso ayu to denok deblong
1: ngono. Waduh denok deblong. Lho ya iya ta kene ya lek kono.
5: Wong kene ya lek kono.
1: Lah iya.
5: Pokoke ngombo.
1: Bae yo niki ambone sak pir.
5: Yes. Mari ngono kancane ra oleh pomo mlakune lek bokonge ngombon ya apa.
1: Ha nggih lah jenengan lek ten bis niki lak male kursi kale jenengan damel dhewe to.
5: Angel anu kula pomo numpak bis ngoten kula kengen nggekne anu empokan nggih pinggir ngoten lho gekne kursi dhewe.
1: Nggih nggih nggih nggih siap matur suwun sangat nggih matun pun gabungan.
5: Sugeng ngayahi tugas.
1: Siap, matur suwun sangat. Nggih ditunggu lagu nih, mengke oma suwong niki requestane mak tun monggo ditunggu nggih. Wonten niki nggih Pak Soleh alias Pak Helos niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warung Gaul. Jaya selalu di udara. Request lagune Mbak Selendang Biru. Makasih Mbakku. Sami-sami matur suwun sanget nggih niki wonten Mas Helos, Mas Soleh. Ditunggu lagune Selendang Biru mengke kula puterke kagem panjenengan.
2: Tenang uwit kang ronde.
1: Yowes, saat ini kita sapa dulu wonten sing gabungan wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Gaul.
6: Waalaikumsalam, Warung Gaul.
1: Warung paling gaul sak Malang Raya. Wonten Ibu Sri Purnomo malah tambah gaul niki. Pripun kabare Ibu?
6: Alhamdulillah, kula sehat sedaya.
1: Alhamdulillah.
6: Penjenengan keluarga tansah sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin. Heeh, matur suwun sanget dungane nggih Bu Guru. Niki biasane lek dungane Bu Guru niku dijabah kali Allah. Nggih, soalnya kan selalu napa niku mendoakan murid-muridnya, nggih mendampingi murid-muridnya ngeten niku masyaallah tabarakallah. Nggih.
6: Semoga sukses semua.
1: Amin, amin. Amin.
6: Sampai apa yang dicita-cita kan.
1: Amin amin.
6: Nggih. Nggih. Nuwun lah tembang Mbak Yaya.
1: Nggih, siap monggo njenengan pengene niki mirengaken tembang nopo?
6: Kupu kuning.
1: Kupu kuning nggih, kula cari dulu. Salame kagem sinten?
6: Nggih, salamipun Bu Sumiatun kula wau, Bu Pandan. Bu Riatin, Bu Widi, Bu Marlena, Bu Sri Utami, Mateng, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang, Mbak Diti, Bu Sri Wagati, Marlena, sampun kagem sedaya pamireng, sugeng injing, sugeng sarapan, kagem Mbak Yaya, mugi-mugi tansah sehat walafiat.
1: Amin, amin.
6: Sampun. Lan yuswa panjang ingkan manfaat.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih Ibu Sri Purnomo. Doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga Mandar Mugi diberikan kesehatan, kebahagiaan dan selalu terhibur nggih kali program 4 RRI Malang. Niki nggih wonten Ibu Riatin Warung Gaul, Bunda Riatin monggo gabungan. Bunda Riatin kula tunggu nggih bagi panjenengan sing badhe gabungan kula tunggu sampai mengke merapat di jam 10 siang. Nah sakniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request kali pendengar nggih. Wonten Sarik Tambak Rasa niki wonten Pak DG Beng Sugeng Mirenga.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mendengar, tiga kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Jawa Timur menyita 230 aset milik 158 penunggak pajak dengan total nilai taksiran mencapai 24,9 miliar rupiah, di mana penyitaan ini dilakukan dalam kegiatan Pekan Sita Serentak yang berlangsung pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan secara serentak oleh Kanwil DJP Jatim 1, 2, dan 3 tersebut menyasar wajib pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran dan telah dikenai surat paksa, namun belum juga melunasi kewajiban perpajakannya. Jadi, total tunjakan pajak yang telah menjadi sasaran penagihan mencapai 621,2 miliar rupiah. Sementara itu, ada beragam aset menjadi objek penyitaan, mulai dari rekening dan giro, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, perhiasan logam mulia, hingga piutang usaha. Beberapa di antaranya merupakan kendaraan mewah dan properti yang berada di kawasan strategis. Beralih ke informasi lain, pendengar, turnamen futsal Kapolres Cup yang digelar oleh Polres Blitar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 menjadi ajang pencarian bibit atlet futsal muda yang berbakat dari kalangan pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Blitar. Kompetisi yang berlangsung di lapangan futsal Al-Jabar, Kecamatan Kademangan tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Blitar, AKBP Rifanda. Sementara itu, turnamen diikuti oleh sejumlah tim futsal putra dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di wilayah Kabupaten Blitar. Menurut AKBP Rifanda, turnamen ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembinaan generasi muda melalui kegiatan yang positif, kompetitif, dan menjunjung tinggi sportivitas. Dia juga menambahkan olahraga punya peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah. Sementara itu, Polres Blitar berharap turnamen futsal Kapolres Cup dapat menjadi agenda yang mampu mendorong perkembangan olahraga futsal di kalangan pelajar sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya di generasi muda. Kegiatan pun berlangsung aman, tertib, dan lancar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar oleh Polres Blitar. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 09.00.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di warung gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Nggih, pokoke di hari ini kita asikin bareng, kita jogetin bareng dengan lagu-lagu tembang Jawa campursari yang sudah di request kali sedaya pamirang. Niki lumayan kata sing gabungan via WhatsApp nggih, kita baca satu persatu. Niki wonten ikan hiu ikan patin. Selamat pagi Bunda Riatin nggih. Niki wonten Bunda Riatin badhe request lagunipun Cewek Lumajang. Kok gak cewek bandulan mawon ta Bunda Riatin? Dan salami kagem Mbak Yaya, sehat panjang umur sekeluarga. Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget. Nggih, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Kemudian wonten Ibu Widi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya semoga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ngeten iki lho ya, enake dadi penyiar nggih, dungane datang dari segala arah. Masyaallah tabarakallah. Matur suwun sanget nggih Pak Widi, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Salam untuk Bapak Ibu Widi di rumah nggih. Lagunya ini Wadon Hang Kuat. Wadon Hang Kuat niki wonten Satria Blambangan. Monggo ditunggu nggih. Kemudian wonten Kak Aul, Kak Aul dan juga Kak Andiyawati. Niki lagune sami nggih. Selamat pagi. Pagi juga niki badhe request lagune Sumpah Mati versine Rio Laskar ya. Rio Laskar dong, makasih. Kami carikan dulu ya. Soalnya ini adanya Sumpah Mati versinya Mira Susanti. Panjenengan niki purun apa mboten? Mungkin lek mboten purun mungkin bisa diganti lagune napa pripun nggih. Kula cari dulu yang dari Rio Laskar lembotan henten nggih kula puterke Sumpah Mati yang dari Mira Susanti. Wonten Pak Rendra juga, Pak Rendra Priyatna niki saka Jember niki wau miss call. Ya kok ya mek miss call tok to Pak Rendra niki biasa nih langsung WA panjang lebar niki kok ya miss call tok. Mungkin badhe niki gabungan via telepon nggih, monggo lho Pak Rendra kula tunggu nggih. Kemudian wonten Ibu Sri Purnomo, matur suwun Mbak Yaya, tembangipun sampun dikaputeraken. Nggih, sami-sami Ibu Sri Purnomo mandar mugi terhibur selalu nggih. Kemudian wonten ini Ibu Leha RSI niki minta lagu sing berat. Waduh gak bahaya tani kita seisuk lho ya, ta seenjing kok ya wis berat tae. Ya wis tak carikan lagu sing berat sing enak pol ya. Wis ben padha berat kuabe niki. Nah niki wonten sing gabungan lagi nggih via WhatsApp, via telepon langsung wae kita sapa. Lho lah kok wis terputus baru aja mau disapa. Ya wis mboten apa-apa niki Pak Suharnoto, monggo lek badhe gabungan maneh nggih kula tunggu sampai mengke merapat di jam 10 siang. Tasetan warung gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Niki wonten ikan hiu ikan paten niki anu bergabung via telepon nggih. Kayake badhe pantun niki Bunda Riatin.
1: Dalem. Bayang penyari doraku yang cantik.
0: Alhamdulillah niki Bunda Riatin badhe pantun tanpa pripun?
1: Anu baca puisi.
0: Membaca puisi. Napa niki? Yeah. Puisi ini judulnya napa niki?
1: Senengnya bisa masuk.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Warung gaul.
0: Iya ta, wes pokoknya saat niki sembar akhiran L wonten lalalala.
1: Senengnya
0: kula nggih sawenang
1: Cewek Lumajang.
0: Cewek Lumajang wonten pun monggo ditunggu.
1: Cewek Lumajang kurang ini lagune kan ngene. Cintaku koyok Gunung Semeru.
0: Oh, ada.
1: Nang Mbak Yaya iku nang penyare RRI karo pendengar RRI.
0: Alhamdulillah.
1: Anu cintaku koyok Gunung Semeru. Koyok dipotong esok. Sore tukul mane.
0: Oh, aduh.
1: Dipotong gugungan. Jadi gak putus pun.
0: Ya harus
1: no. Kali penjenengan.
0: Ya harus no, enggak boleh terputus ya, harus selalu tersambung.
1: Iya.
0: Anu Bunda.
1: Anu puisi ini.
0: Napa?
1: Puisi bintang.
0: Monggo, bintang.
1: Bintang. bintang iki kanggo Mbak Yaya, sari cek percaya terus.
0: Oh waduh duh, kula malih bingung anu lho. Seneng ya ten iki wonten puisine.
1: Dengarkan teman-teman ya, puisi bintang untuk penjenengan saya lho, sing ayu-ayu ganteng-ganteng pendengar RRI Perempat Seruan Boyo, betul?
0: Betul.
1: Bintang.
0: Bintang.
1: Ku tatap langit. Bintang, ku tatap langit bintang bercahaya, bercahaya. Begitu indah bintang, terangi malam bintang, kerlap-kerlip cahayamu, membuat aku kagum bintang. Begitu indah menghiasi malam bintang, berkilau cahayamu selalu kutunggu bintang, teruslah bercahaya, betul?
0: Betul.
1: Jadi harus terus bercahaya pendengar RRI, penyaris dan pendengariku, betul lah Mbak Yaya?
0: Betul sekali, ini kenjenengan juga bercahaya loh Bunda Riatin.
1: Iya. Apa ya puisi puasku, api apa ora?
0: Api banget wes, pokoknya 100 ini buat, anu buat Bunda Riatin.
1: 100 buat Bunda Riatin.
0: 100, tak lebih jadi 200.
1: Iya, anu puisi bintang saya berikan kepada tadi anu ya Bu Anggi sudah sembuh.
0: Bu
1: kemarin
0: Anggi
1: itu sudah SMS kok.
0: Wah alhamdulillah, iya. Alhamdulillah.
1: Bu Anggi cepat sembuh ya, jangan lupa kunir madu tiap hari dan gedang digodok, gedang gaji digodok. Pagi satu, sore satu, siang satu itu loh. Penyakit mah bisa sembuh. Tetangga saya sudah sembuh loh. Mbak Yaya tak kandani. Sun ya Mbak Ten, aku saiki gak tahu roma, gak tahu loro anu lambung saiki. Waras aku mangan pedes lho. Ora apa-apa, muni ngono to nggoku Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah niki.
1: Alhamdulillah.
0: Obat yang mujarab.
1: Jangan lupa ya Bu Anggi, kunir madu ya, bagus sekali. Kalau bisa madu asli. Apa madu hitam yang di pojokan iku lho, pojokan iki. Aku cukup ndek kono ndek pojokan iki mikrolet iku lho, ndek enggak ana mikrolet singkate nang pasar iku lho, iku cukup iku ono. Betul Mbak Yaya.
0: Betul. Ya,
1: jangan siap. Lupa. Bu Marlena, ayo Bu Marlena. Aku nomor nomor berapa? Nomor 2.
0: Niki lho, jenengan niki nomor kesekian kali niki. Punan.
1: Iya, senenge.
0: Bu
1: Sumiaten, ayo Bu Sumiaten.
0: Mangga Bu Sumiat. Oh, Bu Sumiaten sampun gabungan wau.
1: Oh, Bu Sumiaten sampun.
0: Sampun.
1: Oh, Bu Srigati. Ayo Bu Srigati. Santeni. Bu Devi yang mengharap, makasih loh nang omaku nggo wajik pinginane.
0: Waduh, wajike kantek-entek.
1: Ane Bu Riatin ayo nglencer, sepuran sing akeh yo, aku urip 86 ora oleh nglencer ambek anakku. Duduk manis di rumah ngrungokno radio.
0: Nah, betul betul duduk manis mawon, nggih.
1: Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami. Semuanya ya, Sri-sri salam sayang.
0: Nggih, siap.
1: Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda. Bu Pandan, ayo Bu Pandan, selalu hadir Bu Pandan ini.
0: Bu Pandan monggo.
1: Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, Sawitri, Pak Jono, Heru, Heru lo andeng, ayo hadir. Terima kasih.
0: Mas Heru monggo.
1: Bu Yatemi, Bu Devi, Bu Ngarap, ayo wes mau wes ya. Bu Supatmi, sing tau nang omahku yo. Kapan nang omahku mana Bu Supatmi?
0: Lah nggih niku Bu Supatmi ditunggu lho niki.
1: Mama itu Pak Mbati sudah tadi Bu Nawang Wulan. Ceng Aceng sudah hadir ya?
0: Mas Aceng belum hadir
1: belum
0: niki
1: hadir.
0: Kalimantan.
1: Pak Gandong, Pak Gandong iki Pak Sulianto jenenge.
0: Nggih, betul.
1: Sudah hadir ya, Pak Sulianto?
0: Sampun niki pertama wau Pak Gandong.
1: Oh, pertama rek waduh pinter yo nggo pertama. Pak Suranto. Amoy di Taiwan, Bu Sri Amerika, Kang Sari'i, Kang Sadewo, Kang Pak Bambang, sama istrinya. Yang di luar negeri, yang Jember, Pasuruan, di anu Surabaya, Jakarta, semua meringakan lho Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Pendengari seluruh
2: Indonesia
0: nggih, betul.
2: Semuanya yang mendengarkan ya. Salam kenal yang belum kenal Bunda Riatin Bandulan ya.
0: Nggih, siap.
2: Sami-sami
0: nggih Bunda Riatin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riatin nggih. Waduh wonten puisine bintang niki jenenge bintang langsung terpanggil. Matur suwun nggih Bunda Riatin niki sudah meramaikan warung gaul di pagi hari ini. Kemudian wonten Babe Mus niki nggih gabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini Babe gimana kabarnya?
3: Juga baik, tetap baik.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Keluarga juga sehat ya, Babe ya.
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Jakarta gimana Niki? Aduh, terputus ya Babe ya. Tiba-tiba terputus saja. Ini gimana ini sinyalnya ini ya. Oke deh, Babe mungkin bisa dilanjut lagi ya. Mungkin bisa gabungan lagi karena Warung Gaul masih akan menemani sampai nanti merapat di jam 10 siang. Kemudian wonten Pak Suharnoto. Assalamualaikum Pak Suharnoto. Niki request lagu Kelinci Ucul. Waduh gak eman ta niki kelincine ucul ya. Ya wes ditunggu nggih Pak Suharnoto. Ten bursa niki mangke lagu niku kula puterke kagem panjenengan. Nah, kemudian sekarang Babemu sudah terhubung kembali, sudah bergabung kembali bersama dengan kami. Jadi langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya?
0: Iya, Babe kaget ini saya ngomong. Loh kok gak ada suaranya?
3: Aku langsung aja buru-buru nih ya.
0: Okay.
3: Aku mau dengar lagu apa? Ulai Rosso.
0: Ulai Rosso.
3: Tapi yang cewek kalau ada ya.
0: Waduh, ini adanya yang cowok Ulai Rosso niki. Angga Pratama. Iya, cewek gak ada Babe.
3: Ya deh, nggak apa-apa deh.
0: Nggak apa-apa deh. Oke deh.
3: Salamnya buat semua aja ya tempat virtual ya. Iya, soalnya aku takut terputus lagi nih.
0: Iya deh, kalau aku gitu nggak apa-apa.
3: Iya.
0: Terima kasih ya Babe.
3: Iya, sama-sama. Siap. Mau buru-buru nih ya.
0: Hati-hati ya Babe.
3: Udah ada panggilan. Iya, sama-sama.
0: Siap. Sehat selalu ya.
3: RRI Perempat Merang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara, tetapi udara sekali merdeka tetap mereka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap. Yeah. Oke. Okay.
3: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Babe. Ini walaupun buru-buru tetap menyempatkan meramaikan dan menyapa kita semuanya di Warung Gaul, nggih. Ditunggu Ulai Rosso niki walaupun penyanyinya cowok semoga nanti selalu terhibur ya. Kemudian wonten Ibu Rukmining sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Ningsih dari Sumber Sekar Dau. Niki badhe kirim salam kepada Bunda Riatin, Mama Darmi, Mbak Yani nggih, kemudian Mbak Riatin, untuk Bu Sri Ponco dan juga untuk Mbak Yaya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lagune Gelang Alit. Siap, matur suwun sanget. Ditunggu lagu ini nggih. Ngene iki lho ya, sing garis semangat niku adalah ketika wonten kata sing gabungan ya, apalagi disapa dari segala penjuru dunia ya. Wonten sing dari Jakarta, wonten Kalimantan, wonten Malang, Batu niki kuwata sing gabungan. Kemudian juga turut mendoakan wis pokoknya tak dungakno bagi panjenengan yang sudah bergabung niki, semoga sehat selalu, kuwata rezekine nggih, dan selalu bahagia bersama keluarga. Kemudian sebelum kita berlanjut ke lagu niki wonten Pak Eko Dampit nggih, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung gua.
4: Mbak Yaya, warung gaul.
0: Lho kok warung gaul to gak warung gaul. Waduh aduh lah sinyale ten pundi to nang ngisore longan apa puten pundi niki kok leren digoleki to.
5: Anu sinyale koyo angel Mbak ya.
0: Oh alah nggih pun nggih. Heeh. Niki Pak Eko Dampit nggih monggo niki sinyale ten Dampit mawon niki Pak Eko lagi membutuhkan soalnya.
5: Pun ketemu Mbak ya.
0: Oh pun ketemu, ketemu ten pundi Pak Eko?
5: Di Longan.
0: Oh di Longan. Aduh aduh kok ya sapa ndelok nang Longan iki lo sinyale.
5: Lah
0: ngene iki. Lah ngene iki.
5: Ya ini apa sarapannya itu?
0: Niki sarapannya kuatan, tapi anu di traktir kali Bu Sumiatun.
5: Oh, wong suge sih kan udah masih kita.
0: Lo, ya iya lah, wow netip no arto 30 miliar rupiah niki jari nih. Anu Mbak Yaya kangge, nopo sedaya pamireng niki sembade sarapan mungkin jenengan gratis no, tapi tak suka nih duit 30 miliar rupiah lo, apa gak kurang akeh to niki 30 miliar lo Pak Eko jenengan anu ap? Tak bagi juga ah, tapi nggih meneng-meneng mawon.
5: Nggih, iku biasanya nek duit gambar bunglon barang
0: niku. Lah niki bunglone, bunglone warna-warni. Yo.
5: Heeh. Oh, niku ya bener duwe akeh bae tapi anu lah anu tapi sambate ngresmaja ya niku.
0: Lah kok sesambat tae padahal duwite pun turah-turah ngeten iki lho.
5: Turah-turah
0: sambate ngres. Makanya lah jari ini apa Ibu Sri Purnomo niki kita perlu untuk bersyukur Pak Eko. Jadi masih ya duitnya niku mek titik nggih lek bersyukur niku rasane mewah, rasane kuat ngene niku rasane.
5: Baik, kita ini lho. Kita harus menikmati syukur. Niku kebahagiaan ya, Pak ya.
0: Nggih, betul.
5: Masih mangan ambek ati ya koyo mangan ambek loto.
0: Waduh ya pokoknya aja ati rencangi lho Pak Eko nggih atine rencang niki nggih mboten enak lho. Makan hati. Lah atine ayam, ati ayam kali sapi nggih eco nggih tapi lek atine rencangi makan hati temen nih gak enak lho Pak.
5: Mulan kerja hati-hati ya niki.
0: Joko hati siap. Pak niki jenengan kabare pripun sehat nggih Pak Eko?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Lesu kedinginan Pak ya.
0: Ambil. Oh nggih, Malang lagi mbedhiding niki ten apa? Ten mriki nggih adem. Wow jare Bu Pandan ten Batu nggih tambah adem niki Pak Eko. Nggih semandarem kuwi anu nggih sat-sat nggih Mas yo napa niki cuacane nggih adem nemen.
5: Oh nggih mangke kula sampean cepaki ndangir welas lek wonten ya.
0: Napa judule?
5: Ndangir welas.
0: Ndangir.
5: Nggih ndangir welas saking Catur Harum nggih.
0: Dangir welas catur arum. Oh, nggih wonten. Nggih siap. Salame kagem sinten Pak Eko?
5: Nggih kagem Bu Pandan, Bu Sri Purnomo. Bu Sumiatun
0: nggih.
5: Bu Sri Ganti.
0: Bu Sri Ganti. Enggelek ganti kan ganti baju ngeten iku to.
5: Pokok gak ganti ku mang.
0: Pokok gak ganti bojo mawon lho ya bahaya mengki.
5: Aku gak melok ngomong lho.
0: Gak melok ngomong tapi jenengan melok nyimak ya.
5: Melok mancing jare. Bunuh Babi Mus.
0: Nggih.
5: Enten pendengar rupanya Via Rosa. Pak Ismoyo mau nggih. Benermu nggak Pak Ismoyo?
0: Pak Ismoyo niki dereng niki. Dereng gabungan.
5: Kula ngarani Pak Ismoyo lek telatnya berarti masih merancang rayuan niku.
0: Waduh, lancen rayuan maut. Bukan sembarang rayuan iki lek Pak Iswoyo yang merayu-rayu.
5: gak jadi gawe ngono berarti rayuane dadi rayuan gombal.
0: Waduh, soalnya kan gombal kan guys geletaan ten griya nggih. Rayuan gombal. Wes, mengke kita simak mawon nggih Pak Eko niki kirane Pak Iswoyo niki membuat rayuan maut nopo rayuan gombal.
5: Pokoknya mboten digunakan hari ini besok jadi rayan gombal.
0: Nah, nggih wis dadi gombal niki mek geletakan tok niki.
5: Nggih. Wala ana Bu Sri wau Sri sinten Sri Utami.
0: Nggih, wonten Ibu Sri Utami, kemudian wonten Ibu Sri Purnomo.
5: Nggih, kali buset-buset semono.
0: Nggih. Siap.
5: Gunawan Wulan, Bu Wakir. Nggih, pun sedaya man, Mbak. Anu, okay. Mbak. Ya, ya. Kuwi nedale kok tenggo dangir welas nggih.
0: Siap monggo ditunggu nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Eko Dampin nggih, matur suwun penggabungan. Niki wonten Bunda Riatin, salam kagem Pak Eko Dampin nggih, siap nggih Bunda Riatin. Kemudian wonten Bu Pandan juga, salam ten Pak Eko Mbak Yaya, siap Bu Pandan. Kemudian wonten Ibu Ayu Wardani, sugeng enjang Ibu Ayu, pripun kabari mandara mugi sehat nggih. Mbak Yaya niki Putri Junrejo, Putri kula kinten nih Ibu Ayu niki Putri nggih, salam kenal Ibu Putri Junrejo badhe won tembang ojo nguber welase, siap matur suwun sangat ditunggu nggih lagunipun. Ya wes langsung wae kita mirengaken nggih niki lagu-lagu campursari tembang Jawa yang sudah di request kali sedaya pamireng niki. Alhamdulillah kuatas request niki lagunipun Wanri. Anrine kuatas sampe tendalan-dalan niki lho. Ya wes langsung wae niki wonten cewek lumajang nggih Jitul Sumarji sugeng mirengaken.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Masih ten warung gaul, warung paling gaul sama Lang Raya. Niki baru saja panjenengan sedaya mirengaken Catur Arum Dangir Welas. Niki merupakan lagu yang tadinya di request kali Pak Eko Dampit. Nggih Pak Eko, sampun nggih lagune, semoga terhibur selalu. Lah niki wonten sing gabungan lagi, wonten Pak Rendra Priyatna Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jeng Yaya.
0: Nggih, waduh-duh. Niki ya, napa panggilan baru Jeng Yaya boleh juga niki Jeng Yaya mawon.
1: Langge.
0: Jeng Yaya ya, Jeng. Niki kata jeng-jenge wonten Jeng Yaya, wonten Jeng Riyatin, Jeng Sumiyatun, Jeng Pandan lho.
1: Jeng Sri Pra, Jeng Sri anu sapa enten? Purnomo.
0: Lange. Kuwata jeng-jengane niki. Pak Rendra, pripun kabare?
1: Alhamdulillah, saya mau nembe sarapan kula.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Heeh. Nah, jenengan tenan wis. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, disyukuri mawon. Berarti jenengan mboten sarapan ten warung gaul niki.
1: Nggih sarapan to, Nak.
0: Nambah malih. Soale niki ditraktir lho kali Bu Sumiyatun, wau.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih, soale kan wonge kan duite kuatah niku pun turatura. Damel traktir sedaya pamireng jarene.
1: Weh. Jangan lihat sarapan, aku masih pengen telu, yuk gelem aku mbak.
0: Loh, ya iya no, ben kuat menghadapi hari ini.
1: Hari sing, hari dulu hari sing diwi.
0: Hari ini nggih, hari Kamis niki lo maksudnya.
1: Oh hari Kamis, hari sebelumnya pas saat apa gitu mungkin.
0: Nggih, ben makin semangat ngeten niku lo. Niki njenengan badhe request lagu nopo?
1: Waduh, niku Pak Eko ngerjakan Dangir Welas.
0: Dangir Welas, Catur Arum.
1: Waduh, lah kok ngerti lagu kuwi barang ya kek?
0: Loh, lah wong telepati niku.
1: Oh, padahal itu asli Banyuwangi loh.
0: Langge.
1: Lah kok ngerti lagu kuwi?
0: Langge. Pak Eko Dampit niki pengetahuan lagune bermacam-macam.
1: Mungkin bisa juga ngaten apa nek Pak Eko nggih asli saking daerah wetan. Kemungkinan
0: nggih, bisa betul bisa salah.
1: itu prediksi saya. Itu prediksi saya. Apa yo Mbak lagu yo?
0: Napa yo? Lah jenenge lek tanglet ngeten niku kula nggih bingung.
1: Lalu Mbak, napa niku saking aura musik Pucuk Asmoro wonten mboten?
0: Pucuk Asmoro. Nggih, yeah. Sebentar. Pucuk
1: Reni Farida.
0: Asmoro. Reni Farida. Yeah. Wonten.
1: Cocok niku.
0: Cocok.
1: Pucuk Asmoro Reni Farida niku.
0: Nggih, siap. Salam kagem sinten Pak Rendra.
1: Iyo mateng, sinten wae kang sampun mlebet kok kuwatah
0: kita iki. Kuwatah sing mlebet niki wonten Babe Mus, Pak Eko, Bunda Riyatin, Bu Ayu, Bu Pandan, Bu Miningsih, Pak Suharnoto, Bu Leha, Bu Sri Purnomo, wonten Kak Aul, Bu Bapak Ibu Widi, wonten Mas Helos, Mas Soleh, Bu Sumiyatun, Bu Sri Utami, wonten Kang Grandong juga tadi di awal.
1: Oh, Kang Grandong dong
0: ngeten niku betul. Pun gabungan wau.
1: Wah, jan tak rungokne iki wong-wong iyane padha cangkruane tarungan isu moe.
0: Lho ya iya no. Padha cangkruan iki. Kali sarapan kali ngopi.
1: Wah, ya jos.
0: Jos tenan pun.
1: Oke, kali ngopi napa malih? Meh jam sedasa niki muncul es.
0: Waduh dong, niki wonten es campur, wonten es jeruk, wonten es teh, lengkap jenengan badhe nopo niki
1: lengkap,
0: pengen.
1: Lengkap, tapi lateng mriku nggih asrep mboten usah, mboten usah es.
0: Oh nggih, soalnya pun ati.
1: Nggih, lateng mriki pun jan panas iki pol-polan niki.
0: Waduh dong, nggih pun nggih diadem mriki es. Kali lagune juga. Nggih,
1: wilujeng siang dumateng Bu Dariatin, kali Kang Grandong. Bu Sri sinten yo?
0: Ibu Sri Kekang, Purnomo ya? Kali Ibu Sri Utami.
1: Nggih, kali Ibu Sri Utami. Mm-hmm. Wilujeng midhangetaken. Heeh. Dumateng sinten malih nggih? Bapak Ismoyo, mm-hmm. Wilujeng siang, wilujeng midhangetaken. Heeh. Lan sedaya mawon pun, Mbak Yu.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Heeh. Nggih, sampun midhangetaken perempat malang.
0: Nggih, siap.
1: Wilujeng siang. Heeh. Wilujeng napa ngene iki nggih? Lesing si masa-masa yo monggo dilanjut.
0: Betul.
1: Lesing je. Lesing je. Anu lesing wis mari. Yo wis monggo cangkruan.
0: Yo wis monggo cangkruan ten mriki ten warung gaul monggo silakan.
1: Meskipun rada keren-keren.
0: Ki boten napa-napa.
1: Lah iya mantu niki pun kukot e warunge.
0: Lho tapi lauke ta sik wonten niki tak ingani.
1: Yeah. Heeh. Yeah, tapi nggih, tapi nggih rada-rada ning.
0: Heeh.
1: Nggih, ngaten mawon. Aku panjenengan. Heeh. Wilujenge tugas.
0: Siap,
1: Pak Randa. Ngantos panjenengan dijaro mangke wiwit tebus dosa. Siap mangke.
0: Heeh. Matur suwun.
1: Ben ketok gak ngantuk tak kira lagu sing keras-keras, lho sing kuploan.
0: Mantap.
1: Heeh. Yo tak tak rungokne kanmu kok DJ-an tok ya tak rungokne kanmu. Lah nggih.
0: Heeh.
1: Yeah, salam cuma tentang rencang yang kamu tonton beriku. Buki-buki sehat-sehat ya mau.
0: Amin amin. Gih, matur suwun gih.
1: Matur nuwun. Waktu ini pun Bayu.
0: Sami sami.
1: Siap. Bukti nopo yuk gak ngerti aku.
0: Pun buat apa napa.
1: Gih.
0: Ditunggu mawon gih langsung
1: nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Rendra Priyatna. Gih. Kemudian niki wonten Margareta, Mbak Margareta. Pripun kabare niki? Selamat pagi juga, nggih. Badhe request lagu Sumpah Mati dari Leo Laskar featuring Andi Rianta untuk diputarkan ya. Semoga lagunya banyak yang semakin suka. Terima kasih banyak sebelumnya kakak-kakak penyiar RRI Perempat Malang. Salam sukses dan sehat selalu ya. Untuk lagu Sumpah Mati tadi sudah diputarkan, nggih. Mungkin ini ya, mungkin bisa diputarkan di lain hari ya, Kak ya. Tadi lagunya juga ada 3 orang yang sudah request lagu. Jadi sudah diputarkan hari ini. Jadi bisa diputarkan di lain kesempatan ya. Matur suwun sangat Kak Margareta. Semoga terhibur selalu bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Ya wes, supaya waktunya cukup untuk memutar lagu ya. Kali ini kita langsung aja putarkan ada Ulai Rok, Ulai Rosso dari Angga Pratama. Sugeng mirengaken. Okay.

Alhamdulillah gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih. Kok marah-marah pun jam 10 wae. Wis pokoke matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah melarisi warung gaul di pagi hari ini dan juga sudah ikut meramaikan dan menyapa seluruh sedaya pamireng yang sudah mendengarkan di pagi hari ini nggih. Semoga lagu-lagu Jawa campursari yang sudah panjenengan dengarkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan nantinya di siang hari wonten Mas Haji sembakali menemani panjenengan sedaya. Dan saniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Saudara pendengar, harga emas antam dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Kamis 25 Juni 2026. Tak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram tetap berada dalam posisi Rp2.655.000. Itu berarti sama dengan harga pada perdagangan Rabu 24 Juni 2026. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat memilih berbagai ukuran emas antam yang tersedia di logam mulia. Produk tersebut dipasarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Salawat Sayyidina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng yang jangat tengah mireng. Matenun panjenengan tasih tiga tuh yang perempat dari Malang. Dinten menikah, dinten Kamis selangkung Juni warso kala kalewun. Laji santoso yang rencangi panjenengan setaya yang di coro jatuh laras santos mage tapus tunggal siang. Wilujeng siang agam setaya yang rasanya wiji yang perempat dari Malang lan sugemi dengan tangan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: kabeh. Isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Parite jam 13.
1: Bang Po, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
2: Halo, halo, selamat siang. Iya. Kedengaran jelas ya suaranya ya?
1: Iya, jelas kok. Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
1: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
2: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
2: Panas.
1: Seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
2: Betul.
1: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
2: sudah ya? Sudah datang.
1: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan?
2: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
3: Selamat siang, Bu.
2: Sehat-sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
3: Jakarta, Semarang.
1: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
3: Selamat siang, Bapak.
1: Iya.
2: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih Mbah?
3: Amin, Mbah.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
2: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita silakan. Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro, kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa. Monggo Mbah.
3: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Mendengar kalian bahwa yang namanya Suro itu, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawake. Yang dijawake lho Bu. Wong pamikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B, ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan Suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro masih ada lagi. Yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Bersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2: Oke.
3: Caranya apa, Ibu-ibu?
2: Seperti apa?
3: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadek apa. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Iya. Indonesia Bapak Brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa tuh? Ewo. Umpamanya ibu beli motor. Ribut terus maturi, wah. Ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu? Itu nanti kan berpengaruh ya. Berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk apa ya, untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho, Bu, ritualan suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada ya nuwun sewu, ada orang pinter dan nuwun pinter, ada telepon, Bu.
2: Nanti aja.
3: Oh, nanti monggo. Saja ya.
2: Monggo dilanjutkan.
3: Saya lanjutkan
2: dulu.
3: Ya.
2: Monggo.
3: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
2: Belajar ilmu gitu.
3: Ya, belajar ilmu. Ya, karena yang namanya orang Jawa itu kan berbudi bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Mm-hmm. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Mm-hmm. Dan, tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Mm-hmm.

0: Hai Slamet, kebo.
1: Kebo bule. Ya,
0: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi kebo bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok pakai, kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebo bule Kyai Slamet, padahal Kyai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu meninggal turunnya Kyai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
1: Sudah banyak ya.
0: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kyai Slamet itu kecamen ning Siluwun kaping sedoso.
1: Heeh,
0: 10 nggih. Sekarang sudah
1: 14.
0: 14 sudah berapa tahun itu saja.
1: Betul.
0: Sehingga, tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebo Kyai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si kebo, tidak, Bu. Apa? Walaupun kebo itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa? Si kebo tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebo dari kandangnya, dilatih mumpung beteng itu sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebo itu. Budaya loh, Bu, ini. Wong pamikir kang ambabar endah. Itu.
1: Betul.
0: Ini kebo to, Bu? Terus ini pusaka, pusaka 1 2 3 di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
1: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri, selain yang dari Keraton Surakarta Diningrata Dingge, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
0: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya ya. Punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu. Ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton. Tapi sesaji. Sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
1: Membakar dupa
0: ya, membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan, ya. Tumpeng-tumpengnya itu ada apa, ada namanya.
1: Contohnya
0: ada namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana,
1: Boyolali. Daerah Boyolali,
0: percaya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selondur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu, Bu.
1: Apa itu,
0: Bu? Iya, nah, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu,
1: Pak. Dikerucut ngata.
0: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur, ya. Itu ada di sana bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Puruso. Waduh, angel jenenge. Memang ini sudah, Bu. Ini dibuktikan bisa, soalnya saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Puruso. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan. Terus dibikin merah dan dibikin putih. Dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu. Terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada tumpeng Kesowo. Yang ketiga itu tumpeng Kesowo itu.

0: itu tumpeng kesawa adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng tumpeng kesawa. Masih yang keempat, tumpeng songgo langit.
1: Songgo langit. Oke.
0: Okay. Waduh, itu namanya. Nuwun sewu Kyai Luhur kuno itu ngomong gitu. Tumpeng songgo langit, tumpeng songgo langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
0: Urap itu
1: sayur-sayuran, ya,
0: sayur-sayuran
1: gitu ya.
0: Gudangan, gudangan itu. Yang kelima Bu, tumpeng pangruwat. Nah ini yang maha penting di sini. Tumpeng pangruwat ini pisang rojo tapi dua Bu. Rajanya rojo. Rojo Manggolo dan Rojo Taunan. Jadi gini Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang, sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo tahunan seperti gedang rojo biasa.
1: Mm-hmm.
0: Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung tuh Bu, atau di daerah Kedungombo itu. Itu wilujengannya ya sama itu. Sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu terus dimakan bersama.
1: Oke. Okay.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan suro.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul, segoro kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya Bu. Kedungombo ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya duluan saya ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana Bu. Waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo Waduk. Di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan. Pesisir gitu.
1: Kalau di pesisir larungan ya. Oke, kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi nggih. Oke, begitu Bang Noel.
2: Oke.
1: Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih Pak.
2: Iya.
0: Perlu saya sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan, dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi. Ini begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
2: Oke.
0: Sudah puasa Bapak. Jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri. Wah, ini sudah bagus sekali itu, Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu pengidepnya kepada Yang Maha Kuasa. Nyuwun selamat. Begitu Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
1: Oke, untuk di Semarang 024-831-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke. Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng
3: selamat
4: siang. Sehat.
5: Selamat siang. Ora sang nganggo kan.
4: Lho,
5: sudah langsung ribut.
4: Anu dosa nek ora ngundang ngono lho. Saleng ndak ditukani kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa Suro. Ya. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Nggih.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri,
5: ya,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adiningrat tadi.
5: Ya,
4: nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta boleh biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Haji Amsar Kaliras, Bang Noel.
2: Pak Haji Amsar, oke. Silakan, ada Kak Michelle dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle, halo.
6: Oh,
2: iya.
6: Assalamualaikum Kak Michelle, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya udah dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Betulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu suro ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, pawai obor dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur dan Kedung Ombo
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu, Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadah Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih
2: pertanyaannya. Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo, Mbo apa tadi?
2: Mbo, Kak Michelle.
6: Kak Michelle juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab. Nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi. Terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi, pengertian Bapak tentang waduk. Tentang waduk adalah Wadah Selintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi, Waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya Waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang Waduk Kedung Ombo, Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang
5: apa?
3: Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah.
3: Okay. Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Duun Sewu ini roto, roto angin. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya Ribut kan sudah berkepala 28, itu mau keliru aku serasa kewo terus tumpo terus Mbah Ribut kan. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak, Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh itu. Tidak percaya itu loh. Bulan Suro apa bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. woeng pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya bu, ki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, babuyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya, sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya, waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa? Dibanggakan, dipepetri gitu loh Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama. Nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya. Nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Noel?
2: Silakan, langsung aja enggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo? Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Bang Rigut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Ya tuh. Langsung aja pertanyaan sama Mbah Ribut, assalamualaikum Mbah.
5: Mbah Edo, main Mbah Edo, Pak Edo, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbah ya. Hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah katanya kalau kita ada acara ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar atau mitos Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, okay, Bang Noel, terima kasih.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab
5: dulu. Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung,
5: ya.
2: Iya.
5: Begini. Pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh.
3: Nah,
5: tapi kalau kepercayaannya suruh tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga saya punya keperluan tidak ada sesuatu. Nah jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suruh itu apa ya angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suruh itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawane. Ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe. Begitu loh Bu.
3: Okay.
5: Itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani utawa atur ki bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. untuk sarana sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau Sasi Suro, bulan Suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan Suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah Bu, gini. Kalau saya nuwun sewu ini mak pun ndandarai merenak-merenak ya. Ndandarai apa? Ngane-anai. Begini Bu. Yang namanya budaya, yen wis percaya. Kalau sudah percaya, apalagi ini bulan Suro. Wong bulan Suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok, Bu. Itu zaman puta apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri. Nuwun sewu. Ini pada bulan Suro ini sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki nantoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak yang ngono aja nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneh nang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nuwun sewu tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan Suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar Suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan Suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan Suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau Suro Sapar mau Saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis Suro ini Bapak Ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sobin ngene Bu, aku sobin ngene Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan Suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata hidupan. Begitu Bu.
3: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle. Oke, ya. Silakan. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Noel ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida. Untuk bulan Suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan Suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan Suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan Suro ini memang tosnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan Suro apa dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat, kepada pada keris ya.
2: Iya betul. Keris
5: ini begini Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. pusakanya apa? Keris nyatanya Yo Sekti Mondroguno dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percayane wae iki. Wis. Keris iki ngene lah dadi. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji, Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan Suro.
2: Okay.
5: Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuhun, saya tidak mengagungkan pada pusaka ya, Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki, Bapak ingat. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisi apa ora? Dirisiki. Kalau saya matuke
3: tetap dibersihkan ya.
5: Iya, dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur itu
2: saja. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kak Misal, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya,
2: untuk penutupan, mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
3: Silahkan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta, Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa. Gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetep dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetep dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu sebelumnya. Bang Noel, semoga okay. bisa bermanfaat dan menjawab Amin. Apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Iya, benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
3: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
2: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Satos nang ragam tradisi.

0: Pas jam sekawan ulas
1: Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
2: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang memiliki peran sebagai daerah penyangga utama bagi Jakarta dan menjadi bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Selain itu, Kabupaten Tangerang mengalami perkembangan pesat di bidang industri, perdagangan, dan permukiman. Didukung oleh infrastruktur yang terus berkembang, wilayah ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar, tapi di sini

salah satu wisata yang cukup populer di Kabupaten Tangerang adalah Taman Teping Koca, terletak di Desa Ciguya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Destinasi wisata bekas tambang pasir ini menawarkan pemandangan tebing kapur fotogenik, danau kecil, dan area kandang Godzilla yang merupakan area padang rumput yang dikelilingi tebing-tebing kapur tinggi. Tempat ini populer untuk

Pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Tangerang, yaitu Laksa Tangerang. Hidangan ini berupa mie dengan tekstur kenyal dan lembut yang disajikan dengan kuah kuning kental dari santan yang memberikan rasa gurih khas. Di atasnya ditambahkan dengan taburan daun kucai serta isian seperti kentang, telur,

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Setelah berkeliling dan mencicipi kuliner khas Kabupaten Tangerang, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang paling populer adalah sate bandeng Sapaju. Diolah dari ikan bandeng segar dengan bumbu rempah sehingga menghasilkan rasa gurih dan berkualitas. Teksturnya lembut tanpa duri, aromanya sangat khas dan menggugah selera. Cocok

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Tangerang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Tangerang, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kamis 25 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Malang menggelar aksi kemanusiaan berupa donor darah di Gor Indoor Polres Malang, dan ratusan pendonor yang terdiri dari personel TNI, Polri, ASN, anggota Bayangkari, hingga warga sipil tampak memadati lokasi acara. Agenda sosial ini diinisiasi oleh seksi kedokteran dan kesehatan, Sidokkes Polres Malang, yang menggandeng PMI Kabupaten Malang. Selain menyemarakkan hari jadi Korps Bayangkara, aksi ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan darah bagi pasien yang membutuhkan di wilayah Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi menegaskan bahwa aksi ini menjadi cerminan nyata dari kepedulian pihak kepolisian terhadap masyarakat. Menurutnya, setiap tetes darah yang terkumpul memiliki arti yang sangat besar bagi keselamatan jiwa sesama. Tercatat sebanyak 184 orang mendaftarkan diri dalam aksi sosial ini. Mereka berasal dari lintas instansi, mulai dari jajaran Polres Malang termasuk ASN dan P3K, prajurit Yonzipur 5 ABW, personel Kodim 0818 Malang Batu, Bayangkari Cabang Malang, hingga elemen masyarakat setempat. Guna memastikan keamanan, tim medis dari Sidokkes dan PMI menerapkan screening tepat kepada setiap calon pendonor. Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan tekanan darah, suhu badan, kadar hemoglobin HB atau HB, hingga verifikasi riwayat kesehatan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinone.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etilparaben.
3: Dan kami adalah Kosmetik Berbahaya.
10: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
3: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
13: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
12: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
13: Makcik Joyah tak tahu ke?
12: Tahu apa?
13: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
12: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
14: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
15: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
16: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
15: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari ini Kamis 25 Juni 2026 dalam program request lagu dangdut goyang senggololololol. Makin digoyang makin asyik. Kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, yang punya lagu favorit, baik itu untuk genre dangdut, baik klasik, koplo maupun remix ya, boleh langsung saja request sama Bu Deme di 081-5569-1053 atau di 0341-4045-04. Sore hari ini juga saya live di TikTok ya. Selamat sore untuk semuanya yang pengen merapat ya. Oke, baik, ditunggu ya untuk semuanya saja. Terima kasih, selamat sore dan salam jumpa.

0: 0855-961-053. Nanti saya akan sapa, tapi sebentar ya, saya akan menyapa yang ada di TikTok. Ada 180 pemirsa sore hari ini. Salam kenal bersama saya yang cantik sendiri versi anak saya. Maski asik katanya, hostnya cantik karena perempuan. Terima kasih Gacor, terima kasih RRI Malang. Oke, ya mantap bunda. Terima kasih Nganjuk hadir dari Wong Nganjuk ya. Terima kasih banyak, banyak banget ya langsung follow saya ya. Oke, terima kasih banyak. 081-550-91053 saya buka yuk. Kang Grandong selamat sore. Yuk dicoba lagi Kang Grandong. Oke, halo selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol.
0: Ya, makin digoyang makin asyik.
1: Makin asyik cari Mbok Tun.
0: Oke, Kang Grandong yang ada di Turen, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, oleh bendungan Ibu Dih sehat, saya gak sehat dompeti.
0: Enggak apa-apa, karena kan sudah tanggal segini nanti.
1: Yang penting awal sehat.
0: Ya, itu nomor satu. Ya, oke. Baiklah.
1: Ya, apa kabar, Edi?
0: Alhamdulillah, selalu sehat dan bahagia. Bisa,
1: alhamdulillah, keluarga nama ya, Pak Edi.
0: Luar biasa semuanya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Baik, Kang Grandong.
1: Berempat, bisa dengar no lancar nyambut gawe ini.
0: Amin.
1: Barokah awet pomong putra anak putu.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, bisa kayak Putun, kayak Mbak Indah.
0: Oke.
1: Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, terus Bu Sri, Mbak Sri Bella, Mbak Utami, terus ada Bu Widi, Bu Widi, Neng Leha.
0: Oke.
1: Di kawasan Gondang Legi.
0: Siap. Lagunya apa?
1: Rumah Sakit RSI.
0: Amin, amin ya. Oke. Lagunya apa nih Kang?
1: Lagune ke ono anu di ke ono sing paling pewenak iki ke ono pria idaman di.
0: Oke, pria idaman.
1: Iya wis.
0: Iya
1: wis kuwabe salame salam sehat. Salam abad ketemu di udara Mikang Grandong.
0: Oke, baik.
1: Iya, saya menuntut kuset kafe nolangan apa-apa wis.
0: Oke, terima kasih ya Kang. Lagi ditunggu ya. Assalamualaikum.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Subra Gumelar ya. Waalaikumsalam. Iya, Bunda Tun Gresik hadir. Terima kasih ya Bunda. Ada juga dari Bantur Balikambang hadir. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak dan Ibu Widi. Bu Deme semoga diberi kelancaran rezeki. Amin. Lagunya Lain Bumbu dari Fenty Nur ya untuk semuanya. Oke, nanti coba saya akan carikan ya. Oke, terima kasih masih bersama saya dalam program spesial request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik. Sampai nanti pukul 17 kita terima dulu teleponnya. Halo, selamat sore. Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang.
2: Ya, digoyang makin asik.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar Bu Riyati?
2: Sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat semuanya. Ya,
2: pendaratan juga sehat keluarga Sembandulan Raya.
0: Amin. Bu, sebelum amin, kirim salam lagunya amin. Apa dulu lagunya?
2: Lagu dangdut ya. Lagunya Kopi Dangdut.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat tadi anu Pak Grandong itu Pak Sulianto ya. Sekarang kan namanya kan Pak Sulianto ya. Ya, Pak Sulianto. Terus ada tadi nomor 1 anu Pak Grandong Pak Sulianta, nomor 2 Pendaratin. Senengi Pendaratin nomor 2.
0: Oke, terus siapa
2: ada lagi? Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Sri Yana, Bu Sri Sri semuanya ya.
0: Oke.
2: Dan Bu Pandan, Bu Marlena. Ada. Bu anu Bu Sri Gati, ayo Bu Sri Gati. Ada itu yang di Batu. Namanya siapa? Anu Pak. Anu yang di Batu itu Bu Sumiatun.
0: Oke, terus siapa ada lagi?
2: Bu Ningsi, ada Bu Supatmi, ada anu Bu Wulan, Bu Nawang Wulan dan Aceng, Pak Suranto. Luar negeri ya semuanya.

0: Kalimantan, Jember, Surabaya semuanya ya.
1: Oke.
0: Selamat mendengarkan. Salam sayang dari Bunda Ratin semuanya ya.
1: Oke, terima kasih Butin.
0: Ya, lagunya
1: Oke.
0: saya tunggu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Yuk,
1: Assalamualaikum.
0: sedalala. Assalamualaikum.
1: Dadah po. Iya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih lagunya. Tadi apa, Kopi Dangdut ya yang diminta ya. Oke, saya akan kembali Pak Yulianto. Terima kasih mawarnya ya. Kemudian juga saya mau menyapa ada Retno Sepatu. Waalaikumsalam. Buda, ini aku dari Kerto Asri hadir. Terima kasih ada Pak Sowan. Waalaikumsalam. Balikpapan hadir Pak Joko, Papua, Pegunungan Tengah, Wamena ikut menyapa Kak. Terima kasih. Kang Udin, waalaikumsalam. Wong Anjuk, tolong dong nomor handphonenya. Iya ya, tadi sama itu saya lupa ya. Dicatat ya, 081555 ya. 555 ya. 1 berapa ya? 081555 69. Oh, 691053 gitu ya. Nanti saya ketik deh ya. Oke, ditunggu ya. Pak Rendra, goyang senggol lololol, makin digoyang makin asyik. Selamat sore Bude, langsung saja tanpa perlu panjang lebar, tanpa perlu cakap-cakap, mau minta lagunya Hai Hai miliknya Uut Permatasari. Nanti kalau gak ada miliknya Handan ATT yang gubuk derita. Salamnya buat Pak Eko. Selamat sore aja buat Mas Faris, Kang Grandong, dong dong dong dong dong, dan selamat sore terus juga Bunda Riatin, tin tin tin tin, selamat sore semuanya aja pasukan jogetnya perempat Malang. Selamat sore saja buat Budime, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Halo, selamat sore, goyang senggol lalalalalal, rambutku lucu,
2: goyang senggol lalalalalal, makin digoyang makin asik.
1: Iya, terima kasih. Apa kabar Pak Eko?
2: Baik, ini segar, baru mandi.
1: Masya Allah, luar biasa dong.
2: Boleh. Iya, apa ya? Perawatan, ini aku perawatan.
1: Oh, perawatan ya. Oh, seru sekali. Yang dirawat apanya, badannya ya?
2: Ya, tentunya ada deh.
1: Iya deh. Oke deh, Pak Eko. Sore hari ini Pak Eko mau dengerin lagu apa sebelum salam-salam?
2: Mengapa ada dusta, Syah?
1: Mengapa ada dusta? Gak tahu Pak Eko kenapa saya tanya saya.
2: Ya, coba nanti aku tanyakan pada alam ini.
1: Pada alam semesta ya. Oke. Salamnya buat siapa Pak Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah dong Pak Eko. Pak Eko juga pasti dengar dari suaranya juga sehat ya.
2: Bahkan aku beda sekarang.
1: Oh iya? Makin muda?
2: Ya, tambah tua.
1: Iya deh. Oke deh Pak Eko, salamnya buat ya. Siapa langsung?
2: Buat tadi ya Bunda, I love you tadi ya. Bunda Riatin. Untuk Bu Pandan. Untuk Bu Rikati, Bu Sri Purnomo. Bu Nawang Ulan. Pak Eko Moyo. Dan spesialnya buat yang lagi dengar tapi nggak mau disebut namanya aja ya.
1: Oke, siap.
2: Ya, makasih itu aja berarti ya.
1: Sudah Pak Eko, itu aja. Terima kasih loh Pak Eko ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, oke, selamat sore Ibu Sekar Wangi 88. Ibunya cantik, suaranya tambah cantik. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya. Oke, selamat sore juga YCC. Salam dari Tanjung Pinang Kepri, Kepulauan Riau ya. Terima kasih banyak ya sahabat saudaraku yang sore hari ini mendengarkan saya di 105,3 FM maupun RRI Digital ataupun juga audio streaming di rri.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mungkin yang baru saja gabungan sama saya, ini adalah program request lagu dangdut. Jadi yang ada di TikTok maupun yang pendengar saya di radio ya, boleh banget yang pengen request lagu di kolom komentar atau di 081 3569 1053. Siapa yang tahu lagu ini? Idaman hati, kemanakah kemana engkau pergi. Asik. Gimana kalau Rita Sugiarto saja yang nyanyi ya, daripada saya? Langsung saja, ini dia untuk Anda.

dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik untuk kesempatan hari ini Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sore hari ini menyaksikan live streaming kita di RRI Malang TikTok ya. Jangan lupa tap-tap layar dan silakan yang pengen request lagu dangdut boleh koplo, remix dan juga klasik. Silakan saja ketik di kolom komentar, kalau ada lagunya pasti diputarkan ya.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Satu tembang, mengapa ada dusta ya dari Kitty Andriani yang sudah di request oleh Pak Eko yang ada di Turen ya. Terima kasih, ada Bukanti asik katanya. Saya akan sapa sebentar lagi yang ada di TikTok ya.

0: Oke, terima kasih. Habis satu lagu ini saya akan buka teleponnya ya. Puspita Cell 5758 Batu hadir Mbak Mi. Terima kasih Boy. Waalaikumsalam. Kemudian juga salam kenal ya kakak, kenal kembali. Ada Jarwit Hunter. Waalaikumsalam. Sumawe hadir ya. Minta lagu salam kangen. Kalau salam kangen itu nanti ya, pada jam 18 sampai jam 20. Sekarang genrenya dangdut ya. Ada Satria Baja Hitam. Ya, terima kasih. Dari mana ini? Salam Mas dari RRI Bengkulu. Oh, salam Dimas dari RRI Belung dari RRI Bengkulu. Hai, selamat sore. Oke, saya juga mau menyapa Mr. Sierra. Halo, selamat sore Mr. Sierra yang ada di Jakarta. Boleh telepon kembali Mr. Sierra ya. Oke, kemudian juga Bunda Marlena, waalaikumsalam. Terima kasih gala-gala ya. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Lagunya apa nih? Idaman Hati. Ya, oke, siap. Mr. Sierra, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Mr. Sierra?
1: Alhamdulillah luar biasa. Walaupun hujan lebat ini.
0: Oh.
1: Bu Demei.
0: Iya, iya.
1: Ya, udah 3 hari. Uh-huh. 3 hari hujan terus.
0: Oh, di Jakarta hujan terus.
1: Hujan lebat lagi.
0: Oh. Nah,
1: tadi barusan berhenti setelah asar.
0: Okay. Nah,
1: sebelum asar tuh alhamdulillah berhenti. Jadi masih sempat sholat asar dulu tadi.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Siap, alhamdulillah siap. Gitu.
0: Oke. Okay,
1: nah, Bu Demi, bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah keluarga? Sehat, Mr. Sierra.
1: Bagaimana putrinya yang cantik? Sehat juga kan?
0: Ah, sehat dong, alhamdulillah.
1: Oh, sehat. Iya. Bagaimana cita-citanya sudah berhasil?
0: Alhamdulillah sudah masuk sekolah yang diinginkan melalui jalur prestasi non akademik ya, alhamdulillah.
1: Luar biasa. Mudah-mudahan anaknya tetap berbakti sama
0: amin.
1: Bundanya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Dan tetap berprestasi di dunia akademik.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin. Terima kasih Mr. Sierra. Oke. Okay. Baik, sore hari ini sebelum salam.
1: Aku mau request lagu Kupu-kupu.
0: Oke, dari Rasi Garto ya. Boleh.
1: Iya, dah.
0: Siap.
1: Oke, salamnya buat Pak Eko, Bu Tri Purnomo, gitu ya. Aku lupa.
0: Iya.
1: Pak Widi, Bu okay. Widi. Bu Sri Ponco, Wati, Bu Sri Rehana, Mbak Titi, Bu Pandan, pokoknya semua aja lah ya.
0: Okay.
1: Bingung aku.
0: Iya, gak bisa inget ya satu-satu ya Mr. Sierra.
1: Iya, pokoknya buat semuanya okay. Ya, dari barat, okay. Timur, utara, selatan, Merauke, Sabang, Torang, semua Pak Saudara aja. Oke, Bu Demi tetap sehat, semangat selalu ya.
0: Amin.
1: RR di Perompat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia. Because Indonesia is my country.
0: Okay.
1: Adios, mi amor.
0: Adios, mi amor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios, mi amor. Ya. Terima kasih, Mr. Sierra yang ada di Jakarta ya. Terima kasih banyak untuk Anda. Sekarang gampang banget kalau dengerin RRI. Cukup download RRI digital saja sudah bisa ya. Di Play Store atau App Store begitu ya, Anda bisa download atau melalui apa namanya audio streaming kita juga bisa di rri.co.id ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang menyaksikan live streaming saya di TikTok ya. Terima kasih, selamat sore. Yang mau request lagu boleh saya ingatkan, ini adalah program request lagu dangdut, jadi yang di request dangdut ya, boleh klasik, boleh koplo, dan juga boleh remix ya. Kalau untuk lagu-lagu Jawa, Campur Sari, Gending, atau Banyuwangian gitu ya, nanti malam mulai jam 18 sampai jam 20 dalam program acara Tejo Wangi, jadi Tembang Jowo dan Banyuwangian gitu. Kalau sekarang khusus dangdut ya. Oke, baiklah, langsung saja saya akan putarkan lagu yang sudah di request oleh Bu Sri Purnomo apa siapa tadi? Oh, Gala-Gala ya. Tapi saya dahulukan dulu, soalnya lebih dulu Bu Sri Purnomo yang request ya, ada Idaman Hati, lanjut Gala-Gala dan juga Kupu-Kupu ke ruang dengar Anda. Tetap stay tune barengan sama saya Bu Deme. Ada Munasir, selamat sore Bun, Gala-Gala dong. Ini lagi aku putarkan ya, sebentar lagi setelah Rita Sugiarto. Idaman Hati yuk, kita boleh.

Sehat selalu, terima kasih. Yang request lagu Gala-Gala setelah ini diputarkan ya. Jangan lupa, yuk di tap-tap layarnya. Bu Nani Nur Slamet, waalaikumsalam dari Mojokerto. Terima kasih saudaraku.

Bukan untuk Anda yang sore hari ini Kang Arema asik bun. Terima kasih banyak, jangan lupa tetap layarnya ya. Gala-gala untuk Anda, kita boleh nyanyi bareng lagi yuk. Ada tim selamat sore bun, saya Tim Suwarti dari Dusun Sawan, Desa Giripurno, Kota Batu. Wah, ini Pak siapa ketua adatnya ya, Pak Eko dulu pernah ini sama saya loh ya.

Okay, gala-gala sudah saya putarkan ya. Sekarang satu lagu ini juga tidak kalah bagus ya. Ada Kupu-Kupu dari Rita Sugiarto. Nanti yang akan disambung lagunya enak banget kayak AI gitu ya. Ada lagu dari NN, gak tahu sih, nonim pokoknya. Judulnya Terhasut. Kita putarkan Kupu-Kupu dulu untuk semuanya.

pemirsa, saudara pendengar, sudah di menit keempat ya, lepas dari jam 16 sore, tapi masih barengan sama saya Bu Deme, kita dalam program request lagu dangdut ya. Terima kasih Mbak Eni, Pak Sukri, gorengan semoga sukses terus ya. Terima kasih.

Masih bersama saya di 105,3 FM dan untuk Anda yang sudah gabungan di line WhatsApp kami 081-3569-1053, terima kasih banyak. Begitupun juga yang saat ini menyaksikan secara visual di platform TikTok kami di RRI Malang, terima kasih.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, akun kecil minta lagunya Tak Berdaya. Ini dia requestnya ya, Elvy Sukesi. Ada Pak Mustari ya, hijau-hijau daun kenari, kerupuk udang di Gunung Sari. Jauh

akun kecil untuk kopinya ya. Makasih banyak Ibu Tin. Ada Sohel Aremania hadir dari Kalimantan Timur. Bunda request lagunya Eri Susan dong yang Bunda. Terima kasih Mas Istia dari Giri Purno. Oke, terima kasih banyak. Tapi jangan lupa tap-tap layar terus ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, gak usah khawatir, kebersamaan saya dengan Anda masih lumayan, masih ada 30 menit ya. Jadi untuk Sohel Arema, ditunggu saja, sudah masuk ke list lagu Roma Irama dengan Raibnya ya. Pak Gun, selamat sore juga, terima kasih banyak. Bolak tetap stay tune ya. Dan untuk Anda yang menyaksikan visual kami di streaming kita di platform TikTok RRI Malang, terima kasih banyak. Jangan lupa tap-tap layar terus sampai capek ya Bude. Iya dong.

Oke, durasi lagu ini memang lumayan panjang, 9 menit ya. Jadi, saya harus potong durasinya ya, biar lagu-lagu yang lainnya juga ikut terputarkan begitu. Oke, terima kasih Andrea Supriyono ya, hadir dari Magelang, terima kasih. Kemudian juga ada Cah Jawa tadi sudah ya. Ada Gondrong, Mbak... apa lagi? Asik, Mbak Mei katanya ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Dari Magelang sudah saya sapa. Sudah saya sapa semua ya. Budi request lagu Gelandangan Roma Irama ya. Oke, nanti saya akan coba putarkan ya. Baiklah, kalau begitu saudara pendengar, ini ada request dari Faris. Salamnya belum saya bacakan ya, tapi lagunya dulu aja ya. Untuk selamanya dari era... dari Esa apa siapa gitu loh ya. Yuk kita nikmatin aja yuk. Yang request ditunggu dulu ya.

makin sore makin seru ya. Lagu-lagu yang sudah di request, terima kasih banyak ya. Oke, ada Sabar Langdrimo ya, Sugeng Santen Senggol Penyare, Kak Iso Penyare sampe ini gede nih, tadi gak ngefek ya. Oke, matur sembahnuan sangat Kak Gempa jenengan sedoyo ya. Oh, kok jadi bahasa Jawa? Iya, gak apa-apa. Karena memang saya orang Jawa, jadi di mix aja ya. Terima kasih banyak untuk semua para pemirsa yang menyaksikan live streaming saya di RRI Malang. Terima kasih banyak. Lagu yang sudah di request sudah saya taruh di dalam list ya. Tinggal putar saja. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Bu Deme yang cantik dewe versi Mbak Mia Jogja. Terima kasih lo rosi-rosinya. Mbak Mia, terima kasih Mia Jogja. Thank you so much for a beautiful roses for me, okay? Thank you, thank you, thank you. Ngono apa sih Bu Deme keplecok lo ikun kok ya. Sampai ngiler aku. Waalaikumsalam Yasmin, salam kenal dari Banyuwangi. Oke, Mbak Mia Jogja sampai kepingkel-pingkel iki lho. Ya wis lah Mbak Mia, Kak. Sampe niku napa lho, aku ki wedok sampean wae mawar. Yo gak apa-apa, itu kan tanda cinta kasih, tanda persahabatan ya Mbak Mia ya. Oke deh, Mbak Mia, aku punya lagu Muara Kasih Bunda. Yuk kita nikmati bersama dari Eri Susan. Mama Laras, waalaikumsalam. Request Selendang Biru nanti malam, itu Selendang Biru ya. Jadi ini lagi lagu dangdut khusus bahasa Indonesia.

Oke, satu tumbang dari Eri Susan ya. Mungkin kalau kita putarkan lagu ini jadi langsung ingat ya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang masih punya orang tua, masih lengkap, khususnya kepada sang ibu, sempatkan waktu untuk bisa, meskipun jarak yang harus berjauhan begitu ya, sempatkan waktu untuk terus tanya kabar dan juga jalin komunikasi. Sekarang juga bisa video call begitu kan ya. Jadi sekarang gampang untuk mengobati rasa kangen kita kepada orang tua kita ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk seluruh orang tua yang saat ini mendengarkan ya. Untuk anak-anak yang saat ini melihat langsung bagaimana siaran di Pro 4 RRI Malang. Kita doakan semua orang tua kita ya.

sudah memberikan hadiah untuk saya. Lagunya saya putarkan sekarang ya. Mohon maaf karena memang harus antri ya. Pak Sumaji, Mama thank you banget acaranya. Terima kasih kembali. Bude Bambang, Jakarta hadir. Salam kenal, terima kasih Bu Yati. Bude request kenangan dari Elvi Sukesi versi koplo dari Singosari Tonggoe Mbah Demen katanya.

Aduh, ternyata lagu yang di-request akun kecil Raib ya. Ini luar biasa, enak banget, baik dari apa namanya? Dari aransemen musiknya enak gitu ya, melodinya enak. Terus kalau kita cerna banget ya lirik lagunya, ini memang tentang sebuah kehilangan begitu ya. Tapi kehilangan yang mendalam, tetapi kita tidak punya apa ya, tidak kehilangan. Kehilangan semangat dan juga harapan gitu ya. Jadi meskipun kita itu kehilangan, tapi masih bisa kita balut dengan harapan. Itulah lagu yang begitu dalam maknanya dari Rhoma Irama. Tapi kayaknya hampir semua lagunya memang mempunyai makna yang sangat dalam ya, para pendengar ya. Pantas saja kalau memang banyak orang yang request lagunya Rhoma Irama, karena memang penuh dengan pesan-pesan moral begitu ya.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Bunga desa, ya. Jadi ini kalau dilihat dari judulnya begitu ya, raib mengenai bunga desa yang tiada tahu keberadaannya. Dia masih berharap meskipun lukanya menganga begitu karena kehilangan begitu ya, tetapi masih dibalut dengan harapan ya, dan ketidakputusasaan untuk mencari sang kekasih begitu. Waduh, lagu ini ya. Tapi kalau kita ngomong kehilangan ya, saudara pendengar, ini adalah bagian dari kehidupan kita begitu ya. Siapapun, siap gak siap juga tentunya pasti juga akan datang kepada siapapun begitu ya. Entah itu cinta, entah itu apa saja, begitulah ya. Pokoknya ada sesuatu, barang, orang yang kita sayang atau siapapun begitu. Baik, saya akan kemudian menyapa lagi ya. Oke, Bu itu sudah saya sapa, Pak Po, Sugeng Sonten, Bu Deme, ya terima kasih selamat sore. Ada Yuni Suhut, Coban Glotak gabung, Bunda, terima kasih. Ayah Babe, Wilujeng Sonten, request tak pernah. Oke, nanti kalau masih ada waktunya, saya putarkan ya. Pak Srianto Yanto, Sugeng Sonten, Bu Deme, menopo kabare baik. Menawi angsal kura request tiada duanya Imam S. Arifin, boleh nanti saya coba hadirkan ya. Oke, ada Puser Bumi, waalaikumsalam Mbak Penyiar ya, terima kasih Mbak Penyiar RRI Malang, saya hadir, terima kasih ya. Pak Irwan yang ada di ini, saya terima telepon dulu tapi singkat karena keterbatasan waktu. Halo, selamat sore Goyang Senggololol dari Bandung, ada Pak Irwan.
1: Halo, semoga semakin lama, semakin goyang, semakin asik.
0: Oke, terima kasih, apa kabar?
1: Lagi kurang sehat, kan begadang terus nonton bola, jadi begini.
0: Oh, harus ini berarti apa?
1: Begadang sampai Pak, begadang terus, aduh, jadi begini karena apa cina, kata adik saya cedak, penyakitnya dibikin sendiri.
0: Betul itu teh, saya setuju sama adiknya ya.
1: Wajar-wajar okay. Wajar, okay. Juga kalau sum tidur dulu semalaman dari sampai pagi nggak tidur.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya. Pak Irfan, sore hari ini pengen dengerin lagu apa ini karena waktu kita terbatas, jadi langsung saja ya.
1: Coba minta lagu ini aja dari Muhsin Alatas. Ini okay. Pesan moral buat wanita, untuk mewanita.
0: Oke, untuk mewanita, siap.
1: Iya, okay. Untuk mewanita, makanya disambungkan dengan pantun, untuk pesan moral buat para wanita.
0: Oke, okay, satu pantun, langsung saja. Yuk,
1: ya,
0: gas.
1: Iya, ya. Jakarta ke pasar rumput tuh kan.
0: Cakep.
1: Ke Jakarta ke pasar rumput beli cakep. Cuka di Kota Pati.
0: Cakep.
1: Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti.
0: Aduh gitu, aduh, terima kasih.
1: Apalagi di poligami, jangan.
0: Gitu, kan. Iya benar, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya.
1: Waktu sedikit lagi ya. Okay. Salamnya buat semuanya aja dulu okay, ya.
0: Oke, siap.
1: Ini. Pesan mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Amin. Jadi mudah-mudahan tadi pesan moral, jangan suka disakiti apalagi di poligami.
0: Yes. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget Bu Dime. Iya dong, tapi saya setuju ya. Siapapun, mau laki mau perempuan, ya seharusnya kalau memang dibilang cinta, karena cinta itu tidak menyakiti ya. Cinta itu memberikan kasih sayang. Betul tidak? Betul. Ada Andi ADM. Waduh, malaikat tak wangi. Lah yes, dari kapan hari dong? Oke, okay, baik. Langsung saja saya akan putarkan satu tembang dari Elvi Sukesi untuk Bu Yati. Jerah, boleh main, boleh nyanyi bareng sama Bu Deme ya. Yuk, gas.

Okay, satu tembang dari Elvi Sukesi dengan durasi 5 menit lebih ya. Okay. Tapi terima kasih banyak ini yang sudah di request saudara saya tadi. Sekarang saya akan kembali ke ada satu tembang yang sudah di request juga saudara saya yang ada di TikTok ya. Request lagunya Kenangan ya. Ini tetangga yang Mandemen yang versi koplo. Yuk kita nikmati bersama.

ya. Terima kasih. Selamat sore ya. Oke, lagunya Bikin Gayang ya. Oke banget. Terima kasih Butin ya. Karena durasi lagunya memang panjang-panjang, jadi memang sengaja saya potong sedikit gitu ya. Yang penting kita sudah bisa mendengarkan bersama begitu ya. Oke, sudah pendengar, masih ada satu lagu terakhir untukmu wanita yang direquest sama Pak Irfan yang ada di Bandung. Dan sekarang sudah di menit ke-55 lepas dari jam 16 sore. Artinya saya Bu Demi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol untuk kesempatan hari ini Kamis 25 Juni 2026. Pastikan tetap stay tune bersama Perempat Hari di Malang karena masih banyak sekali rangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Dadah Lala, salam sehat dan bahagia untuk semuanya.

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Kamis 25 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah pendengar, tiga kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP di Jawa Timur menyita 230 aset milik 158 penunggak pajak dengan total nilai taksiran mencapai 24,9 miliar rupiah. Penyitaan dilakukan dalam kegiatan Pekan Sita Serentak yang berlangsung pada 22 hingga 26 Juni 2026 dan sebagian bagian dari upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3 tersebut menyasar wajib pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran dan telah dikenai surat paksa namun belum juga melunasi kewajiban perpajakannya. Total tunggakan pajak yang menjadi sasaran penagihan mencapai 621,2 miliar rupiah. Dari total aset yang disita, Kanwil DJP Jawa Timur 3 mencatat kontribusi terbesar dengan menyita 86 aset senilai 11,3 miliar rupiah. Dari nilai tunggakan pajak yang ditagih di wilayah itu mencapai 231,7 miliar rupiah. Beragam aset menjadi objek penyitaan mulai dari rekening dan giro, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, perhiasan, logam mulia, hingga piutang usaha. Beberapa antaranya merupakan kendaraan mewah dan properti yang berada di kawasan strategis. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur 3 sekaligus Ketua Pokja Penegakan Hukum Jawa Timur, Rahmat Auladi, menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan setelah berbagai upaya persuasif kepada wajib pajak tidak membuahkan hasil. Pernyataan ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh DJP dan sebelumnya upaya persuasif kepada wajib pajak telah dilakukan namun karena wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, DJP menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyitaan. Demikian disampaikan pada Selasa 24 Juni 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UUKUP dan dalam rangka menegakkan kepatuhan perpajakan. Dan sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Max Darmawan, mengingatkan bahwa wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang pajaknya sebelum aset disita memasuki tahap lelang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Miamat Dugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pendengar perempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan judul Sifat Wajib Rasulullah. Pendengar perempat rahimakumullah, Rasulullah memiliki sifat keutamaan yang wajib kita fahami dan dilaksanakan, yaitu yang pertama, sifat siddiq, artinya benar dan jujur. Mustahil dusta al-kadzibu. Dalam bahasa Arab, kata as-siddiqu atau siddiq berarti benar atau berkata benar. Menurut istilah, as-siddiqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik. Siddiq itu hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari dusta kepada Allah, dirinya dan orang lain. Firman Allah sebagai berikut, Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadidan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berikut, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيًّا. Dan kami menganugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Quran Surah Maryam ayat 50. Yang kedua, sifat amanah, dapat dipercaya. Mustahil khianat atau curang. Rasulullah itu jujur dalam menerima ajaran Allah, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada umat manusia sesuai dengan kehendaknya, dan mustahil menyelewengkan atas ajarannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha ya'murukum atu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an takmu bil adli inna allaha na'imma ya'idhukum bihi inna allaha kana sami'an basiran. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Amanah berasal dari kata amuna ya'munu amnan wa amanatan, yang dapat dipercaya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah. Ciri orang yang amanah bisa dilihat dari perilakunya, di antaranya orang yang dapat menyimpan rahasia dengan baik, tidak pernah melanggar janji, dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik, dapat memberikan kesaksian sesuai apa yang ia lihat. Firman Allah sebagai berikut, Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun aminun. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surah Al-A'raf ayat 68. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Mustahil kitman, menyembunyikan. Rasulullah itu pasti menyampaikan seluruh ajaran Allah kepada semua manusia. Firman Allah sebagai berikut. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu wallahu basirum bi'adi. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam?
Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi, jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Imran ayat 20. Pendengar perempat rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, fatanah, cerdas, mustahil, jahlun, bodoh. Rasulullah itu bijaksana dalam semua sikap, perkataan, dan perbuatannya atas dasar kecerdasannya. Kecerdasan yang dimaksud ini dipaparkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah berikut ini. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang barakallah, ulul albab, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Ciri orang yang memiliki sifat fatanah yaitu pandai memberi nasihat yang baik sehingga tidak sampai menyinggung perasaan orang lain, pintar menyampaikan berita atau kabar kebaikan, cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi, dalam mengajak kebaikan dengan beramal ma'ruf nahi mungkar, cerdas menyampaikan amanat yang diberikan, cerdas dalam beribadah, artinya tidak mengerjakan suatu amalan yang tanpa sadar dan memprioritaskan ibadah maupun amalan yang utama. Cerdas dalam bersosial, dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dari masalah baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Karena itu diperlukanlah kecerdasan sosial dalam menyikapi suatu hal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mekaten Pawarto Enggal,
1: Surut Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi penting banget kan. Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, terima kasih Mas Nurmon ya. Jam 18 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Ini ada Pak Widi juga ya. Assalamualaikum, Tujuh Wangi, Jan Crespol, Mas Taufik. Semoga diberkahi kesehatan rezeki yang barokah. Lagunya Banyu Kali Adem, guys, siap.
1: Garsini.
0: Banyu Kali Ancen Adem, apa meneng ini-ini iki.

0: Widi Bu Widi ke matur nuwun Mas, terima kasih lagu kula sudah diputar Ruang Gendeng. Ayo Mas, selendang putih di sebelah no brot. Siap ya. Untuk yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0341404504 0815569105 3. Ini kebetulan penyiarnya sambil ini apa namanya, sambil apa disambi nggih jadwal bulan Juli. Nggih, Tejo Wangi Jan Crespo. Lagu ini apa nih?
1: Mas Topik.
0: Nggih.
1: Tersundi. Kabar pasti.
0: Alhamdulillah ganteng ya.
1: Watu, ganteng
0: watu. Mulai ganteng kali watu.
1: Iya, ganteng kok watu.
0: Niki lagu ini apa? Nggih.
1: Kula nyuwun diputeraken Kangen ning Nigeri.
0: Kangen
1: ning Nigeri.
0: Kangen ning Nigeri piye to iki?
1: Nggih.
0: Kangen
1: ning Nigeri.
0: Nigeri Diva Rina Indra.
1: Nggih. Jawa kenging cewek kenging.
0: Nggih, siap ready.
1: Kemriku asrep, Pak.
0: Kenapa?
1: Temriku asrep, Pak.
0: Alah, waduh, asrep, Pak. Untuk mriki asrep banget. Ini salamnya kagem cinten, monggo.
1: Oh, diinget, Kak. Diinget, geng. Nah, asrep diinget, naon, geng.
0: Oke, siap. Niki kulon kulo cetik geni, niki, sampun.
1: Kenapa?
0: Cetik geni.
1: Oh, cetik geni.
0: Oke, lah, anu, apa, adem, ya, asrep, ya. Tak cetik geni, cek, Kak. Sepi rasep
1: ngono. Nek gini pun cedek-cedek kali anune engko.
0: Bledas, bledas. Nek cedek gini ampun cedek-cedek pom bensin.
1: Iku lho apa nek iku lho apa itu untuk menyalakan api itu apa sih?
0: Korek.
1: Korek lah ya ngomong korek lho anune. Ngono konotasinya lain.
0: Anu ngono kuwi mangane ati-ati lho lek anune dikorek.
1: Ulah. Dadi kan nek kan dikorek. Wala pri.
0: Ya apa pri nggih nggih. Monggo salamipun.
1: Salam ya Pak Bapak Widi, Bunda Widi nggih. Kangge Bu Sri Suparmi.
0: Nggih.
1: Kangge Bu Ria, Buria.
0: Buria.
1: Nggih.
0: Terus.
1: Terus wonten Bu Pandanku.
0: Nggih.
1: Aku akhir.
0: Nggih.
1: Kok santer-santer ngene kok koyo kasrepen lho ya opo sih?
0: Kasrepen nggih.
1: Apa kasrepen? Saya apa
0: kasrepen? Kasrepen. Kasrepen iki gak sida iki lho. Oh, anjene kon kasrepen ngono.
1: Oh.
0: Kasepen le. Iya ya kasrepen. Sorry. Sebenere gak salah.
1: Nggih. Wis mungkin anu apa iku?
0: Faktor U.
1: Tata bahasa saya mungkin cuma segitu ya. Ya, enggak apa-apa, disadari ya.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih.
1: Kula tasih tetep mendengarkan acara Mas Topiku, nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Kula nggih matur nuwun, Pak.
1: Nggih, matur nuwun. Sehat-sehat kang njenengan sakwargi,
0: nggih. Nggih. Mboten salam
1: tetangga sebelah.
0: Niki panjenengan mboten titip salam kagem wong jenenger ya.
1: Renai Janegere Rengel
0: Rengel Tusban
1: Kene rasane ini nang pace ini.
0: Ya iku ya apa sampean iki?
1: Ya apa? Kadawan, kadawan sarlapo. Ya ben ora ngerti pengen katuan kok.
0: Nggih, siap matur nuwun.
1: Nggih, matur ngapunten, ngapunten.
0: Nggih, nggih, Pak. Matur nuwun sangat dugeng dalu, Pak. Sugeng istirahat. Matur nuwun Pak Eko ya wis gebong iki sing kate gabung maneh ya monggo kula trail enggal-enggal gabung niki enten wong cantik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Crespo.
2: Tejo Wangi Jan Crespo.
0: Matur nuwun, Masya Allah.
2: Budi, keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lila.
0: Nggih.
2: Kulo tak nyuwun tembang ya, Mas Togan.
0: Mangga, tembangin apa niki?
2: Tembang pun kopi wengi.
0: Kopi wengi ya? Makane yo, makane reso tuh lah, kopi wengi-wengi.
2: Ya iya iki kok malam jumwa pisan melekan.
0: Lah ngene iki yo napa jenengan iki, Bu? Dulu kan sampai watuk iki.
2: Kaya mbah tuwek ae.
0: Mbah tuwek kula mboten tuwek kok, kula niki namung tuwi.
2: Nggih.
0: Pripun?
2: Kulo tak titip salam nggih.
0: Mangga.
2: Pak Eko Kolowau, Pak Gandong, Pak Moyo, Pak Bambang, Raden Mas Fari, Mbak Nena, Budi Salian, Bu Riatin, Bu Pandan, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, Lajeng Bu Nawang Wulan, Bu Sri Utami, Sugeng Dalu, Nang Sugeng Midangetaken, Gemas Togan. Yang namanya rezeki itu bukan banyak uang, tapi hati yang tenang dan kuat.
0: Luar biasa, matur nuwun Bu Sri Purnomo.
2: Ampun, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama ingkang sampun gabungan. Iki mang lagune apa sampai urung enek lagune kok wis nganu iki mang wonge piye iki? Kangen Bu Sri Purnama niki lagune napa jenengan niki wau? Urung ana lagune sampai wis mlayu iki wong iki piye iki ya. Wis engko muga-muga di WA no ae ya nggih Bu nomere. Nah iki. Iki wong balik maneh napa tembangi.
2: Panjenengan kesupen to Mas Togan.
0: Napa?
2: Tembangipun kopi wengi.
0: Oh ya Allah ya astagfirullahalazim. Kopi wengi masa oh ya.
2: Isik sore to.
0: Kopi wengi nggih. Siap matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi wengi ya Allah, wong ya wis ngomong kopi wengi ngene lho. Jenenge lek wengi kuwi kadang-kadang ana laline. Pokoke wis seger waras kemawon kegem sedaya kemawon dulur-dulur kok kabeh sing saiki lagi menikmati lagu-lagu teko aku ya. Monggo kula aturi enggal-enggal gabung ingkang badhe request lagu. Lah sakmenika wonten beberapa lagu ingkang badhe kula aturaken ing ruang dengar panjenengan. Sing sakmenika dereng request nggih monggo kula aturi enggal-enggal request kemawon.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulang nak, besok main lagi.
2: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
3: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
2: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
3: Iya sih, tapi aku senang.
2: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
4: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
2: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
4: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
5: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
7: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

matur-matur kagem sedaya kemawon ingkang saham di kasampun request nggih matur-matur Mas Faris Tejo Ngijen Grespol Mas Dwi Taufik saking para wonten watu badhe request tembang era Sakira Selendang Biru nggih matur nuwun ya Ahmad Irwan iki bubu-bubu oke siap Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun tembangi ya sampun diputraken sugeng makaryo nggih matur nuwun. Pokoke kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih niki sakmenika era Sakira Selendang Biru sekaligus kula pamit. Matur nuwun sanget bila taufik wal hidayah waridhawane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasal.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Jek? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut. Wahai ikan,

dia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti

dari Pulau Jawa. Terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima pinangan.

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sob?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Usup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Teringin Dinda tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai besar.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kanda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah

Di cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya di balik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituanya?

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: gaya kaos, gak gaya bihang ini jari ini kurang ajar kok ya judi. Tapi pancen kenyataannya zaman saat ini arek wedok ini nek pengkat gue gak melok kaos ini pancen bihak buat nganggu gak ada kotang. Bareng aku kepingin roh apa kok rahasia nih arek wedok kok gak kotangan kalau takoni dek apa-apa ini biasa arek wedok itu kato tapi gue kotangan kok gak kotangan jawabnya nggih cak jadi ongkep. Buongkep bu supaya iku gerak cepat yo garu aku. Iyalah nyatur pakaian arek wedok rek nyatur awakku dhewe iki cek nemeni. Selawase urip lho dadi wong urip kaya aku iki gak tau lho nemu enak iku gak tau. Mulane ngono tak pikir-pikir getun ngono aku. Urip dadi menungsa kok getun aku. Apa ya aku biyen kok gak urip iki didadekno sabun. Wah aku biyen dadi sabun ngono genah wis. Umpama aku dadi sabun. Sabun adik sabun mandi. Isu aku semetongkrong nang ndukur toko. Delok wong riwariwi aku ya plira-pliri ae. Tapi ya aku meneng ae wong aku sabun. Mari ngono ana wong mlebu nang toko, nuku aku dituku. Tapi jangan tuku sabun, diambung bisik. Sedina diambung wong pimpe tulekur. Mari diduwi dilepokno tas blung gawe lembean. Dile gandal gandul enco lho. Tapi aku ya meneng ae wong aku sabun. Mari ngono ditekek omah, ditekek kamar mandi. Tekek plek lawange kamar mandi ditutup. Jebret wijenan aku. Wis rasane atiku. Kok gak ana wong mlebu adus sih. Dadak delalah krungu suarane sandal aku. Srek rasane ati. Iki arek wedok iki mesti arek wedok. Delala lawang jeding dibuka tatak sing mlebu wong lanang ati wis tuwe. Rasane atiku bareng ketok wong lanang wis tuwe, jarene atiku, "Asoi, Pak De." Bareng wong lanang iku delala kok cuma wesu tok. Mari wesu metu. Suwe titik tatak ana arek wedok rupane asu. asu. Ayu. Bareng arek wedok ayu mlebu. Jebret di selot jebret arek wedok mulai nyoplok klambine. Mari klambine roke. Mari roke kotange. Mari kotange kotange. Bareng wis lepas kabeh tak lirik rasane awak aku iki embuk-embuk merinding desku. Tapi aku yo meneng ae wong aku sabun. Bareng ngono jebret arek wedok adus. Biar biur. Aku mulai dirayu dijopok celput. Aku digosokno ditapakno bathuke. Tatapno pipine aku ya meneng ae wong aku sabun. Mari ngono ditatapno janggute aku digawa mloro, tiga mloro ditatapno nang ngene gulune sret. Mari ngono digawa ngiwa, digawa nengen aku ditatapno Gunung Semeru. Bareng aku wis ditatapno Gunung Semeru mati yo bongko nek Gunung Semeru ku atos karo nek gembuk. Mari digonyang ngene Gunung Semeru aku diplorotno. Bareng nek ngene kono sak durunge diplorotno menisor aku mencolot ngene. Apa aku jange dilebokno jurang are. Jurange wis jeru tatakno alase yo ketel pisan. Tatak suwe-suwe aku kek wong gendeng aku. Iyalah ngomong ngene dalan ngobrol ijenan datakno blakra omong aku nyanggone alas nyang jurang. Wah, parman kucing.
1: Kone ngomong apa ae, Di?
0: Sabun ah kon niku ono. Sabun.
1: Lho kan iki ngomong sabun.
0: Iya. Wong urip yo aja dadi sabun. Apa?
1: Soro.
0: Sing enak.
1: Lho, uange kaya aku.
0: Nek peno milih dadi apa?
1: Dadi montor mulu.
0: Lho, milih montor mulu?
1: Iya.
0: Lah apa sebabnya penuh kok milih dadi montor mulu?
1: Enak
0: ya?
1: Saya kira ke jeding gak ada piani ta.
0: Iya.
1: Pokoknya montor mulu ini anak wong atus tak ada nasret
0: ini. Lah nek wis montor mulu ngendek penuh perlu lah apa?
1: Delok ningsor.
0: Nek wis delok. Lah iya. Penuh itu nek wis delok ningsor.
1: Iya.
0: Penuh itu jangan ketok apa?
1: Lah wong aku montor mulu hari.
0: Iya.
1: Ya gak ketok apa-apa di.
0: Lah apa perlu ini ngendek delok wong atus?
1: Lah lah ngono-ngono ini delok supire tadi.
0: Delok supire.
1: Ada supire ngendek no.
0: Iya. Masuk
1: montor mulu gak ngendek.
0: Oh tadi apa jari permintaan ini supir.
1: Masih supire gak ngendek no.
0: Iya.
1: Nek aku rawang ngadus ngendek dhewe aku.
0: Iya man, pancen awakmu cerongoan kok ngene.
1: Napa?
0: Awakmu cerongoan.
1: Kok nek ngilokno wong aja saenake lho.
0: Apa?
1: Aku ngono ket biyen wis cerongoan.
0: Gak ngono peno iku tekan ndi?
1: Kondi.
0: Lah aku mlaku ya?
1: Lho, jaman saiki ya takno.
0: Iya.
1: Nek gak mlaku-mlaku, sikil iki kemeng.
0: Mulane aku gak metu, aku nyeng omah peno jaman.
1: Aku gak ono.
0: Iya, jam 12 awan mau.
1: Lho, dikandani. Kon kepethuk bojoku.
0: Kepethuk tapi gak kepethuk peno.
1: Bojoku ngomong apa?
0: Ngene rene jam 12 awan aku gak nyekel dhuwit ngelak terang-terangan.
1: Iya.
0: Anane aku mlebu nyang omah peno.
1: Iya.
0: Elek apa sih wong peno iki sak keluarga wis tak anggap keluargaku.
1: Nek dulur dhewe.
0: Lho, nggo kursi blek wis gak kesuwen.
1: Iya.
0: Ndukur meja iku ono gelas. Jurune gelas iki isine susu.
1: Menan.
0: Wis gak kesuwen. Gelas tak candak cek. Yo. Tak ombe di stop mek bojo peno. Lho tak jadi.
1: Iya.
0: Aja ngombe susu iku bagiane Cak Parman.
1: Iya, lah nek kono ombe laku
0: gak aman.
1: Temenan.
0: Terus jare bojo peno ngene, nek pancen peno Cak Jodi kepingin ngombe susu.
1: Iya.
0: Ki lho, susuku umbine.
1: Ngomongnya titik tapi menusuk perasaan hari ini
0: bareng bojo peno ngomong aku dikongkon ngombe susunya bojo peno.
1: Iya
0: wis gak serantan.
1: Iya apa di?
0: Gak serantan.
1: Terus kau napa no?
0: Entah cocok
1: kan cocok?
0: Iya
1: lho aku sing duwe lah gak uman nih di
0: peno uman ngono no gelas mau di ngangai ngono
1: kan ngomong aja saya enakmu dewe lho di
0: apa o?
1: Iku ngono tekku lho
0: lho peno itu sudah diumani, no gelas yang belum tahu mbak mau.
1: Iya, itu tapi tidak tegu ta.
0: Iya.
1: Lalu apa kan nyocok ibu joku itu?
0: Wah, rupanya Cak Parman ini salah pengertian.
1: Salah pengertian kan sampai aku pada tua ini lho.
0: Peno itu ngombe susu.
1: Iya.
0: Susu sapi. Lah aku itu ngombe susu sapi.
1: Eh...
0: Peno kira aku apa?
1: Sana...
0: Apa?
1: Susu sapi.
0: Dikira aku ngombe atau nyocok susunya bojo peno?
1: Iya.
0: Gaya apa, Cak Man? Wong susune bojo peno wis kimpes ngono. Kaya apa?
1: Kon gak gelem.
0: Gak gelem.
1: Ngaku dhewe ya rasa-rasen dari iki.
0: Mulane ngomong ku dipikir dhisik, aja sampe salah wesel. Ngono lho.
1: Mulane wonge penemene nek ngomong ya ngono kon iku.
0: Ya apa?
1: Nek ngomong sing konkret.
0: Susune sapi didhisikno.
1: Sapine ku dhisikno, dadi atiku cek gak lara.
0: Mari sapi aku nok mburine. Aku lak malah disentik sapi ya.
1: Wah. Lah nek gak ngono lah kapan kapokmu?
0: Lah nek omongan sak omongan iki yeah. Kudu di rungokno teman-teman.
1: Iya. Yeah.
0: Apa sing rasane wong ngomong iki?
1: Iya. Panjane wong urip ki gak luput saka salah kok panjen.
0: Iya, wong iku gak nek selama sih diparingi urip wong iku gak luput nyandung kesalahan.
1: Nah, ngene lho. Aku ngomong ambek kon iki di
0: yeah.
1: Terang-terangan kaya iso suwe.
0: Oh, ape nyanti.
1: Delok susune bojoku mang dadi.
0: Mane-mane ya nek kuatir tak ombe.
1: Iya. Yeah.
0: Susune bojo peno iku tutup ana keranjang. Bapakku nek ngombe nek ndeslae iki telu suben aku.
1: Kang bojoku iku pentile sak jentikan ngono. Kan ditutupi keranjang.
0: Parmane lho sampe ngomong pentil-pentil. Lah kok sing garai lak kono. Iki kumpung gak ana wong lho iki. Wis mana aku nek krungu pentil iku terus mrinding jedhok kowe.
1: Arep
0: iku. Wis ana nek gak perlu ning.
1: Kon ngomong iki. Sepisan iki lho Di.
0: Heeh.
1: Menem nojo te ngomong sing gak lho.
0: Bapak kok tek kene montor puluk ngendekno jeding wae.
1: Ora paribasan.
0: Apa?
1: Kembang kopi garing-garing.
0: Iya.
1: Omongmu sampai mati di tak eling-eling.
0: Waduh. Paribasan. Paribasan ngene gak kanggo. Ki lho paribasan enak.
1: Iya, wae.
0: Iwak limpo, iwak usus.
1: Maksudnya Di?
0: Tua-tua ususnya metel. Iki paribasan.
1: Arek iki pancene kurang ajar.
0: Nek kene.
1: Ya wis,
0: tak tinggal.
1: Mentil.
0: Cek balik-balik mental-mental ayo wis. Tuh, udah kasih ini mental-mental ya. Untung rek kepada Cak Parman. Kene kayak hiburan sing-sing gang aku ini. Lho, bujuku. Kenapa, Dik?
2: Masalah sih repotnya dolek aneh. Katanya nang di penuh iki.
0: Aku iki apa dolek objek.
2: Objek?
0: Iya.
2: Objek itu apa, Sesak?
0: Objek iya, o ambek biek.
2: Ya, wes seru, ini objek itu ambek objek. Maksudnya itu apa, ngono lho?
0: Usaha.
2: Oh, jadi objek usaha ta? Nek ngono aku yang melok.
0: Eh?
2: Melok.
0: Lho, ngene iki lho wong wedok nek selalu ngintil wong lanang.
2: Apa?
0: Iki nyerimpeti lakune wong lanang. Ngono lho.
2: Gak gelem ditutno wong wedok. Isin tak?
0: Yo gak isin dek, wong kon bojoku kok isin.
2: Kok kasep secak, pernah ngomong kaya ngono iku. Dene pancene isin bojoku.
0: Biyen
2: ketok apa saiki ketok apa? Ayo.
0: Biyen iku ketok bintang film aku.
2: Lah saiki?
0: Ketok bintang krem. Kok kon iki ono-ono ae kok.
2: Lah ya wong wis bojo lho kok ngono dieloki. Sing wedok kok gak gelem ku ya apa karepe?
0: Gelem ku gelem. Engko nek wis mari oleh ku objek, kon ayo nglencer ambe aku.
2: Mamah.
0: Loh.
2: Melok aku.
0: Lah ngono lah gak nurut wong lanang, jare nurut ambe wong lanang.
2: Ya nurut tapi wong lanang saiki gak kenekane, Cak.
0: Loh, aku aja di padakno wong lanang liya.
2: Temenan.
0: Wong lanang liya iku ninggal bojone, yo. Berang-berang dino gak belanjani. Loh. Lah nek aku tuman sih kon. Tuman aku gak belanjani kon.
2: Alah kapan sih?
0: Lah iya aku tuman. Tuman ta. Aku gak belanjani kon tuman.
2: Tuman panjane.
0: Ya wingi tok. Wingi tok.
2: Alah iling-ilingen. Minggu sing dhisik.
0: Minggu iku ta? Ya minggu iku tok.
2: Ulan sing dhisik. Ayo ulan ngono.
0: Apa aja obral-obral-obralane? Obral-obral soalé blonjo male wong embong-embong ngeru kabeh.
2: Wis saiki oleh tagak.
0: Gak aku repot dik kon mulia dik.
2: Saiki ngene ya, Cak. Nek pancen aku gak oleh melok,
0: yeah.
2: Aku tak nak omai, tapi aku di penjaluk.
0: Apa penjaluk?
2: Yo seneng seneng no lo.
0: Seneng seneng apa?
2: Lo, ya kaya ika lo nak ngene radio radio ika lo.
0: Oh, gaye musik awak dewe gak pengalaman musik. Terus kan gelem tak gaye seneng seneng liwat gending gending.
2: Ikut tak?
0: Iya.
2: Aku ya gelem ae aku.
0: Nggo ngene ya.
2: Heeh. Carane ya apa?
0: Iki antara wong lanang mbok wedok antara aku ambek kon.
2: Heeh.
0: Sing enak galek gawe jula-juli dol tinuku.
2: Jula-juli dol tinuku.
0: Iya.
2: Maksudte ya apa iku?
0: Ana sing dodol, ana sing tuku.
2: Oh, dadine ana sing dodol ana sing tuku.
0: Nah,
2: sing dodol sapa?
0: Biasane nek lanang ambek wedok, sing dodol iku wong wedok.
2: Oh, dadi amre pantes sing dodol ku wong wedok ya, Cak.
0: Lah, wong lanang sing tuku.
2: Oh, dadi nek sing dodol ki wong wedok,
0: ya.
2: Sing lanang sing tuku.
0: Lah iki ya. Carane enak ngene. Supaya gak campur, gak disik-disian, gak kari-karian.
2: Ya.
0: Iki nek jual beli tol dol tinuku.
2: Ya.
0: Sing ngawiti. Ya saya sing ngawiti sapa?
2: Sing ngawiti ya wong lanang.
0: Masa? Sing ngawiti.
2: Iya.
0: Oh iya sih. Mambengi ku kan ambek aku ya aku sing ngawiti.
2: Iya. Mergo ngene tak, nek wong sing lanang sing ngawiti,
0: kaya
2: aku jeneng wong wedok, tak karek nampani ae tak.
0: Ya wo. Gak selamat arek iki. Nampani enak kon sing nampani. Sing nyentri iki pegel kabeh ngene. Apa? Ya saiki jula-juli dol tinuku ya. Awakmu sing ngawiti, aku sing ngukoni. Kon sing dodol aku sing tuku. Ya.
2: Lah sing ngawiti sapa?
0: Sing ngawiti ya wong anu, konae sing ngawiti.
2: Aku.
0: Iya.
2: Bareng mari.
0: Eh,
2: sing enak luwe-luwe bareng.
0: Kon ambek aku iki bareng.
2: Heeh.
0: Bareng iki pancen enak ngene. Iya. Iya. Tapi anu, Dik. Gak enak iku nek bareng.
2: Apa?
0: Iya nek nyanyian duet.
2: Heeh.
0: Nek gending dikai bareng royokan dhisik.
2: Oh, gak sami jimiji ya.
0: Nek
2: ngono aku sing ngawiti.
0: Iya, iya.
2: Saiki.
0: Iya.
2: Ayo wes nek ngono.
0: Ayo.
2: Ayo.

0: di sembarang
1: wis kulino.
2: Oh, ngono ta?
0: Ya.
2: Teke iku.
0: Oh, woni ono-ono ae.
2: Tak terusna ya, Cak.
0: Wis nanti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dek, bojoku.
1: Apa, Kang?
0: Kon niku teko ndi ae?
1: Masa karo wis dipamiti teko ngene tangga. Etan iku apa, Kang?
0: Awakmu iki kepantesen ngono ta. Wis rumah tangga sik nanggo ae.
1: Loh, aja maido. Aku nanggo gak dodol lomo. Tepak aku mlaku krungu tangis. Bareng aku mampir dadak Lastri nangis.
0: Lastri sapa?
1: Etan iku apa semua nganyar ibu, pindahan anyar ibu.
0: Lastri arek cili.
1: Iso.
0: Lah apa wis ana wong tuane kok nanti mampir bareng.
1: Lho wong arek krungu tangis sakane gak ana wong tuane, nek gak rokar dadak digepuki wong tuane wedok. Ah, digepuki makne mau.
0: Ya Lastri iku.
1: Iso.
0: Digepuki.
1: Digepuki Kang.
0: Lah ana persoalane nek digepuki.
1: Ya persoalane makne mbarek bapakne mbarek dheweki iku persoalane.
0: Dadi arek cilik ku digepuki makne ya.
1: Iso.
0: Soal apa sih dik iku?
1: Gak prono soale, soal manuk.
0: Apa?
1: Manuke bapakne ku diperkes ngono lho.
0: Wah niku wis embul alar gawe iku. Lah la apa? Lah wis babas iku kan urusane kono. Lah ngatasi manuke bapakne kok makne murang-muring iki lho.
1: Lho ya gak murang-muring maneh sebab makne gak ana ibune maneh kejaba manuk iku kan.
0: Dadi manuk iku ibune makne.
1: Iya ya nek kapane ora gak apa-apa lek mati, sing susah sing sorak ya makne.
0: Oh.
1: Dadi murang-muring perkara manuk iku mau kan.
0: Terus kon niku sakno.
1: Sakno.
0: Oleh arek digepuki terus kon niku sakno ambek arek iku.
1: Iya kan.
0: Wis gak usah sakno, ngene ae timbangane arek iku digepuki balak-balik mbek wong tuane. Saiki ngene ae genten ana manukku iku ae wis.
1: Ya apa Kang?
0: Genten ana manukku iku ae.
1: Oh, digenten manuk peno?
0: Iya.
1: Ya gak gelem Kang.
0: Masa gak gelem?
1: Wong manuk peno cilik, manuk kono gedhe jane.
0: Manuk sing endi sing cilik?
1: Saya tuku teko Jogja iku saya berkotot iku.
0: Berkotot?
1: Iya.
0: Lah kono manuk berkotot apa manuk apa?
1: Kono manuk dudu berkotot.
0: Apa?
1: Kono manuk cicak rowo.
0: Oh, ya gak gelem digenteni manuk berkototku iku.
1: Lah ya mangkane iku wong larang-larang tukune ka, mergane dadar perkara manuk iku mau.
0: Ya mbeli nek ngono, sik cilik wis dolan manuke bapak ene.
1: Lah iku.
0: Saiki ngene lho, Dik, ya. Wis istilah nonggo iku gak usah, ya.
1: Kono
0: nonggo-nonggo, wong nonggo iku modale wis ngomong. Nek wis ngomong, meningkat omongane ngrasani tonggo.
1: Pancen iso. Mula aku sakniki tuturane apa wong lanang ya wis tak gugu tak turut sebare dipikir mana wong lanang sing kuwasa. Lah nek aku gak nurut peno nurut sapa maneh Kang
0: yo. Yo iya. Dadi nek kapan kon iku nurut wong lanang, aku iki ambek kon mimpine ya sing api.
1: Yo sebaliknya nek aku ngomong ini ya gugu aja sak karepe dhewe peno. Engko nek wedok ngomong ngene gak peno reken jar aku krewel. Engko nek aku nutur ngene pas peno aku muramur jar aku pakai nomo. Aja dadi disaring sing api sing elek sing dilak ngono rumah tangga.
0: Mulai wong lanang diseneni mulai.
1: Kaya gak ngono nek pancen gak pisan gak pinduk no iku Kang.
0: Lah gak pisan gak pinduk ping 3 ping 4 ngono ta? Iya.
1: Iso sih.
0: Alah wis aja perengat-perengut. Aku iki menasehati dengan baik. Wah, kon gak tak tolong aku biyen iki lho. Dadi opo kon iki?
1: Oh, dadi ndomono kaya ngono. Barang sing wis aja ngraung-kraung.
0: Apa nek gak ngraung-kraung kenyataane? Aku ambek awakmu biyen coba gak ditangkep hansip ngono gak mungkin rumah tangga mbok.
1: Alah, sing ngono ditangkep hansip wong dijarak dhewe tepake golku ana hansip liwate ngarepe omahku. Awakmu pawak golek PT, pawak golek PT jam 6 gak golek PT.
0: Golek apa?
1: Ya golek lik iki awakmu.
0: Lik sapa kon ngono aneh wak garimun. Kon muni lali-lali isin aku ndelok kon iki.
1: Atik muni ngono biyen ilingku aku metu kan ora kaene. Aku tuku lengo, dijegal sikilku.
0: Mosok jegal wong aku njogok sandalku coplok
1: awakmu. Atik muni ngono saniki ka, barang sing wis apa. Sampeyan gale aku lah tepingin rowonge tuwa-tuwa salika tapi potongane don kasih setil potong aku.
0: Waduh wow, rek setil rek bojoku setil kaya bintang film
1: dasar keporo nyoto.
0: Iya bintang film kawaan ya kaya kon iki. Iya
1: Iya saniki ngene diundang-undang iki lho jamane aku biyen sing kelabangan loro. Enggak erok selang-seling awakmu. Halah, ya kok kekean. Eh, koyo kekean, kekean iku mumet. Apa aku iki ndeleki kon iki ambek mumet ngono ta? Kemani sing kon tak teli ambek mumet iki? Dasar keparamoto. Oh, jadi muni ngono tak buka rahasia misi lho ya.
0: Lho iya buka-bukaan.
1: Ilingo,
0: ilang apa?
1: Jaman entuk wayang iko.
0: Entuk wayang endi?
1: Adik pawatan sawas-was kulite kacang. Nyawati sopok di kacang itu?
0: Ngaku nyawati Petro kok.
1: Kok nyawati Petro? Pak isin aku diteromole ngedut nak mburi bareng aku mlebu lawang lawang tak kancing itu kok cendelo si metu sangat naku bareng bapak si metu rasa nak jebur sumur ke Melayu.
0: Siapa ke jebur sumur?
1: Lah yang biani kau?
0: Apa yang aku pengen dandani sumur kok? Sumurmu itu gak jeru tak dandani lumpurnya tak unggano
1: goblok. Oh, adik muni ngono, cok muni ngono, wong cok udah mono sih ndak ndak bareng sih, wes cok udah kerawang kerah.
0: Lo, aku anane gak udah mono. Nah aku itu tingkatannya oleh awak mule temenan.
1: Apa sih?
0: Lo ketung buri ya.
1: Lo, oh, jajan ngomong ngono mau dorong lo ya?
0: Lo kenyataan itu dulurku ile dulurku.
1: Apa dulurmu?
0: Lah nek dibandingkan ambek dulurmu, sing di dulurmu.
1: Lo ada takut dulurku? Halah ya ujute sih nonggone Solo Sastro Diarjo, ikopu inspektur. Dulur tukang masku.
0: Iya ikut tapi nurut wong tuamu.
1: Sing nang goreng Jember, Mas Mangun sing dadi polisi sapa iku? Misan aku iku.
0: Iya, sekolahe pinter.
1: Lah dulurmu sing dijajal.
0: Apa?
1: Dulurmu?
0: Dulurku, delan dulurku papat iki.
1: Dadi rampok? Dadi maling?
0: Iya, gak apa-apa pengen usum-usuman kok.
1: Adikmu ini kayak ngono kon hir.
0: Eh, ngomong wong lambek walanang kok kon jambal harhir-harhir.
1: Lah nek panemu ora nang ajeng wedok kadi-adi,
0: nek Surabaya nyeluk cak nek wong kulonan nyeluk emas lah ngono.
1: Lah nek kapan awakmu ngajeni aku? Lah nek kadi-ajeni aku, dicrom emas.
0: Halah, delok potongan hir. Iya kak.
1: Eh, apa kan itu?
0: Omonganmu gak bandulan terus kan itu. Wes, gak perlu gegeran.
1: Wis dipangan mau buah-buahe.
0: Apa?
1: Wis dipangan buah-buahe mau.
0: Buah sing ndi?
1: Penol ku repot, jane gak enak awak. Dikono buah-buahan gak kates, gak gelem.
0: Gak gelem menyane.
1: Mau tak tukono kates. Esuk entek situ bengi semengi gak turu ngoceh.
0: Goncangane manuk gentilang aku iki.
1: Penol tak kandhane aku dadi wong wedok. Kurang yo apa siam barek wong lanang delok. Eh, jaman sik poso wingi. Dek aku poso gak enak mangan. Eh tukar buah-buahan tukar kurma kesenangan wong poso. Tak tukar wadahani poso. Seprapat entek aku ajem.
0: Wong aku doyan.
1: Tak tukar namanya pasar. Setengah kilo entek aku ajem.
0: Banyaknya vitaminnya ake.
1: Bareng gak ada kurma. Kelerek ya dintek no.
0: Banyaknya kan itu ngarapati itu kan itu ya. Kalau apa kelerek kon campur gula abang tak emplok poli aku ngiler ngabur ae
1: kan ya opo kaya wingi ku poso-poso gegeran nangis kedayoan mangan bareng enak-enak gak uman sambel melayu nyang sawah mengkurep mangan damen.
0: Eh kon sangkano sabi ya iki ngawur ae lho arek iki
1: tapi ngelapo
0: ah lawanan damen ku nek jangkrik.
1: Eh jare porek ae
0: gak
1: tapi mangan lho ya
0: mangan dik bojoku temenan
1: mangan suka ati senengane wong lanang ya mangan iku kudu ngajeni mas ngene Kang ya
0: harus
1: enak dipno tak ajang piring duralek mbarek piring sengkang
0: enake pekno kloso ae apa
1: lho rewel
0: kan iku nekei wong lanang apa sensus kan ini
1: lho gak ngerti gak dipelajar aja ini kok pun aku rewel
0: rewel apa nih wis mangan yo ajang piring biasa yang ngono lho
1: atik sendok apa garbu kan
0: jokok no sekrop aja apa ere ini lah ngancam aja ere
1: lah ya mangan enak di beras tuton mbarek beras kawak kan
0: pekno beras kencur aja tak gak ini bobo ambek aku
1: penek repo kok dikai mangan segong ini dari keseretan
0: beras putih yang tekan desa ndeplok dewe
1: beras putih pariannya ate iwak-iwak lele
0: bagus cocok
1: iwak lele ku tak pecel mbarek kembang apa tak goreng kan
0: culno aja ngono ya apa kan iku bakon masak, kon goreng, kon godok, kon kelokoning tok noreni tak telosorani
1: biasai penuh nek panas-panas mau di segoy sing punel moti iwae iwak ndas-ndasan di kelo kuning ya kan.
2: Iku doyan aku.
1: Saya di kelo ndas kok apa ndase sembilan apa ndase otik kan.
2: Enake ndase mamanmu ngono ya. Aku muni pamanmu keliru mamanmu kuliah.
1: Ayo repeng kok dikek ndase otik ndas sembilan wis seneng apa ndas-ndasan ya.
2: Ya wis ndas-ndasan.
1: Ndase sepur ya.
2: Ayo pek ndase tekus ngono ya. Wah, urae kon. Ayo mangan kono. Tapi yo nek gak ono bojo iku yo seneng aku iki.
1: Wis. Cemas lo yo.
2: Balik maneh.
1: Kok njaluk ngombe maneh? Iku wis durung ngombe sedina.
2: Ya wis ngombe entek rong gelas yo.
1: Lah yo ngono njaluk tak adeni.
2: Ngombe aja macem-macem. Vitamin akeh peno banyu putih digotok sing mateng.
1: Oh ngono yo.
2: Wis.
1: Dari mau durung ngombe ta mau?
2: Durung.
1: Jare wis ngombe nok kali.
2: Loh yo, heh. Ngombe dendi
1: kali.
2: Arek kurang ngajar, tambah suwe tambah kurang ngajar lho arek.
1: Wis tak penak ngombe kok.
2: Ngombe. Ngombe mangan ditari tok. Kon niku senso sapa kon niku? Oh, Boy Ireng
3: aku wis teko ket mangcak.
2: Heeh.
3: Lapo sampean karo bojo sampean kok liyane pecoan tok iki?
2: Sapa?
3: Lah sampean mangka bojone.
2: Gegeran ngono ta?
3: Iya.
2: Duduk syuting iku.
3: Apa?
2: Syuting.
3: Syuting.
2: Iya.
3: Syuting apa? Syuting duduk iku.
2: Apa?
3: Syuting ngono beber kloso kaya fitting iku lho.
2: Eh wis biasa.
3: Iya.
2: Problem rumah tangga itu ya ada kalanya tenang.
3: Iya.
2: Juga ada kalanya geger.
3: Yang penting itu mental.
2: Iya.
3: Ro mental gak?
2: Eh?
3: Mental.
2: Gak ro.
3: Gak ro bener.
2: Gak ro.
3: Mental itu meme bantal iki lho.
2: Meme apa?
3: Meme bantal.
2: Enak ndi ndak semua sing di meme ya.
3: Ojo kadek nyanoknya ndak lapangan terbang Mas.
2: Mental itu permen diuntali lho. Oh.
3: Ngawur ae kon.
2: Mental iki.
3: Heeh. Nek
2: Mentos.
3: Eh?
2: Mentos.
3: Ngawur ae kon. Mentos iki permen meletos iki lho. Gak tahir.
2: Heeh.
3: Aku rene perlu karo sampean.
2: Loh iya nek gak perlu mosok mrene ya?
3: Lah mungkin.
2: Eh?
3: Gak mungkin Rene,
2: gak mungkin kesini.
3: Aku Rene ini perlu balik nondok sampean ini lho.
2: Ya,
3: ndok.
2: Lho, apa dibalikin?
3: Apa lah, penuh kaya ngono. Aku sih ngubungnya ini susah, yuyem. Saya ini gak gelem karo ndok penuh, Cak. Soalnya ndok penuh saya ini cilik.
2: Arek itu omongnya tambah suwe tambah gak karuan. Iku lah wis gelek kula mrene ta ndok petekku ku wis tak sotiri kabeh gak ono ndok petikku sing cilik ku gak ono.
3: Iya biyen ndok sampean gedhe.
2: Ndok
3: saiki cilik-cilik kabeh.
2: Kan muni ndok sampean aku apa tau ngendok aku.
3: Hah?
2: Ngawur ae ndoke ayamku.
3: Lah iya.
2: Aja mbengno penduduk lho awake.
3: Mbengno lho sapa? Ngono kok motone mendolo.
2: Ngawur ndok sampean. Ndok sampean, ndok sampean.
3: Ki ngene Cak Toir.
2: Heeh.
3: Sarene ndok iki tak balekno.
2: Heeh.
3: Aku wis duwe lubang dhewe maneh. Lubang sing biyen iku wis gak tepak saiki. Sampai tak golek lubang sing anyar.
2: Terus aku kan lebokno lubang ngono.
3: Iya.
2: Iya. Mari mlebu lubang terus aku kan nguruki ngono.
3: Lho maksudku lubang biyen iki gak enak, ini aku duwe lubang anyar.
2: Oke.
3: Mesti enak lubang anyar iki, Cak.
2: Nglebokno ndok-ndok iki ya.
3: Iya.
2: Wah, peternakanku tambah suwe tambah gede.
3: Heeh.
2: Oh, bagus. Hati daripada uang diambur-amburkan.
3: Iya.
2: Luwe becik lak kanggo peternakan.
3: Soale nggih peternakan apa, Cak?
2: Wah, sembarang kalir. Iki bebek. Petik.
3: Iya.
2: Ya termasuk ndok-ndok iki termasuk ndok peternakan petik iki mah.
3: Aku dhewe mana nggih peternakan gak kaya sampean.
2: Iya.
3: Wong lak nggawe peternakan bebek.
2: Yo,
3: petik. Aku nggawe kejutan saiki. Ya yo. Peternakan gondoruo.
2: Ya apa?
3: Peternakan gondoruo.
2: Arek iki macem-macem kae. Kok iso peternakan gondoruo?
3: Kabeh-kabeh peternakan ngono lah ngedole lak repot oleh gondoruo lak jarang ngon dodol ta.
2: Ngene, kon nang mburi, Dik.
3: Iki lho.
1: Apa kok dhisik?
2: Boy Ireng wis gak setor jarene.
3: Lho,
2: gue endok mbok dintekno
1: kaya. Boy Ireng, jare iki ngirene tanteni gak ora teko.
2: Wes gosok-gosok ana apa ta apa ngono lho areke.
1: Tiket mau ketepakan rezeki gak kurang-kurang, Ren.
2: Lah iya ning.
1: Iki awakmu rene wis nemu rezeki aja ditampik.
2: Iya.
1: Bobor uta iki.
2: Ya apa?
1: Bobor uta.
3: Oh nek wis bobor uta aku teko saku kok nyosori ngono ta. Terima kasih atas kekurangan ajaranmu nek ngono ya.
1: Lho ya gak ono bener ta. Aja kuwatir kon doyan sih.
2: Doyan.
1: Sambel.
2: Sambel.
3: Sambel apa iku?
1: Lah ya sambel tok.
3: Sambel tok.
2: Heeh.
3: Mana tahan ngawur ae kene iki.
2: Saiki ngene Dik Boy, pancen wis bojoku ya ngene lumrah to ya.
3: Iya.
2: Saiki engko kapan-kapan tak kirim maneh to.
3: Lah saiki sarane aku jek ngurusi urusan liya. Mbak Salika karo Cak Toir aku tak tinggal mulih dhisik.
1: Lah kesusu ae se mbok kok sore ae.
3: Enak kesusu. Nek bisa ikut atos
2: ngawur.
3: Iya iya ya.
2: Ae mulih ya.
3: Ae mulih.
2: Terus iku perlu ndoki ku perlu apa tak cek merono
4: apa? Iya sampean cek rono kene.
2: Tak tinggal ya.
1: Aja suwe-suwe, kene kakek dayo.
4: Heeh, bareng pisan ya.
5: Pas jam selikur. Lingsir wengi, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
6: RRI

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak ibu para pamireng. Sugeng pinanggian malih. Dalu menika kalian kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogoroga Donorasa Sundulangit paring jejuluk Gus Lurah Karang Kedempel. Kaya padatan biasane kula mboten piyambakan, kula kali apa sapa iki ya? Golek ngendikan iki piye? Piye kabare kowe, Bli?
2: Lho, sajane niki kula sing tanget jenengan niki Gus Lurah. Lah kula niki kan tasih nerusaken tugas kakekin kula ten kampus kan. Lah niki kula angsal kabar lho, tirose Gus Lurah niki kena santet. Lho, lah niki kula dandang niki ten mriki niki kena santet nopo niki nggih?
1: Kowe bocah nom, kowe ngerti santet?
2: Lah nggih niki kula pun badhe nyeluk nanu e napa pesulap merah e.
1: Oh. Iya cecetan. Mbahmu ki iki mamu gung buka acarane. Iya ta. Saiki tak bukae dulu nggih kula kalian Kipli, kula Gus Lurah Karang Kedempel Kipli menika KKN wonten Karang Kedempel niki mpun 3 taun niki. Ha lulus. Tapi ora apa-apa. Lah iki kanggone bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng sedaya monggo nderekaken patrol. Lung. Wis gentleman. Ngene iki
3: patrol.
0: Sugeng dalu patrol.
3: Sugeng dalu Gus Lurah. Sugeng dalu Mas apa Mas Kipli?
1: Kok aja dipedot-pedot lho Lek, nduk. Aku ngene nggare tak des ae kok tenan. Kipli.
3: Lah iya Mas Kipli lah.
2: Nggih Budhe.
1: Aja budha-budhe, kowe Kipli hari iki. Aja nggarai. Apa?
3: Jadi Mas Kipli iki mau. Sampeyan kena santet.
1: Anu, jarene kena santet. Iku santet kuwi sarana teknologi sing tercanggih.
3: Mas Kipli.
2: Nggih, Bu.
3: Salah. Mbah iki ora kena santet. Mbah iki tukang nyantet e.
1: Yuni. Arek iki sing miliki dia.
3: Wong piro ae sing wis disantet Mas Kipli? Aku sedang jelok Mas Kipli.
1: aku sing gare bedi aku are rek. Wes, wong jenenge ae Kipli Mas Juwir. Lho ya ta.
3: Oh, enggak mundur Wir.
1: Wirah ngono ah.
3: Lho. Jadi, siapa Mas Kipli mundur, Wir?
1: Terserah wakmu, wis. Terserah. Mending bal-balono, wis. Jembuk.
3: Iku bian, sejenengnya siapa sih, Mbah? Kok jenengnya Kipli?
1: Loh.
3: Apa Kipli maju, Wir?
1: Kok iso, Mas?
3: Kok gak maju jalan, ngono lho.
1: Ya, tang 17 Agustus ini tak kongon maju jalan. Jenenge api-api iki lulusane mengko iki insinyur lho, insinyur Kipli Mas Juwir lho ya ta.
3: Lah oh Mas Juwir tak kira Mas Juwir.
2: Ola budhe.
1: Ya ngono anu ki iki budhemu ki termasuk ki sing saka kepanjen kono ki daleme ki ning panjen kono. Nisor wit.
3: Kita gendruwo ya lek bae. Bae ngono ngene iki, lho Mbah sampean ngene iki mah kok ora mubeng-mubeng sih Mbah kok tengok-tengok ning kono la opo?
1: Aku ki mah ngenteni, jarene carike barang ki arep kumpul ning Karang Kedempel wis ning pos gardu kene. Ya aku ki ya nyusun, arep nyusun engkok gawe wulan ngarep iki ana kegiatan apa? Gek apa maning ki wulan-wulan suro, tegese wulan suro sing durung ngumbah kerise.
3: Mbak wis diumbah kerise.
1: Ngenteni.

0: ഇറക്കില്ലം പടി
1: budene
0: kaya ngono abone anu abone budene gedene kaya ngene wis ki
1: sampean ki mau lapo se mbah kok ngajak Mas Kipeli barang
0: lho ala wong iki wis kakaken ning Karang Kedempel iki wis oleh 3 taun iki wong kok.
1: Oh, kaya bae ya, kakaken ra barbar ya.
0: Wah, gimana.
1: Mbah. Kuk. Apa, Mbah?
0: Kuk.
1: Kayak kaya, kaya male eling 11 12 aku, Mbah.
0: Sesuk kumpul.
1: Walah. Acara apa, Mbah?
0: Loh, ini kegiatan-kegiatan ini anu kanca-kanca dulur-dulur Semalang Raya sing bertemakan loh horor. Iki arep didadek nih ke situ grup Malang Horor. Lah, ya tak.
1: Dan cocok lah sampean, Mbah. Jadi hose horor cocok.
0: Ngomong ngopri, anu cateten wong iki pri.
1: Kalau wis ganteng, gede, dur, uireng,
2: kendruwulan bude.
1: Dah, kak nomer.
0: Ayo mulai pri.
2: Keselura. Nah, jenengan suro-suro ngenten iki jenengan tatas nopo?
0: Loh,
2: nopo?
0: Iki ngomong.
2: Nopo dalange? Nopo tumbal proyeke nopo?
0: Yun.
1: Apa, Mbah?
0: Lah wong ngene, Mbah. Lah wong mbahmu ki elmune ki elmune wis dhuwur kok dadi tumbal proyek ku piye to?
1: Eh, ora lek digawe tumbal proyek iku ya sing nampani tumbal iku emoh Mas Kipeli.
0: Ojo maneh ngono. Iki sapa ki sing jenenge Yuni Similikiti saiki rada maju Yun.
2: Napa ni?
0: Lho, pekarane iki mek siji. Bendina iki apa? Iki pesugihan.
1: Lho, kan aku melok ilmune bae.
0: Lho, iki lho, yo. Iki wis tak kei, iki mantrane wis tak kei. Iki
1: bae kan ilmune kan yo sak contoh, tak tiru.
0: Lho, lek iso cecepen mbahmu kuwi, tenan.
1: Eh, tak cecep bun-bunane ya.
0: Kuwi oleh salam saka Aceng. Aku lek melok dadi apa, Mbak? Kowe dadi mediae le, tenan. Arek iki lek Aceng ki lek kaya mbahmu ki nun sewu, lek mari iki mari tugase pli dadi lurah Karang Kedempel, iki biasane besok utawa sesuke iki mesti aku ki golek ubo rampe tak gawe laundry. Anu kok laundry? Anu tak gawe jamasan.
1: Ngono ki apa ae Mbah ubo rampene?
0: Lho ki lho Pli. Apa ae ubo rampene? Ana degan nom,
2: sarung pengu.
0: Sarung. Lho iku sing ate diumbah. Iku pusakane mbahmu.
1: Dikai es enak iku Mbah.
0: Degan nom dikai es.
1: Heeh.
0: Lek iso ke ana marjan pisan.
1: Enak iku Mbah ya, seger ya.
0: Arek iki rek, gak tau ro arek iki.
1: Makane raro tekon, Mbah.
0: Lho, lek takon iku aja. Aja ditodho ngono. Masa ana demit iki arep ki gawe es campur?
1: Lah kok ana demit sing ngelak?
0: Oh iya ya, lali aku. Wong padha-padha makhluke ana sing ngelak barang kok. Iya ya. Ngene mit.
1: Iya, wo.
0: Lah yo ngene ae mit.
1: Lah iya wo, ya segini lah mbak, wo.
0: Anak-anak sih ngendikan ini Mas Bang C ini. Sugeng dalu mbak, sarate dadi warga Karang Kedempel ini nopo. Lagi takono bucah nom kuwi.
1: Bocor alus sarate.
0: Tubles. Ojo nggarai kowe Yun, ojo kowe ini malah ini ada warga nyaran kok. Kowe winginane.
1: Lah iya mbak. Sarate iku malu apa ae es degan apa meneh.
0: Oh degan ijo maring ngono ki pace, kowe ngerti pace? Kowe lek basane wong Lek wong kene

0: Rasane kudu. Iku goleke ning kali kudu kono.
1: Ngerti aku pace ku ambune ra enak kaya mbae ngono.
0: Lho lek ngene lho. Le. Mosok Gus Lurah kaya pace. Jembek ya.
2: Ini budene sintene wae.
0: Iki budene Wira. Wira Rudianto. Ya iki budene iki. Baba wis, baba.
1: Ora, Mbah. Terus pace kok dienggo opo?
0: Loh, nah,
1: mosok terus iki pace, ora gaber-gaber.
0: Loh, ora perkara gaber-gaber iku ngono terus marang ngono ki kembang. Kembang ki warnane pitu. Cacahe pitu.
1: Tujuh rupa.
0: Pasamu
1: rupane sapa ae, Mbah?
0: Ya rupaku barang arek iki rek. Pasamu. Maksude rupa ki kaya mawar. Kaya kantil gading melati. Ngono ku lho. Lha lek rupa kaya rupaku. Wah. Iki lho Bang C lek ngomong kudu dadi wong sing bocor halus ngono ah. Seneng.
1: Tibake Bang Jeki yo ndeloki mbae. Padahal iku yo kancaku ndek TikTok iku Mbah Bang Jeki.
0: Oh, iya ya. Iku jambu air, Bang jambu air. Bang Jeki.
1: Terus selain kembang iku mosok gak ono panganane belas
0: ta, iku afem. Apem. Terus mering ngono ku jajan pasar warna pitu.
2: Nah, no, ini wa sebelah.
0: Ya sebelah melo ya sing gaber ngono. Eh sik Yun.
1: Apa, Mbah?
0: Arek enom iki kandhane ono. Mosok ono apa demit barangnya arek ngomong sak mangan sebelah lah kaderem ngono.
1: Apa?
0: Ya pedes kan
1: kipli. Sebelah tahu kocek iku ya. Kan demit masa kini toh, Mbah?
0: Oh iya ya.
1: Ya lek bae kan demit masa dulu.
0: Oh iya ya, dadi ana masa kini dan masa dulu ya. Iya ya. Kayak lagune Teti Kadi ya. Iya. Ya ya. Sugeng Ariadi. Oh, Sugeng Ariadi wong jenenge kok tenan. Mbah kula tumut patrol.
1: Lah terus ngono ki mau kembang mau terus diapakne, Mbah?
0: Nah, kembang iku mang marun disiratno. Arek iki. Kok iso kok? Masa ana kembang disiratno terus dilirono apa ya pucet ngono lho.
2: Gus Lura.
0: Kok apa le?
2: Eling darah tinggine nggih.
0: Oh, iki lho iki sik dielingno bocah ki ya.
1: Oh, gampang Mas Kipeli, tak cepaki ondo wisan.
0: Masa ana darah tinggi terus cepaki ondo?
2: Itu tambah dhuwur ngoten ae, Budhe.
1: Lek dhuwur ku ya alhamdulillah kecepet ngono lho Mas.
0: Yo ngene iki lho. Yo ngene iki lho. Malam Kamis, malam Jumat wayahe lelembut teko yo ngene iki lho aku tenan. Iki padha karo awakmu medhi bokong iki lho tenan.
1: Ora ono, Mbah. Apa iku lelembute sik patrol doan.
0: Li, awake dhewe jare lelembut.
2: Terus budene iki nopo lek kok dhewe lelembut?
0: Oh iya ya, ya putune lelembut. Putune lelembut. Patrol.
1: Anjene kan malam Jumat lho.
0: Iya, iya. Wis seru wayahe wuyung wewuyungan. Lho, iya ta.
1: Lah iki apa surung-surungan, Mbah?
0: Wewuyungan. Patrol.
1: Wuyung iki apa sih, Mbah? Kayak lagu wuyung ya, Mbah.
0: Oh, wuyung iki wong kaya wong bingung lengeng perkara iki jatuh ceblok kuwi ya.
1: Bae kaya wong enom ae pret.
0: Aku masih
1: jatuh ceblok jungkel barang to, Mbah?
0: Aku masih umur 87 lek jatuh nih tepak ya cebloke ya melu tepak. Iya ta? Pri tulisan
1: pri ngono cebloke meng selek. Mas Kipli, tak boleh ngetutne Gus Gus Lurah sampean iku sing ati-ati. Sarunge iku sampean duk-dukno wedi kok dileboni tikus.
0: Aku tahu Yun. Pas patrol ngene yo ngono, wis jentenan. Lampu mati. Pas aku ngulungguhi dadakno ngulungguhi iki cendhel. Apa kok kering ini iki? Disangakno mbok e le, aku iki dicecep piye.
1: Kira bapak. Bapak e cindel.
0: Matra. Lagumu apa?
1: Arek iki rek. Waduh ya Allah, Gusti, kok ono Gus Lurah koyo ngene iki. Sik, ate kon diluk Dik Mas Kipli, Mbah.
0: Ya,
1: Mas Kipli
0: ya.
1: Sampeyan ku mbiyen yo melok milih Gus Lurah dadi lurah.
2: Yo, kula niki kan pendatang Budhe. Lah niki kula kok nderek miring ngono lho. Sadene iki kula lurus ten mriki lah kok nderek miring ngono lho.
0: Sik. Dok, perlu diperjelas. Artinya miring,
1: ya
0: lah.
1: Ya apa, Mbah?
0: Miring kuwi singkatane mergo ringan tangan.
1: Apa ora miringku tak kira bae doyong ngono.
0: Oh, apa ya kipli iki tonjoke?
1: Lah yo mawasane, Mbah. Warek sik enemku semalih miring. Ngono sampean kok ya gelem ngecotne bae iku lho. Ya dibayar piro ngono kuwi?
0: Ngomong iki arek generasi muda iki bagaimana iso anu iso ngerti tatananan desa Karang Kedempel ngono lho.
1: Generasi muda bocor alus, Mbah.
0: Kowe le salam saka Wakaji Jadul.
1: Aduh. Wakaji Jadul, Mbah. Omahe ndi, Mbah, ngono kuwi?
0: Lek perkara omahe aku ki yo paling Karang Kedempel sisi lor. Ki Wakaji Jadul. Apa bedane?
1: Lek bae ngono ki ndek Karang Kedempel omahe sebelah ndi, Mbah?
0: Aku sebelah yo me maksat lho.
2: Gus Lurah. Kulo kok angsal nganu nggih, rumor-rumor nggih.
0: Oh, rumor apa?
2: Lah niki kulo balik-balik niki saat ten perbatasan Desa Karang Kedempel niki kulo krungu-krungu enten sing maling sempak niki.
0: Loh,
2: sempak warna abang niku sinten nggih? Kinten-kinten sinten nggih? Dengan kan lurah ten mriki.
0: Lek perkara ngono kok aja dianu, ya ta? Aja diudarakno, ya ta? Tapi lek abang ngono nekku dhewe iku.
1: Berarti lek kemen dicepot ning ndi, Mas?
0: Loh, lek perkara ngono aja ngomong ngono. Aku iki mangkane kok isis.
2: Lah terus ngenten iki lek sampun dipendhet ngenten iki damel nopo terusan?
0: Iku gawe koplo le. Arek iki rek. Ya wene nom Gus Lurah.
1: Pas Kipli, brek. Mas Kipli, sampean nemu sempak iku mau ndi?
2: Lho, kula kan cuma rumor ah, Budhe. Kok kurung-kurungu napa enten sing kilangan sempak warna merah niku kula, Budhe.
1: Ngono iku mau. Ngono iku mau bae ke apa? Gus Lurah kesusu soalnya digrebek jadi melayu sempak keri.
2: Oh, ngonten ta, Budhe.
0: Yun aja ngamang digrebek, Yun. Ana ah lurah digrebek, Yun. Wong wis ana pengumumane 1 kali 24 jam ya ta diminum 3 kali sehari. Loh. Oh, arek iki wae.
1: Lah kan lurahe nyamar lek pas ngono kuwi.
0: Nyamar grebekane ngono ah.
1: Kan nggawe topeng.
0: Aku masih gak nggawe topeng wis kari nglentek. Hei, lagumu apa?
1: Aku aja lagu weteng gue sekaku.
0: Arek igre, kono wetenge. Aku anatomi liyo are. Patrol. Dewi Astuti.
1: Mbah. Diajeng Ayu Carlos kala tau munggah ning ndi sih, Mbah?
0: Kependem. Ana catetane. Lagu apa?
1: Wis, Mbah, aku ora njaluk lagu, Mbah.
0: Oh, ya wis. Wis, ya wis. Ndang rono mulai. Sing
1: dalu Mas Kipling nggih.
2: Sing dalu Bu.
1: Assalamualaikum, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi. Ayo, kowe ngalor apa kowe ngidul?
2: Kalau tak mumbul mawon pun.
0: Loh, lah aku malah ya katut sapa? Ayo. Nika mah Indar nggih sugeng dalu patrol. Nggih patrol. Mboten kesupen nika wakji kaji jadul babe hadi tulung-tulung ingkang wonten Samarinda nggih sugeng dalu.

0: Bum dari Bunisi Sumber Sekar Ndau minta lagu Kono Joko Kembang Deso. Makasih.
1: Kembang Desa. Kang Sengkuni Pasuruan barangki lho, Lek.

0: 24 jam ta Pak patrolnya. Waduh nggih mboten ngonten mangke mboten saged bali niki.
1: Ya sampai engko le.

0: matur sembenuan Mbok Paine. Ya mugi-mugi sehat selalu Mbok Paine. Ah, podang kuning. Weh, jentenan. Iku selendang kuning apa podang kuning? Tau jalukane podang kuning ning iki lagune iki mang ya selendang sing rada kuning wonten lho. Iya ta. Bandemen ku. Kula menika Titik Widya Lestari wele-wele sampun rawuh sugeng daluga Gus Lurah kalian Mas Kipli. Iki apa genuk wong ketok apa
1: singitan, Mbak?
2: Kok nanti sing Gus Lurah iki ora ketok iki ya?
0: Lho, kula. Heh, niki kula.
2: Lho, ana wong.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gus. Gandengan iki kok angsel ala buah mali tadi iki.
0: Lho. Lan iki bocah nom sing KKN ten desa Karang Kedempul
2: iki sing ngejak sik jaman kula niku sawan jak ngenten iki saniki asal mali jenenge.
0: Lho, lek wis dadi kentara, oh kentara. Wis dadi iki prajurit ngono.
2: Oh, niku sae niku rambutnya diponi sane sae niku.
0: Lho, kandhani kok bae. Bae kepingin
2: tepangaken anu Mas anu Kipli nggih.
0: Nggih, Kipli pun sampe
2: jenenge manuk.
0: Kok iso ngomong jenenge manuk. Wah. Bocah kok piye ta kowe iki?
2: Wong. Lah jenengan kok angsal te pundi niku, Mbak?
0: Lho, iki wis padha karo mbahmu ki. Iki wong KKN ki.
2: Oh, KKN to, Mbak niku.
0: KKN ten desa Karang Kedempul.
2: Saking pundi asal usule, Mbak niku, Mbak?
0: Niki lek asal usule niku ten alam gaib.
2: Oh, niku berarti titelnya SSAG niku, Mbak.
0: Oh.
1: Asal usul kula ben ditandur.
2: Sarjana alam gaib.
0: Jarine sarjana alam gaib. Lah wong asal usule arek iki ditandur dadak.
1: Nggih, ben. Nggih, atus kubis ngoten lha kok dadi.
2: Oh, nggih, cukup pangan nggih, Mas Kipli.
1: Iki Mas.
2: Kula niki asale singen nggih kados jenengan ngoten niku mong kali mbah niki. Kula niki kula diumbaraken mawon.
0: Ya iya, saiki kaya Joko Umbaran ya iki.
2: Nggih, ngapunten sampean hati-hati mawon lek cekeli sing niku aji-aji sing salah kadur niku niku saged anu niku ngenakno awak niku.
0: Lho, iki ngono sing melu patrol ora mung kampung-kampung Karang Kedempul iki lho, bocah anu sing padha midanget niki bocah nom-nom terus mari ngono ki sing saka Lampung saka ndi ana Clipper barang ki.
2: Oh nggih, saking Liverpool Mbak. Niku saking anu bayi Inggris Bali Liverpool, Mbak.
0: Koyoke ngono, iki pule tok.
2: Oh, pule sepatu nggih, Mbak.
0: Ha iya nek sing takon yuswa pinten to, Mbak? Mbak iki putune iki.
2: Lho, Mbak iki pun dangu nggih, 87 to niki.
0: Aku ki 87 le.
2: Iya. Lah kula niki ngomong ini pun dangu kali mbak yang diculakan ini dari umbaran ini kulo niki.
0: Makanya saya ini dari Joko Umbaran sing ngono desa yaitu desa Ndolawang
2: ya niki
1: kakak angkat kulo berarti
2: kulo sing nyalakan mriki nggih niki bae niki niki singen anu Gus Lurah niki sasal usule nggih ngonten niku nggih niku ten sobone nggih ten peteng-petengan ngonten niku.
0: Ya ya ya iki ora
2: ta. Dadi lek padhes niku ten Gunung Kawi ten niku ten Sendang niku sebelah yang ngarani pun apa?
0: Iku Sendang Kamulyan le.
2: Ah niku Sendang Kamulyan niku. Dadi mulane krise niku kali sarung ini mboten diumbah kan niku tiap anu. Ini kalau wingi niku diumbah
0: tasih. Ya lek kaya wulan-wulan surong ini tak umbah.
2: Dadi lek ngumbah niku lek MP niku mun dijogo niku soalnya wedi lek katut angin.
1: Oh, pengapesane ya Mas.
2: Iki niku lek disolong wong bae niku glempo mboten cek ketemu nopo niku.
0: Anu, pli ana Black Forest pli.
2: Mbak gue.
0: Mantan nugo niku.
2: Nanti mbak wong-wong iki waya patrol kok kepingin di pos gini mbak.
0: Iki Kamis malam Jumat.
2: Lah iki sampean obong-obong ngate geng menempo gong ya, Mbak?
0: Iki dudu obong-obong geng menempo gong. Iki oh, ngono ritual aku.
2: Oh, ritual ta, Mbak? Tapi kok ambune kok jejeng nggih menen anu luke niki, Mbak?
0: Iku mang kerutuhan.
2: Aduh, Mbak, sarung kula niki, Mbak. Kenean wowo niki lho, Mbak, iki kok bolong, Mbak.
0: Oh, lah iku apa? Mangane iki Raden Basir barang ki ya sing saka Pacitan ya wis padha melu anu apa patrol.
2: Ning niku aku kalau pas lihat kok bidangnya kan Mbok Paini to, Mbak.
0: Oh, Mbok Paini barangki.
2: Niku Mbok kula sing ndek mriku lho, Mbak Tentreme, Mbak.
0: Sing ana ning cerme saiki dodolan bubukan.
2: Niku tadi sehat nggih, Mbak? Mugi Mbak sakno, Mbak.
0: Oh, sehat-sehat.
2: Tuwa mboten kenoke, kepenuk kula, Mbak.
0: Lah mangkane niku ning desa
2: Karang. Niku kali Mbak Hana niku, Mbak.
0: Nggih.
2: Nggih, mugi-mugi Bapak ini paling sehat nggih, Bapak ini. Kula niki dangu ngapunten mboten kepenuk jenengan. Gara-gara Mbak ini iki kula disai mbambung mawon, dijak Gunung Kemiter mriko dangu niku.
0: Siji Gunung Kemiter, loro Gunung Kemukus. Iya ta?
2: Niku pas tenturan ku Gunung Kembar niku, Mbak.
0: Lah iya kuwi. Iki ya ana uga ki sering lho kula mika midangetne nang radio lek isuk lho. Iki lho ya ta.
2: Iku sinten to, Mbak?
0: Lho lek aku lek isuk ki anjene ngono. Iya ta? Siji.
2: Lho jane lek injing nggih siaran to, Mbak?
0: Lho aku sadurunge nang Karang Kedempel nang kelurahan, aku ki lek isuk dodolan pecel.
2: Oh. Sing warunge lek kula liwat tenan kancing niku niku jenengan ta sing ndendero niku.
0: Lho kandhania.
2: Lah niku jenengan lek pas kula liwat kok napa kok sampean kancing, Mbak?
0: Aku duduk kancing aku ku kekancingan malah kowe iki
2: kok. Kancingan, Mbak. Kula pinten jenengan wis lek kula utangi, Mbak.
0: Ora. Aku
2: lek wong kula wong tiap bulan nggih bayar to, Mbak.
0: Ya Mas yo mbayar lek mbamu ngene iki ora pantes dikutangi.
2: Oh, nggih. Lek sing dikutangi niku, Mbak ya.
0: Orang no
2: apa ya, Mbak?
0: Orang no. Niki pikantuk pambagyo saking Dashwalk.
2: Yeah. Dashwalk itu artis bidang film Hollywood tuh, Mbak?
0: Sanes, le Duster niko cili, le Dashwalk niku rada gede.
2: Akhirnya le ngomong Duster nganten nganten kelingan gue loh, Mbak.
0: Apa seru aku? Aku
2: seru. Mbak tuh bahasakin kali nih kalau.
0: Iya, apa seru aku?
2: Oh, semerah Mbak. Oke, bun sanjang-sanjang, Mbak. Gin.
0: Iku.
2: Nih Mas Gibli mali biro akan gitu.
0: Lho, iku arep iki gawe puja KKN kanggone wulan ngarep 17 Agustus iki karo dasteran bocah-bocah kowe bal-balan ngono lho.
2: Oh, kali bal-balan kali di klontengi ngono ta, Mbak?
0: Iya.
2: Kulo tumut asal, Mbak.
0: Lek koyo oh, takono Kipli ta, wong apa.
2: Iya Mas Kipli ya, aku kan daftar Mas Kipli.
1: Oh, ini hanya untuk anak-anak ya.
0: Lah lek iki diungser kenek karo apa-apa.
2: Kulo niki anu Mas Kibli. Pokok le bae ngutit kulo langsung berangkat.
0: Lho kulo, iki lho ancen.
2: Tapi nggih ngoten niku bae, nggih ngoten niku kulo niku kuwatir lek loro kulo tinggal watu napa merem ngoten ilang ngundan-ngundan cepet ilang.
0: Lek ora ngono wediku iki ana calone cari iki kaya cari Bapak Bambang iki wedine iki mara-mara slip to kiwa lho, Kli.
2: Ngono kok niku. Lho kulo Mas Kibli. Gara-gara niku wis lurah niku nggih ngoten niku njek warung. Senengane niku mie ayam niku senengane bae.
0: Yo kandhani ah. Wong ngarep omahe yo kenek, Pli.
2: Ngene iki aku ndek omah dhewe, Mbak. Aku ngene iki wani ngomong sembarang
0: kok. Wis seru aku, wis seru.
2: Iki pendampingku anu, Mbak. Delok pengajian ning ngarep
0: ono. Alhamdulillah. Iya.
2: Dadi aku ya alhamdulillah Mbak Dewi Dewi, Mbak.
0: Iya. Nah, aku kok rekamane tak wenehne bojomu.
2: Mbak, ojo Mbak ngomong, Mbak.
0: Wis ora apa-apa. Saiki ku
2: jaman modern. Mali, Mbak.
0: Wis jaman modern. Iki kowe iki pengajian bojomu iki karo ngono anu ngeling-elingno Gus Lurah ana ngarep.
2: Ojo ngono, Mbak. Ku aku mule metu ndi Mbak lawange dikancingi kabeh, Mbak.
0: Sajane ya metu lawang.
2: Oh nggih. Lah niki pengen dolawang, Mbak. Dolawange niki.
0: Lah mesthine kaya ngono. Lek perkara awakmu gak ngomong-ngomong karo bojomu, gampang mari ngono Kipli takon ngerekam.
2: Oh. Kayak kok anu, Mbak. Sutrume kok tarik mawon, Mbak ya.
0: Apa?
2: Listrike kok pateni mawon.
0: Mas, lho, ora apa-apa. Mas listrike dipateni, tapi rekamane iku mang lho, iya ta.
1: Wis lho, nah.
2: Nggih. Ngapunten, Mbak, ampun, Dik.
1: Jenengan.
2: Mas Kipli mbok ditanjangi lho, Mbak.
0: Apa, Pri?
1: Berarti jenengan iki bebas niki mboten gadah bojo berarti.
0: Loh. Kowe aja ngguyu, kowe aja ngguyu.
1: Lho kan Mbak. Dari
0: ya.
1: Kakak angkat kula lah. Terus sing ngonten nah berarti jenengan selalu bebas niki.
0: Selalu
1: tidak
0: bebas.
1: Punya pendamping berarti.
2: Lho aku lek Mas Kipli, Mas Kipli.
1: Nggih, Mas.
2: Niku sing sampean sandangi mboten gadah niku sinden masih bebas.
1: Nggih Gus Lurah niki.
2: Oh, Gus Lurah nggih niku bebas tapi lek ngenten niki tapi dilungkas nggih pun mboten.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sudah ngono apa, Pak? Ora, ora, Pak. Mas Kipli ku gak rai anjene. Kan kok ro Mas Kipli lek mbak iku bebas lagi beli bebas saluran itu.
1: Lo niki kesuruhan niki kalau memegang kartu asnya niki sangatlah banyak nih.
2: Niku mbak ini anu kesuruhan niku AC lapar. Tanes anu aja.
1: Bahaya niki kalau diteruskan niki lami-lami kesuruhan niki akan menjadi novo rakyat biasa niki. Dilengserkan mangki lek kartu as itu buka kafe di lengserkan mangki.
2: Lek kesuruhan niku kan cari pun canggih ya artinya niku. Jadi pun ngomong lari nom-nom pun pinter niku.
0: Sajane ngono ki ana pepatah mengatakan ki wong Jawa ki akeh lan gedhe artine. Iya ta?
2: Gedhe artine iku maksude piye, Pak?
0: Lho, dadi wong Jawa kuwi ngene lho, Le. Mangkane ku eling lan waspada. Iya ta?
2: Oh, eling lan waspada niku kuncine, Mbak.
0: Lho, kuncine wong Jawa ki eling lek ning omah ku duwe pasangan. Yo waspada iki lek ning dalan aja nganti
2: konangan. Lho iki anu, Mbak. Niku pasangane tendhutan iku wonten sapi, Mbak. Kali kucine niki dibetok bojo kula ngali pengajian. Dadi niku kula ten griya, Mbak.
0: Arep tebon awakmu, pakakno wis.
2: Cekala jono mawon, Mbak.
0: Kok iso ngomong pasangan iki wis sapi iki lho.
2: Niki dhewe iki wonten pasangan niku, mburi wonten sapi, Mbak. Dipontoni pasangane, Mbak.
0: Ya kuwi, iling lan waspada.
2: Oh. Niku paribasa nih lingkas pan spodo ngono napa?
0: Lah kok yang ngono kuwi
2: sing kaya sing ngene kok aku lho niko.
0: Lek kaya kuwi iku ora waspada wong kari nyabrange kene.
2: Oh. Kulo ngene ngoten nggih, kliru nggih niku nggih.
0: Koyoke.
2: Lek ngetrapno kliru, ini gara-gara bapak ini niku Mbak palinge, Mbak.
0: Pliki pli.
1: Oleh Gus Lurah.
0: Lah iki oleh salam kowe saka Black Forest.
1: Sinten niku, Pak?
0: Lah ya mbok wong anu kowe.
2: Iki niku sing ten TikTok niku lho, Mbak.
0: Lah iya kowe sing ning TikTok barang
2: iki sing Mas Kipli kok ditinggali nandi sih Mas Kipli sampean iki?
1: Kulo niki njogo niki lho Gus Lurah niki lho.
2: Ya lho disantutaken niku jaman cek anu. Soale niku bebas lah niku sampean tutaken mboten napa-napa niku.
0: Aiye, apa bocah nom-nom ki 17 Agustus ki wulan kemerdekaan ki arep gawe lomba-lomba ngono lho le.
2: Dadi niku lomba sing tiyang ibu-ibu niku kongen penan jambe le, Pak, cepet, Mbak.
0: Oh iya, tapi jambene wite dimiringno ae.
2: Rubono ngono, Mbak?
0: Ketoke kaya dirubono ngono.
2: Oh.
0: Lah lek wite jambe terus maring ngono ki didekno terus ibu-ibu kongon meneh.
2: Nek ngoten isor maro sing niku wau sing tiyang gede-gede ten dhuwur kula ya napa, Mbak?
0: Tidak bisa.
2: Oh, mboten saged.
0: Oh, yang mengadakan iki kelurahan ya sing ngono nisor mestine oh, Gus Lurah.
2: Sing anu kudune lurah nggih sing
0: anu. Ya lurah ta. Oh.
2: Iki kula sajangane sing ibu-ibu niku iki ya.
0: Heeh.
2: Mungkin buatan sakit penean jambi. Gue kalau sing bagian ada tenisor nonton mbak. Tapi
0: orang iso, orang iso, orang iso, beli orang iso, orang iso.
2: Oh buatan sakit mbak.
0: Kudune panitia dan Gus Lurah karang kedempel.
2: Oh niku sing nganu ngatur niku tetep Gus Lurah.
0: Ya Gus Lurah ta. Lek kaya kowe ya ta. Kowe iki bal-balan coro dasteran. Nah, ngene lah, ya lah. Ki meramekan oh, suasana.
2: Dasteran kali bal-balan ngoten, Mbak.
0: Iya, kuwi bapak-bapake kongkon dasteran.
2: Kulo nate tiba dater liru, Mbak. Tiang kembar kali kulo sono loro kok kena niku tangga kulo kali niku bojo kulo, Mbak. Liru, Mbak, kulo, Mbak.
0: Oh.
2: Kliru kali bojo kulo dijaluk disuwek kabeh, Mbak.
0: Wis seru wae. Aku wis seru. Pokoknya mari mulai pengajian setelahnya tak wenehi.
2: Iya ya lah. Ojo Mbak. Sama enak Mbak bebas lagi.
1: Gus Lurah.
0: Kuk.
1: Ojo sampai disantet lho nggih.
0: Loh iki lho. Nek kaya wong ngene iki urukane mbahmu lho. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Ki patro kanggo sapa?
2: Nggih. Kados derek-derek sing lagi midhangke ten jenengan iki Mbak.
0: Iya.
2: Gus Lurah. Ya. Kali ini wau wonten sinten Mbak? Sing pertama wau Mbak.
0: Yuni si miliki di.
2: Oh, Mbak Yuni sing jalur sing ten ngarep niku Mbak.
0: Iya, sing ning
2: kono. Nggih, sing tetepangan salam sehat selalu. Kali wau mbok painting nggih, Mbak. Saten, Mbak, kelebetan nanti petuk, Mbak. Heeh.
0: Koyo le salam saka ki anu kena Ken Asih. Gusti salam ten Bapak Bambang.
2: Nggih, matur nuwun. Heeh. Kali Kak Jono, Kak Jono, Pak Jono Mbak sing ngoten coban, Mbak.
0: Heeh, ana Mam Eni, Mas Kipri. Nggih, Mbak. Rambut.
2: Kali wau sing teng Kalimantan, Mbak.
0: Kunci ten Mas Kipri. Kok nyimut?
2: Kok nyimut iya toh, Mbak?
0: Loh, lagi lho, anak wong iki Mam Eni iki lho.
2: Kok nyimut ya?
1: Lho iki nganu niki salah satu nopo susuan iki, Mbak.
0: Oh, iku lho.
2: Susuan piye toh, Mas?
0: Lho.
2: Susu lengges nopo susu nopo, Mas?
0: Ya susu pitu limo
2: arek iki lho anjene pas duwe 100 kalon selawe susu pitu limo Mas.
0: Lah mangane kuwi ngene lho Bapak Bambang iki kan karang kedempel ki wulan-wulan suro ki kan ngadakno selametan istone ki bersih desa
2: niku Mbak tanggal 5 niku Mbak.
0: Lah bersih desa tanggal 5 ki ngadake ki ruwatan.
2: Oh
0: kamongko kamongko lek
2: pun semerap daftar iku lho Mbak.
0: Ya kamongko lek ruwatan kuwi ya kudune ya sing rada sakral. Tegese iki tegese iki undang-undang kaya jenenge kuwe ya sing ana warga Karang Kedempel sesendo lawan.
2: Oh, warga Karang Kedempel kudune ningali mriku.
0: Lha lek ora.
2: Niku wonten anu niki Mbak. Wayang niku wonten napa Mbak?
0: Ana ringgit iki ringgit wayang iki ana dalange Ki Joko.
2: Iki. Oh, saking pundi Pak Ki Joko niku?
0: Ya saka Malang wae.
2: Oh, kelak itu saking mriko, Mbak, Blitar mriko, Mbak.
0: Ya Malang tapi rada-rada nang Blitar ngono
2: lho. Oh. Kulo nanti petut yangi soalnya Mbak.
0: Oh, lah iku apa?
2: Oke. Nggih, kulo niku pun seneng lek ana wayang ngoten, Mbak.
0: Iki karing golek Karang Kedempel kaya Gus Lurai karing golek sindene mengko iki sapa? Lho ya.
2: Jenengan terus sampun niku ngabsen niku pun seleksi niku, Mbak. Kali Buriatin apa sinten niku?
0: Kayake cocoke Buriatin.
2: Kali Matun
0: ngono Mbak. Matun uga cocok.
2: Lah engke niku sang seleksi, Mbak.
0: Iki sinden apa wong diuber-uber apa iki?
1: Gus Lura.
0: Kok
1: ingat umur nggih?
0: Oh iya iya iya lali aku yo.
2: Ya
0: ngono.
2: Iya iya. Sampeyan iki berarti sih.
0: Aku suwon ya, ya kok eling.
2: Karo Guse iku sane eling nang ngono cek gak ngeludur terus. Kula le. Ciklat jarno aku terus mamah sampai kecegur-cegur kalau nanti kali bayi ini kali ini
0: kan gitu. Kan kaya Gus Lurah ini kultivasi ale kultivasi oh. Orang tahu nonton Dracin apa apa
2: lah itu ini drakor toh rwe
0: tapi masih Dracin drakor ini ya cocok kaya ini Bapak Darmanto ini langganannya
2: oh enggak oh enggak mantan Pak Darmanto sih mantan iku Mbak Kasin gitu Mbak
0: iya iya
2: kali putar Mbak saya selalu Mbak
0: enggak.
2: Wau wonten nanu, Mbah. Ku sapa liwat mang, Mbah?
0: Sapa? Mesti ana iki barang alus apa piye ngono.
2: Lah iki lek jenengan kali Mas Kipli niku soalé ditelik SAG nggih, mesti barang alusan, Mbah.
0: Oh iya ya.
2: Soalé alam gaib, Mbah.
0: Iya ya. Iki ana trondel sop iki ngono, patrol-patrol wong urip.
2: Oh, Pak Trondel lah, Mbah.
0: Iya ya ya.
2: Niku sing ten kilen niku to, Mbah?
0: Iya, juragane tempe kuwi.
2: Oh. Jurakan tempe gini gue mbak.
0: Aiki ono Yuni si miliki ini malah daftar dari sinden.
2: Loh, Mbak Yuni gue penak mbak.
0: Masa
2: lemari logo nggak so ngatek mbak.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Nih gue terusin jenengan lho mbak, aku lama tentu mbak.
0: Jadi bocah ini mulai biar nih gue sinden terus, eno sinden terus ini.
2: Oh sinden tuh mbak.
0: Oh sinden gue tenang.
2: Oh. Nih gue kali ini kok ya nopo mbak sinden ini mbak.
0: Wah, uang gue aja nuding-nuding kali ini kata
2: uang gue kalau betul ngilin mbak, ngetan mbak.
0: Oh iya iya iya iya
2: ngetan mbak
0: ya lek ngetan ini mesti didikannya ini pagre apa kabupaten barang ini anu ning wet daerah wetan ngono ono Ki Soleh lah Ki Soleh gue
2: lu Sohel nih gue mbak
0: kok Sohel gue lah tukang pijet Ki Soleh
2: semerap
0: toh, kecurang seilingnya. Ya, wong gegerku ki biasa di bengkong nol sosok kenceng.
2: Gus, aja anu mbak Gus, jeling iling Gus.
0: Oh iya iya lali aku.
2: Mungkin nggak ada iling lo Gus.
0: Oh jajah jajah, lagu apa?
2: Lo anu Gus. Lah dalu-dalu kate turu ngene eling jemblem Gus, jemblemmu Gus.
0: Oh, jemblem. Ya ya ya. Nggih.
2: Nggih kalau niku lho Mas Kibli saya Semerap.
0: Oh, ya ya ya.
2: Nggih, Bun.
0: Ya suwun lho.
2: Salami damel sedoyo ya mawon Gus.
0: Ya ya.
2: Niku Kang Aceng nggih.
0: Heeh.
2: Ayo matun.
0: Matun,
2: urip. Bu Pandan ayo.
0: Bu Pandan.
2: Patrol.
0: Patrol.
2: Ayo anu Pak Ismaya.
0: Bapak Ismaya.
2: Nah niku wis semuanya wis ya.
0: Ya ya suwun lho Nek.
2: Sedoyo mawon diparingi sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Nah niku niki Gus Lurah mumbung niki ten balai desa ten putih pos niki lho.
0: Pos penjagaan. Nah,
2: niku pos niku pun wonten anu diangan lek arane obong-obong diangan.
0: Iya diangan.
2: Lah mule kok sangit kabeh kula nate dijak mriku sangit kabeh mule.
0: Tak semprote.
2: Nggih, Bun.
0: Ya ya suwun lho ya.
2: Nggih Mas Kibli nggih.
1: Nggih, Mas.
2: Saman anu mene tak ajak nang salon wis nang aku lagi salon.
0: Iya, salon horek ngono ah.
2: Nggih, Bun. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mlaku-mlaku ning pri. Ki matur sembah nuwun Bapak Bambang. Bapak Wito Senjem matur sembah nuwun. Mboten kesuwen ka Bu Sri Purnama. Wis apa iki?
1: Cuma ngat

0: Kurun itu masa kan cepet hello kitty ya. Waduh, mage karisma kuro hilang.
1: Temenan.
0: Ilingnya pesku lek kurungu lagu gini.

0: tembangnya sampai teh. Wah, jen cocok. Senengane. Dulur-dulur, kenangan. Apa maning ki? Wih, nonton ludruk judule sampai intek. Wah, sampai mari subuh. Sing lor melu patrol, sing kidul uga melu patrol, wetan kulon yo melu patrol pli.
1: Nah terus saat dhewe lapo, Mbak?
0: Ning tengah. Yo ame dhewe yo iki ngurusi karang kedempel ki wulan ngarep wis wulan Agustus. Juli dhisik baru Agustus. Nah iya ta, iki latihan. Mbah Demen kok. Ani kok dieling karo dulur Bedari ta. Oh, mit. Nah niku mit. Matur sembahan wolu mit sugeng dalu.
1: Mit cinten yo kepanjangane, Pak.
0: Iya, midangetaken. Ana informasi-informasi sing penting kanggone dulur-dulur karang kedempel kabeh tak dungakno ki sing dagangan bengi ki ya laris-laris. Naga ki sing jualan duduk terus mari ngono ki ya melekan dodol kopi sing ana ning sego kucing barang ki ya laris. Cari urip. Theodorus iki melu patrol. Nggih matur sembah nuwun. Nggih sugeng dalu kemawon. Mbah, kuk. Patrole nganti jam pinten, Mbah? Ha insyaallah nika jam 3. Ora apa-apa, Gus Lurah rada duwe-duwe titik ora apa-apa. Matur sembah nuwun Kang Rifai barang iki Jakarta Mas Koirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh sing jam 3. Nggih jam 3 ne mriko maksud kula. Wah menika nggih jam 11 nika ampun anu patrol piyambak. Wong iki anjene ya Kamis malam Jumat. Tegese dina Kamis malam Jumat iki tanggal selawe. Ya Kamis pon malam Jumat Wage. Melekan dulur-dulur sing lagi melekan sing ana ning sumber-sumber iki lagi adus bengi. Weh, ora apa-apa, ora apa-apa. Ki rendeman nggih sugeng dalu kemawon kaya dening Santanu ki tak goleki ternyata di sini mbahe. Oh alah. Ayo sampai terminal sono. Lu ancene ana ki dulur-dulur sing ana terminal sing lagi kalungan radio sing ana ning ki apa ngarepe stasiun kaya caji dodol sego goreng ki barang ngarepe stasiun. Aku ya disalamno sapa ki anu pli wong ancene ya wayahe. Sapa ae pli?
1: Waduh memang sampun sepuh ngenten iki ya. Ketinggal.
0: Aku rada ya ngono iki kok. Sudah paningal aku pli-pli. Monggo kula derekne uga gene boleh anu request lagu utawa iki follow-follow tap karo dulur-dulur sing atine apa iki tandang gawe golek pangan golek duit ora apa-apa. Iki jam 10 lho, Pli. Liwat 12. Sing ana ning dalem ki kendaraane sik ana ning jaba. Wedine Gus Lurah ki warga Karang Kedempel keturon. Are uga ki sing arep patrol monggo kula derekne. Sing penting sabar dulu wong anyane ya wis wayahe. Wah, mari sampein teh terus marono mubeng maneng ki mang ketemu. Walah, sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu patrol, Gus Lurah kali Mas Kipli.
1: Sugeng dalu, waduh ketinggalin miring ya.
0: Ora perkara miring iki. Iki cari karang kedempel, Pi.
2: Oh, Mas Kibri gurung kenal aku, dadak no gurung kenal cari.
0: Ayo pirang-pirang tahun ki awakmu ora nongol batang hidungmu ki lho, Rek.
2: Lah masa hidungnya ana batange.
0: Koyoke ngono, Rek. Wong aku ae janggut ana batange apa.
2: Seorep cari.
0: Lah iki informasi wae kenalno ki Kipli ki KKN ning desa Karang Kedempel.
2: Oh, iki tambah sing jenenge Kipli si kemiliki iki.
0: Kok iso Kipli si kemiliki iki lho. Kipli Mas Juair.
2: Oh, Mas Juair.
0: Ya Jawir.
2: Berarti akeh banyune.
0: Lho,
2: Kipli. Berarti akeh banyune.
0: Lho kok iso Juair iku lah ya jualan air ngono ah. Iki maksude iki Kipli kok iso banyu iki lho Kipli. Ana Kipli banyu iki. Pas amu es ngono ah. Iki ngono Kipli ya ta Kipli Mas Juwir. Jawir.
2: Oh, Mas Juwir.
0: Iya
2: Jawir malian, Mbak.
0: Jawir.
2: Apa sing Jawir, Mbak?
0: Lho, Jawir mbamu. Arek iki rek. Jawir, Jawa wiritan. Anu, wiwitan.
2: Oh, wonge berarti pinter wiritan ya, Mbak.
0: Lho, arek iki wong masih sekolah.
2: Pokoke niku lek ana sing kenyes-kenyes, lek ana sing anu ngono iku mbok dikenalno karo carike.
0: Lah wong wis pirang-pirang pekethokan awakmu ora teko ning kampung Karang Kedempel ngono kuwi nang ndi wae.
2: Lah iku opo, Mbak? Saman ora ngerti lek aku iki saiki topo.
0: Oh, iki lho. Aku iki ya iki lho. Carik iki lek ning topo, ya ta?
1: Nggih.
0: Iki nang sida topo, ya ta? Arek iki
2: awakmu sida topo piye si, to, Mbak? Wong topo ku ya nang perguruan kono, oh, nang tebu ireng ta nang ndi?
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ana tebu ijo biasane digiling.
1: Wis ora.
0: Kok apa, Pli?
1: Ketingale cari ini iki lek topo niki kali ningali dracin iki.
0: Oh, ngono ya. Mangkane kok kultivasi arek iki. Yen gak ngene, male saiki nom.
2: Saman kok ero, Mas?
1: Ya kula kan.
2: Kok ngerti wae sampean?
1: Oh, kula kan di nganu ijazahi ilmu koe bakal Gus Lurah ini. Dados saged
2: ningali. Oh, sampean wis dikai wis diduni ilmu mbek Gus Lurah.
1: Nggih, tapi sing
0: mboten meneh. Lah iya, sajane ngono orang tak duno. Saking kipriyae menek.
2: Yo, sampean yo termasuk anu untung sampean sik dikai ilmu karo Gus Lurah.
0: Kok iso?
2: Lah wong aku sing gandengan pirang-pirangane tahun puluhan tahun ora tau digawe ilmu apa-apa.
0: Wediku mek siji positif.
2: Paling digawe ilmu mek salah kadur gitu.
0: Sajane ngene lho, Rek. Perkara arek KKN bocah KKN iki untuk kedepannya ini awake dhewe wis gaono, ya ra? Misale kowe
2: innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Dorong, Rek. Dorong.
2: Oh,
0: iya, dorong sing ngenteni dulure sing ado.
2: Dadi gak diberangkatno dhisik ya.
0: Gung, gung. Sik omong-omongan ngene lho. Arek iki metu-metu ndelokno gurune.
1: Wis lura.
0: Kok apa-apa?
1: Kulo penasaran. Suatu saat jenengan mau nenten iki. Niku dimumikan dan ditaruh di museum mana iki?
0: Anu, Le, lek iso balsemen karo kanca-kancamu. Gara-gara cari ngene iki.
2: Aku sarujuk ambek Mas Kipli.
0: Idemu apik. Idemu apik. Masa ana Gus Lurah dibalsem?
2: Saman kok ya sarujuk aku lho ambek omongane sampean niku Mas Kipli.
0: Seneng awakmu anu sapa kire lek kok kire.
2: Mana kemang ale pentakan tekan di Gus.
0: Sapa? Loh, lagi apa? Iki warga Karang Kedempel ki kowe kok ngomongi pentongan oleh tekan di. Pasamu ning Malang iki gono aku ya rebin barang dudul duduk ngono gono aku. Nyewa rek.
2: Lek karuan nek kang reben ngono wong dodolan mesti ono.
0: Iya.
2: Lah lek ning kono kuwi lho, kok iso ono ae ngono.
0: Iki lho, jenenge Kipli Jawir. ana kipli jawir berkah. Ya, ya ya ya le, ya ya.
2: Asisan, rancane yo anu ndelok panganggone ku mang sanang anggone yo kae lurik yo Mbah.
0: Iya, ya kipli iki bocah nom sing uri-uri budaya Jawa, mangkane dijeluki kipli Mas Jawir le ya.
2: Oh, tak mira lek iki kipli sing milikiti.
0: Lek kipli sing milikiti ku Yuni sing milikiti. Jare Yuni, apa kok kesleo tak kok dibalsem Yuyat.
2: Lah bae ku lek gak dibalsem ya ngono gak iso manasi Yun.
0: Ya temi. Nang ninung ning nang ninung.
2: Tadi lek manasi ku lek tenang be balsem Yun.
1: Gus Lura. Direm lho nggih, mangke brengose mumbul lho
0: jenenge. Ya ya aku wediku ngono le. Arek iki jarine nek ana wong kok dipanasi barang.
2: Anggitan dipanggang di kompor lek.
0: Nek dipanggang di kompor ora apa-apa lho, lek jeset iki lho.
2: Mendane lek dipanggang di kompor.
0: Ya ya ya. Ya rada gak gasang-gasang titik ngono lho. Eh, aku lurah. Aku lurah rek.
2: Oh, dengan lurah ta? Aku cari. Lura.
0: Kowe aja garai luramu.
2: Iki tak tinggal to apa pirang-pirangane wulan iki ana berita apa to?
0: Lah, iki
2: ning Karang Kedempel.
0: Iki ning Karang Kedempel iki kok tinggal topo semono selawase iki siji iki kan termasuk wulan sura. Karang Kedempel artine ora duwe gawe.
2: Apa sama nombak kerise sampean?
0: Aku ngenteni carike.
2: Lho lek ngombah mau sampe aku.
0: Lho wedi ku.
2: Bahaya ta?
0: Lho, wedi ku. Kare. Iki ana kipri rek.
1: Kok tak mencatat malam pun.
0: Oh, catet ten pri. Kok iso ngomong gak bahaya ta? Wis ana rambu-rambune rek.
2: Rambu-rambune apa-apa ijo, Mbak.
0: Tegese mbahmu ki ya ngumbah utawa njamas pusaka utawa keris ki apa kok ngejak kowe rek?
2: Kuku kuku. Pas kipli lak marang guyu ket makan kanggo yo tak wasno.
0: Jare sapa? Arek iku telung dina iki wis lara untu dadak.
1: Mboten lurae mboten carike padha. Jare
0: Kowe iki iso ae kowe kipri. Ngene rek.
2: Ya ngene. Ngene. Napa, Gus?
0: Hasile topomu kuwi tak kongkon iki ngawal mbahmu iki njamas pusaka kintilini kintilono karo dulure kintilini kuwi ya.
2: Iki kintilini
0: kintilono mas iki kon dulure kintilini kuwi ya ya. Dolek ngomong dulure saudarane ra apa-apa.
2: Aduh, lek salah ngomong aku dides sing.
0: Lek perkara dides ora apa-apa, kowe topo maneh.
2: Aku lah wis apa Mbak Jare sampean mang kongkon apa? Wis aku wis mari topo, kongkon ngewangi sampean apa piye?
0: Yo jejeri.

0: Oh, jadi orang nak tandingi meneh ya, Mbak?
1: Lek pusaka-pusaka liyane jarene lho, kesuwure iso ngadeg dhewe. Lek nekku enggak, lek ora didekno.
0: Lah, Mas Kipli, gak iso ngadeg dhewe ora mantene iso, Mbak.
2: Sampun umur memang gede.
1: Ya temi.
2: Gus lurah.
1: Kuk.
2: Kula kok gemes nggih ku mboten jenengan balangkali blangkone jenengan mau nggih cari iki.
1: Iya. Iya. Arek iki njuk disabdo dadi cowek iki pri. Gak tau.
0: Lek ngomong iku mang ya gak salah.
1: Lho, Gus lurah iki kudu hati-hati. Ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Apa maning ngomong karo carike sing wis dijuluki ya iki mang nun sewu topo.
0: Nah, ya saya lek wong wis umur 87 iku ya apa sing Mas Kibli. Ya lek koyo sampean ngono masih gak titik nang ngatek.
2: Wonten alat bantune biasane.
1: Ya ana alat bantune. Aduh rek Kibli rek. Maksude iki dunga-dunga aku lelpi iki ya anak sing pusaka ki dijamas terus nganggo yunun sewu anak sing nganggo ki warangan ya ta tegese ku senjata gawe perang lelek koyong ini ki mbahmu ki nun sewu aku wis seru lek wulan-wulan suro ini kabel pusaka ki didekno ya ngadek dhewe iso lho pli tenang.
0: Ya tembake tok iku sing gak iseng.
1: Koyoke.
0: Katene dikae perang ke perang iku ya ambek sapa?
1: Rek. Cari. Nguyu ah. Nguyu ah dhisik. Arek kok. Ora ana digoleki. Ana nggare greget tenan.
0: Nek jamane aku sing aku cedhakne paling sama remet.
1: Ora mek ta remet tok, awakmu paling gak iso ngomong. Mek aku ngono ta.
0: Mane kok lapo aku.
1: Ya perkara keris.
0: Krungu Mas Kipli, keris iki wis aku.
1: Iki maksud e iki ana sing Mas Julian. Cari mengko kepoyo, Mbak. Ya. Ora.
2: Gus Lurah. Kula badhe ngajak jenengan kerja sama, Gus Lurah.
1: Iki lho, Bre. Iki lho, Rek. Rek, iki kudu.
0: Ngono lho. Kowe catet ide yang bagus.
1: Ide yang bagus.
0: Tak catete.
1: Ide yang bagus. Bocah nom sing kepengin kerja sama karo Gus Lurah. Iki kudu dimirengke. Kudu dimirengke. Kerja samamu apa?
0: Kerja sama apa iki?
1: Iya, iya.
2: Nah, ya nopo lek kulo kali jenengan Gus Lura. Nato saken cari ini ki tumbal damel suro.
1: Setuju aku. Lek iso tumpenge aja dhuwur-dhuwur le, tenan. Bapak kelangan cari situ. Bapak Bambang yo kepingin ngerebut cari kok, tenan.
0: Lah ora apa-apa. Lah aku digetumbal ora apa-apa terus Gus Lura pisan.
2: Demi itu mboten purun.
1: Paling diutahno.
0: Organe pahit.
1: Wis seru.
0: Aduh.
1: Anu, idemu apik wir, tenan. Arep tak catet tibane tak gosok maning wir.
0: Lah sampean nek kelangan cari koyo aku, wah, blaen.
1: Wis blaen, blaen tenan. Iya lek gak dadi medhi. Wah, awakmu. Mah, jajah, lek iso Yuni si miliki dia.
0: Cinta parani ya Gus Lurah dhisik.
1: Lho. Aja. Kowe salam sal karo sapa?
0: Kok gak ana ngombe sendek kene iki.
1: Aku ndek kene ora ana.
2: Gus Lurah.
1: Kok
2: lu kulo kok nganu nggih, kok enten sing mboten nyaman sing kulo tingali nggih.
1: Lho. Kaya anak sing gak nyaman kok.
2: Nah, niki ketingali kok ketingali sampai ke jenengan bolong nopo njen.
1: Aku gak gawe. Oh.
2: Makane kok ketingali nopo niki. Oh.
1: Makane isi. Arek iki rek. Aku ki sarungan. Aja banter-banter iki ngono live.
0: Lah jane sampean Mbak, mbak ndek ndhuwur sampean ndek isor mesti Mas

0: puasna yo ketok.
1: Iya hanya niki plindek nisar. Iya ketok.
0: Balak-balak Mas Kipling wahno ndangae.
1: Aja-aja ndangae, pli aja ndangae. Aja ndang. Wis patro kanggo ya patro kanggo sapa ya?
0: Cek. Tak ngombe dulu.
1: Ana sing ngomong, "Bik yat, entekno wis, mbae."
0: Tak kate tak jer yun. Aduh, nek gak rono, gak rono.
1: Mening meniki sapa? Mening ketoke kaya ana pilihan cari anyar iki.
0: Aku ya daftar maneh.
1: Oh iya ya. Iya lali aku.
2: Sampun di blacklist.
1: Iya. Lah malah keterima maneh ngarep.
0: Lah aku di blacklist ya. Ngono lah wong aku lo mbayare ya rutin.
1: Oh iki lho ya. Aku wediku iku.
0: Biasa lek sing di blacklist ngono kuwi kan mbayare gak rutin nunggak-nunggak iku.
1: Wong bendino enang mekar arek iki.
0: Karo mekar bareng iki. Lah aku gak ro mekar zaman ro mekar.
1: Lho, bakso ni Winto kok kembang mekar ora ro.
0: Oh, tak pikir tak sampean mekar.
1: Lho. Ya temi, nang ning nung ning nang ning nung.
2: Gus Lura. Kok ketingali patroli kalau kalian jenengan ini sampun kadoan lah niki wonten nganui bakul untoy lho berarti sampai Arab niki punan patroli niki
1: lho iki lho kadoan riat kadoan
0: ora apa-apa kan nang Arab iki menisan nunggu kaji pisan to Mas Kipli
1: dapat ngono awakmu kok gak ngerti ya iki kaya kadoan awakmu kaya unta jari ini Kipli.
0: Ayo patrol. Iso aja dicatet buku.
1: Oh iya ora ora.
0: Buku Mas Yupli.
2: Iya. Pun kadung.
0: Iki sak kate ngadakno, jare kemang kate ngadakno lomba.
1: Ono lomba.
0: Danane apa wis ono apa durung to?
1: Iki danane iki saka warga dhewe ya. Terus maring ngono.
0: Oh.
1: Panitiane barang. Iki panitiane barang iki ya saka warga Karang Kedempel kene.
0: Sing gak urun iki tak telok kok gojlurat to.
1: Ah. Si, ya. Aku lah panitia ya. Aku
0: oh, jadi lah panitia aku gak nyumbang loh.
1: Aku mek hamba Allah.
2: Gus Lura. Terus saya njenengan nganu nopo danane dugi lelang sarung penguk njenengan.
1: Oh, iki lho ya. Anyane bener apa sing
0: sarung penguk sing ngelwinting iku. Iku lho sama mane diumban nang kali ngono iwake mesti mati kabeh.
1: Ya. Aja maning. Aja maning iwak. Lah wong kowe sing ngadus ning kono semaput.
0: Lah wong aku ngene iki lho cedhek sampean sakjane gak betah yo.
1: Aku yo gak betah ya. Aku yo gak betah lek ndelok kemis kene aku yo padha gak betah ya.
0: Lah wong ngene padha gak duwene yo.
1: Ya temi. Nang ninung ning nang ninung.
0: Ya apa Mas Kipli? Iki cari yo gak duwe, lurae gak duwe yo apa lek digandengno?
2: Wah, niku urusan orang dewasa, kalau yang anak kecil tidak ikut-ikut.
1: Ya temi, nang ninung ning nang ninung.
0: Tapi aku wedi Mas Kipli. Ngene iki lho, ana sing ngrungokne.
1: Lagumu apa? Lagumu apa ya?
0: Elek e Gus Lura ngene kula Mas Kipli.
1: Lagumu apa ya?
0: Elek e Gus Lura. Wis saking wedi iku kok. Aku kok enggak disapa ya.
1: Ya temi.
0: Kok enggak ikut.
1: Assalamualaikum.
0: Ayo, Yun tangi Yun. Iki lho patrol Yun iki mbah entekno pisan Yun wis saiki genti awakmu munggah Yun. Gentenan mbahmu entekno iki.
1: Sing jenenge Yuni si milikiti wis munggah kangen munggah maneh.
0: Oh lah. Lah kok gak kroso.
1: Jare Wira.
0: Ya we, Mbak. Ya. Aku tak sing patrol sisih lor.
1: Ya ya,
0: semono. Saman sisih ndi?
1: Aku sisih kidul. Lah Kipli.
2: Kulo tak mendem mawon.
0: Kipli.
1: Oh malah menang. Ayo jaga pos kan.
0: Kok enak.
1: Kok enak? Ya suwun ya. Ya
0: sampeyan jenengan kali Mas Gibli mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
1: Suwun suwun.
0: Niki wau namung kegojekan kemawon ya. Ingkang wonten TikTok ngaten, apa rumah Mbah ngono ku basa Jawa lek wong luar Jawa bareng ngono ku.
1: Ya wis ana ki translate.
0: Oh, seperti itu. Oke, baik.
1: Pokoknya bahasa ki 48 negara ki wis iso kabeh aku. Lagu kebangsaan iso.
0: Oh. Ngoten ki.
1: Apa maning ngene ki jam apa maning ngene ki piala-piala dunia padha melekan kabeh.
0: Iya ta? Melek. Ngono ku ya sampean ya melek.
1: Aku setengah.
0: Oh, setengah melek.
1: Heeh, ya ketap-ketip
0: ngono. Mulane ya ya iku mang pli gak iso obah dhewe, gak iso ngadeg dhewe.
1: Kok ya pli ku mang apa?
2: Gus Lura. Kok ketinggalan jenengan temu di mau nih tatos korban penderitaan gitu.
1: Penderitaan aku gitu nih. Makanya dong aku sihirku ini mandi tenan. Lagu mau apa?
0: Korban penderitaan dok iku wes.
1: Ya ya.
0: Aku lek lagu ngono nomor 17.
1: Ya jene iki gono nomor 1 nduk, ya nomor langsung 16 17.
0: Tanya, sampean gak takon ukurane sandal apa ukurane celana ngono.
1: Aku wis seru aku wong keminginane kegedhen awakmu keplorot ngono.
0: Lah sampean kok no ya salah.
1: Eh jarene ukurane ku wis seru aku. Suwon ya anu ya.
0: Nggih. Nggih pun ngaten mawon.
1: Sehat-sehat ya, Nduk.
0: Amin, jenengan nggih ngaten, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Aku lek kan sama nunu ku yo sa anu mbak gak iso melek gak iso turu.
1: Padha ya.
0: Kan ceritaku mbak padha sitok iki.
1: Aja susah ya aku male melok. Isin kipri aku.
0: Ya wis mbak yo sing hati-hati ning kono.
1: Ya ya ya.
0: Dijaga kesehatane.
1: Mari ngono delok pli.
0: Mari
1: ngono delok pli. Dada lalak dada pulang ngono pli.
0: Jemawan Mas Kipli nyenengan gengatan mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
2: Amin. De nyenengan sami-sami.
0: De. Matur nuwun. Assalamualaikum, Gus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah. Nggih, Mas Juli. Sing padha lembur, makarya sing padha kalungan radio. Sugeng dalu kemawon, tetep semangat le nyambut gatel, anu nyambut damel.

0: Napa nggih, yang mam bakso niku mesti pentole sing dimam sing terakhir nggih.
1: Soale sing enak, Pli. Lale sing dimangan iki mangkoke iki kalap pin. Anak Scorpion iki matur sembah nuwun. Mbak Titik sing ana ning temu sugeng dalu. Kula ampun ngantuk, Mbak. Oh, Mbak iki sing ngantuk.

0: kawane batu bara saun siapa?
1: Ngertas kula. Lah iya Pak De Puput sing nyopir ah.
0: Kota Batu Jima. Sinambi lembur niki Mbah, marem.
1: Jentenan Pak De hari rek. Mas Yoyo dan

0: Dukun ngene iki lek bengi suruhan laris. Kaya mbahmu.
1: Sing dalu Mbah Sumadi.
0: Mbah Sumadi suge.

0: priye? Awake dhewe iki ora krasa wis jam yamine. Lah, mumpung durung tekan jam ki jam 11. Ayo nyudahi, ayo aku iki wis keliling kampung. Sing ana dening liat ning TikTok nggih sugeng dalu kemawon matur sembah nuwun. Ngono lho, Pri. Lah iya, cak sis barang ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cak sis. Wilujeng dalu, Mbah Demen. Nggih, wilujeng dalu. Mugi tetep sehat, nggih, Mbak. Nggih. Ah. Satu swidak loro ki njaluk tembang ki rondo ndugal matur sembah nuwun. Pri?
1: Nggih, Gus Dura.
0: Ayo pamit, Pri.
1: Lelek pamit langsung ngilang koyo yang sulap ngonten ya Mas Lewa.
0: Oh, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih. Matur sembah nuwun derek-derek sing padha wis midanget ne mirengke bengi iki ning adicara patrol udara. Sesuk aja nganti lali kaya padatan biasane 105,3 jam 09 punjul 15 menit. Karo mbae uga karo Kipri Jawir. Kipri Mas Jawir. Ki Mbak Tin, Mas Tut, ya Bu Eni, Karang Ploso. Sugeng dalu kemawon sedaya kemawon. Ayo, Pri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sakit kepala? Minum Panadol Extra. Baru, isi 4, harga terjangkau.
1: Daging kambing empuk ketemu kecap ABC hitam manis. Mantap! Yuk masak sate.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
2: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
1: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
2: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluar terbaru ya.
1: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
2: Ojek,
1: kenapa sayang?
2: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
1: Siapa?
2: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
1: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
4: Dolor kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang, ojo ganti channel ya dolor.

awak dhewe wis bubar. Panggah tetep ya, Mas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari. Akhirnya dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamirang. Alhamdulillah kita sakit pinanggian malih ing perempat RRI Malang edisi dinten Jumat 16 Juni warsa kalewu 16 kados paratan wiwiti rangkaian adicara ing perempat RRI Malang panjenengan sakit midhangetaken adicara Cahyaning Ati dinten menika insyaallah kalian narasumber Bapak Ustaz Nur Kholis SE mende tema mengapa lebaran yatim disebut tradisi cinta dan kepedulian di bulan Muharram. Agam panjenengan kang badhe nyawiji mangke saged nyawiji lumantar telepon 09 utawi saged WhatsApp ing 081 555 6910.

0: Injil Kentang Mamiring, kita sambung tersambung ke layanan sumber kita ingkol dengan Injil yang kuning, Bapak Ustadz Nur Kholis S.E. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak
0: Haji. Alhamdulillah, sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah, Pak Estu. Sehat nge, Pak Haji nge.
0: Amin, amin, ya alamin. Sehat ugi, amin. Ini tema kita di pagi hari ini, mengapa lebaran yatim disebut tradisi cinta dan kepedulian di bulan Muharram, nge Ustadz?
1: Nggih, insyaallah Ustaz. Pak Aci.
0: Oke, saya persilakan mungkin muka Dimas terlebih dahulu, nanti kita buka sesi tanya jawab dengan pendengar di rumah. Silakan Ustaz.
1: Nggih, matur suwun waktunya Pak Aci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Ma'asirul hadirin wal hadirat rahimahumullah. Para pendengar radio setia, para pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah Islam, iman dan kesehatan. Sehingga seperti biasa pada Jumat pagi hari ini 26 Juni kita bisa mendengarkan pengajian Cahyaning Ati, walau hanya mendengar lewat radio yang tanpa kita bertemu langsung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada hari Asyura atau 10 Muharram kemarin ya, kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Atau ada yang sekarang. Salah satu amalan yang sangat mulia adalah menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Tema kita pada pagi ini yaitu mengapa lebaran yatim disebut tradisi cinta dan kepedulian di bulan Muharram. Dalam literatur Islam, seperti yang tercantum dalam kitab Tanbihul Hafilin, terdapat kisah teladan tentang kedermawanan pada hari Asyura. Terdapat riwayat di negeri Mesir, Bapak Ibu. Hiduplah saudagar kurma yang sangat kaya raya bernama Atiyah bin Khalaf. Atiyah bin Khalaf ini usahanya maju. Seorang saudagar yang memiliki usaha yang sangat maju. Hartanya melimpah ruah. Ya, berkecukupan. Kaya raya. Gudang-gudang kurmahnya itu penuh. Pengusaha kurma. Banyak orang mengenalnya sebagai seorang pedagang yang sukses, yang berhasil. Namun Bapak Ibu, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan manusia. Ya, Atiyah bin Khalaf ini. Tahun demi tahun berlalu. Perdagangan yang dulu berkembang mulai mengalami jatuh. Nah, ini cerita. Mulai mengalami jatuh, mulai mengalami kerugian. Sedikit demi sedikit hartanya habis, Bapak Ibu. Akhirnya ya, wis habis. Mungkin banyak kekurangan di dalam kehidupan ini. Akhirnya rumah-rumah dijual. Atiyah bin Khalaf ini. Simpanan juga ternyata berkurang. Usaha yang dulu besar akhirnya tutup. Hingga suatu hari Atiyah tidak memiliki apa-apa lagi, sudah antek wis. Yang tersisa hanyalah pakaian yang melekat di tubuhnya, satu-satunya pakaian yang melekat di tubuhnya. Yes, kemudian Atias waktu-waktu ini berbicara sendiri. Ya, yes, kayak ngeleng-ngeleng gitu. Semua yang dulu kaya cukup akhirnya hilang. Berbicara sendiri sewaktu-waktu. Ya Allah, dahulu Engkau memberiku kekayaan, kecukupan. Semua ada, kesampekan sembarangi. Dan hari ini Engkau mengambilnya kembali. Aku ridho ya Allah atas ketentuan-Mu ini. Nah, meski miskin, Atiyah tidak pernah meninggalkan ibadah, Bapak Ibu. Ketika datang hari Asyura, ya, tepat 10 Muharram, ia berangkat menuju masjid Amr bin As untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Di halaman masjid, kemudian ia melihat seorang perempuan tua dengan beberapa anak kecil. Nah, wajah anak-anak itu pucat, lemah, seperti belum makan gitu, lesu. Mereka tampak menahan lapar. Kemudian ya, perempuan tua itu tadi ternyata seorang janda dan bilang, "Wahai Tuhan, tolonglah kami," pas melihat Atiyah itu tadi. Sama-sama saling lihat. Dan dijawab sama Atiyah, "Ada apa, Ibu?" Kemudian jawab si janda, "Anak-anak ini adalah anak yatim. Sejak kemarin mereka belum makan, wahai Tuhan. Kami tidak mempunyai apa-apa." Kemudian Atiyah memandangi anak-anak itu. Matanya mulai mengeluarkan air mata, berkaca-kaca, terharu, ya Allah. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan. Bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya kekurangan setelah memiliki kecukupan seperti itu. Ia tahu bagaimana beratnya hidup dalam kekurangan. Namun ia juga sadar, ternyata bahwa dirinya sendiri kan sudah tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa. Kemudian di dalam hati Atiyah ini berkumam, "Ya Allah, apa yang bisa aku berikan? Aku sendiri tidak mempunyai apa-apa selain pakaian yang kupakai ini." Nah, di hatinya masih terketuk. Sesaat kemudian muncul bisikan iman dalam hatinya. Ia teringat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat besarnya pemberian, Bapak Ibu, tetapi keikhlasan hati. Ya, apapun, sekecil apapun diberikan. Terus kemudian Atiyah bilang ke ibu tadi, si janda tadi, "Ibu, mari ikut aku ke rumah." Ya, sesampainya di rumah, Atiyah meminta mereka menunggu di luar. Lah, terus Atiyah masuk ke dalam rumah. Dipandanginya pakaian yang sedang dikenakannya, yang cuma satu itu tadi, harta peninggalan satu-satunya, dan gak punya apa-apa sudah. Itulah satu-satunya pakaian yang masih layak. Setelah mikir ya sejenak, ia menggantinya dengan sarung tua yang lusuh yang dia punya. Kemudian pakaian yang baru dilepas itu diserahkan kepada sang janda melalui celah pintu. Nah, kita sambil membayangkan nge, diberikan kepada janda itu tadi pakaian yang dipakai. Kemudian jandanya terkejut, "Wahai Tuan, bukankah ini pakaian terbaik yang engkau miliki?" Nah, Atiyah menjawab, "Ambillah, semoga dapat membantu kalian. Nggak tahu ambilan mau kamu jual dan sebagainya untuk kebutuhan." Kebutuhan anak-anak yatim itu tadi. Kemudian janda ini terus terharu dan didoakan Atiyah. Ya. Kemudian Atiyah ini tadi didoakan, "Semoga Allah mengganti pakaian ini dengan pakaian surga, wahai Tuhan. Dan semoga engkau tidak pernah kekurangan lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, doa itu meluncur tulus dari hati seorang ibu, ya, seorang janda yang sedang kesusahan. Suaminya meninggal. Atiyah hanya tersenyum, Bapak Ibu. Baginya kebahagiaan melihat anak-anak yatim tersenyum jauh lebih berharga daripada pakaian yang baru saja ia berikan. Kemudian malam pun tiba. Nah, setelah beribadah, Atiyah tertidur. Malam hari ini, dalam tidurnya ia bermimpi melihat taman yang sangat indah, Bapak Ibu. Belum pernah ia menyaksikan pemandangan seindah itu. Sungai-sungai mengalir, pepohonan hijau meneduhkan, dan udara ya di sekeliling kondisinya dipenuhi aroma yang sangat harum. Tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya bercahaya dan pakaiannya berkilauan. Kemudian Atia tanya, "Siapakah engkau?" Kemudian dijawab, "Aku adalah bidadari penghuni surga yang Allah siapkan untukmu, wahai Atia." Kemudian bidadari itu membawa sebuah apel yang sangat indah. Kemudian apel itu ya dibelah menjadi dua. Dari belahan apel tersebut keluar pakaian yang sangat indah. Jauh lebih indah daripada seluruh pakaian yang pernah ada di dunia. Subhanallah. Untuk siapa pakaian ini? Atia tanya. Bagus ya, ada apel gitu. Terus dibelah dua ada pakaian. Bidadarinya menjawab, "Ini adalah balasan atas kebaikanmu kepada janda miskin dan anak-anak yatim pada hari Asyura." Nah, Atia menjawab, "Aku hanya memberikan pakaian sederhana di waktu itu." Nah, terus kemudian bidadari, "Di sisi manusia mungkin sederhana, namun di sisi Allah itu adalah pengorbanan yang sangat besar karena engkau memberi saat engkau sendiri sedang membutuhkan." Atia terdiam penuh haru. Kemudian ya bidadari itu berkata lagi, "Aku bernama Asyura. Allah menjadikanku sebagai pendampingmu kelak di surga." Ya, Masya Allah. Mendengar itu Atia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya sudah, tak lama kemudian ia terbangun dan ternyata rumahnya dipenuhi aroma harum yang belum pernah ia cium sebelumnya. Dan tak tahu kenapa ya, sudah harum di sekelilingnya. Bangun dari tidur, hatinya juga dipenuhi ketenangan. Akhirnya ia segera berwudu, ngambil air wudu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Setelah itu ia berdoa, "Allahumma ingkanatir ru'ya lati ara'aitani iyaha haqqa fatawafani wa anta radin anni." Ya Allah, jika mimpi yang engkau tunjukkan itu benar, maka wafatkanlah aku dalam keadaan engkau ridho kepadaku. Nah, Allah mengabulkan doanya Bapak Ibu. Tak lama setelah itu Atia bin Khalaf ini wafat dalam keadaan tenang setelah mengisi hidupnya dengan keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini Atia bin Khalaf ini yang mengajarkan bahwa sedekah terbaik bukanlah ketika kita memiliki kelebihan yang banyak, melainkan ketika kita tetap mau berbagi meskipun sedang kekurangan. Atia bin Khalaf tidak memiliki emas, tidak memiliki perak, bahkan tidak memiliki pakaian cadangan, ya, karena dia bangkrut miskin dari menjadi pedagang kurma. Ia tetap memilih mendahulukan kebutuhan anak-anak yatim daripada dirinya sendiri. Hari Asyura adalah

Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4, Lebaran Yatim. Lebaran Yatim identik diperingati pada tanggal 10 Muharram karena bertepatan dengan hari Asyura, yaitu hari yang memiliki keutamaan besar di dalam agama Islam. Di Indonesia, tradisi ini berkembang sebagai suatu hal untuk meningkatkan kepedulian kepada anak yatim melalui santunan. Kita tahu berbagai kebahagiaan dan mungkin berbagai kegiatan sosial seperti yang kemarin kita lakukan Kamis, ada yang sekarang. Dasar yang sering dijadikan motivasi adalah banyaknya anjuran dalam Islam untuk memuliakan dan menyantuni anak yatim. Ana wakafil yatimi fil jannah kahatain wa asyaral bi idba'ihi sababahi wal wusta. Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang dirapatkan. Kita bayangkan ya, karena kita di radio. Ya, kita bayangkan. Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini. Ya, jadi dirapatkan tangan. Lalu beliau mengisyaratkan jari telunjuk, ya, jari telunjuk Bapak Ibu, dan jari tengahnya yang dirapatkan. Jadi gandeng, nempel. Ya, mepet. Adapun penyebutan lebaran yatim bukan hari raya yang ditetapkan syariat seperti Idul Adha atau Idul Fitri. Ya. Jadi itu tadi hubungannya, aku mepet ya, dan orang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini, bergandengan. Istilah tersebut merupakan tradisi sosial yang berkembang di masyarakat kita Indonesia untuk mengajak umat Islam berbagi kepada anak yatim pada bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram. Ini 10 Muharramnya juga masih ada perbedaan ya, karena kemarin juga dari NU atau Syafi'i ya, atau pemerintah, itu tanggal hari Rabu. Dan juga ada yang hari Selasa, itu dari Muhammadiyah. Bapak Ibu, mengapa dipilih 10 Muharram? Hari Asyura merupakan hari yang mulia dalam Islam, itu yang pertama. Kemudian bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah dan momentum yang tepat untuk memperbanyak amal soleh, termasuk sedekah dan santunan kepada anak yatim, janda juga, agar masyarakat lebih mudah mengingat dan bersama-sama menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, akhirnya seperti seakan ini lebaran. Jadi lebaran yatim pada 10 Muharram bukan karena ada ketentuan syariat yang mewajibkannya, melainkan itu tradisi kebaikan ya, untuk memuliakan anak yatim pada hari yang penuh keberkahan, yaitu hari Asyura. Ya, kita kembali kepada tema kita, mengapa lebaran yatim disebut tradisi cinta dan kepedulian di bulan Muharram. Ya, sahabat pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali bulan Muharram tiba, ya, 10 Muharram itu masyarakat ya mengenal sebuah tradisi lebaran itu. Pada hari tersebut itu banyak lembaga, biasanya masjid, musola, sekolah, ya, mungkin komunitas yang mengadakan santunan bagi anak-anak. Kemudian kita kadang juga muncul pertanyaan mengapa lebaran yatim disebut sebagai tradisi cinta dan kepedulian di bulan Muharram. Nah, apa kaitannya? Karena Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash shuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba' ya hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Karena kemuliaan itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal soleh di bulan Muharram. Lalu terus apa yang siapa yang disebut anak yatim ini? Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum ia

0: Loh, terus apakah ini yang piatu mboten? Ini yang piatu termasuk, karena itu pengucapan hanya sebagai formal, yatim. Ya, tapi yang piatu juga masuk, yang ditinggal oleh ibunya meninggal. Mereka kehilangan sosok pelindung intinya. Baik kehilangan ayah ya karena meninggal, dan kehilangan ibu juga karena meninggal. Mereka kehilangan sosok pelindung, pencari nafkah sekaligus tempat bersandar dalam kehidupan. Yatim piatu, cuma dipersingkat namanya menjadi yatim. Nah, oleh karenanya diberikan perhatian yang sangat besar kepada mereka. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah selalu menyebut anak yatim berdampingan dengan fakir miskin itu tadi ya, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian apa? Suatu perintah yang menyayangi anak yatim. Fa'amal yatima falatakhar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amal yatima falatakhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Lah ini di dalam Quran surat Ad-Duha. Dalam ayat lain Allah berfirman juga, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah yang baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Ayat ini menunjukkan bahwa memperhatikan pendidikannya, misalnya yatim piatu ya, kebutuhannya, masa depannya, dan kebahagiaan anak yatim merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, itu perintah Bapak Ibu, menyayangi anak yatim. Kemudian juga ini akan menjadikan ya, kenapa, mengapa kedekatan Rasulullah di surga nanti, kedekatan dengan Rasulullah. Nah, kita tahu bahwa menyantuni anak yatim dapat menjadi sebab seseorang dekat dengan Rasulullah di surga. Ya, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga yang tadi seperti ini. Ya, didekatkan. Mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan. Nah, luar biasa janji ini. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah di surga? Salah satu jalannya adalah dengan menyayangi dan membantu anak yatim. Lah terus kemudian mengapa kok disebut tradisi cinta? Lah disebut tradisi cinta karena inti dari kegiatan ini adalah menghadirkan kasih sayang. Iya kan? Kasih sayang kepada mereka yang kehilangan kasih sayang seorang ayah, seorang ibu, ya. Janda juga kehilangan seorang suami. Bukan hanya kita hanya memberi uang. Ya, atau memeriahkan acara itu misalnya, atau sekedar memberikan makanan, tetapi memberikan perhatian, kepedulian. Nah, misal contoh nyopoe lo, menyapa mereka, mendoakan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka misalnya, dan membuat mereka merasa dihargai dan dicintai Bapak Ibu. Kadang karena kita ya nggak tahu ada anak yatim piatu, nggak tahu itu tetangga ya, sebelah rumah atau mungkin saudara, nyopoe enggan. Sing digolek, sing disopo mesti sing ono wong tuane. Karena apa ya, dapat pujian wong ada orang tuanya yang memuji saya menyapa anaknya kok. Tapi karena anak yatim enggak ada yang menyapa, jangan seperti itu. Sapa mereka, doakan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, apa sih yang dibutuhkan, apa yang dikepingini, apa yang dirasakan. Membuat mereka merasa dihargai dan dicintai Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika kita mencintai anak yatim karena Allah, sesungguhnya kita sedang membuka pintu kasih sayang Allah untuk diri kita sendiri. Kita enggak mendapat balasan, "Oh, aku tak menyayangi anak yatim supaya saya mendapatkan balasan sekiranya ucek ditambah." Tidak seperti itu. Tapi memang karena ikhlas, karena dari hati, karena mencukupi apa yang mereka butuhkan dalam hati. Lah terus kenapa? Mengapa disebut tradisi kepedulian? Karena Islam tidak mengajarkan umatnya hidup sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kita harus berbagi, apalagi di bawah yang di bawah kita atau yang lebih membutuhkan dari kita. Agama kita mengajarkan untuk merasakan penderitaan saudara yang membutuhkan. Ya, perumpamaan kaum mukmin dalam ya perumpamaan kaum mukmin dalam itu saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Itulah kita mukmin. Ya. Satu seiman seislam. Nah, jadi anak yatim itu adalah bagian dari tubuh umat ini. Kalau mereka lapar, misalnya ya, enggak ada uang, ya kita peduli. Jika mereka sedih, ya kita hibur. Kan seperti itu. Kadang kita cuek, enggak tahu, enggak mau tahu. Ya memperhatikan sehingga ada orang tuanya lah, dipuji mi orang tuanya lah. Itu kadang kita enggak sadarnya di situ. Jika mereka lapar, kita peduli Bapak Ibu. Jika mereka sedih, kita menghibur. Mereka kesulitan sekolah, ya kita membantu secukup semampu kita. Jika mereka membutuhkan masa depan yang lebih baik, kita ikut mungkin berkontribusi, menyumbang urunan, ya, atau mungkin mengadakan suatu donasi pas ketepatan di hari Asyura ini. Inilah makna kepedulian yang sesungguhnya. Bukan hanya juga memberi, tapi juga membahagiakan. Ya, sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa cukup hanya dengan memberikan santunan. Padahal anak yatim juga membutuhkan perhatian dan kebahagiaan itu, ya. Senyum kadang itu juga perlu. Gak cuma hanya uang-uang ndak. Senyum. Ya, mungkin pas waktu kemarin ya atau pas waktu kita berbagi, senyum yang tulus. Sapaan yang lembut. Mungkin juga kita peluk kasih sayang. Kita lus rambutnya. Doa yang ikhlas. Semua itu memiliki nilai yang sangat besar. Ya, bagi mereka. Di sisi Allah juga. Karena itu ketika mengikuti kegiatan, ya mungkin seperti kemarin lebaran yatim, jangan hanya menyerahkan bantuan lalu pulang. Luangkan waktu untuk menyapa mereka. Oh, ngobrol sedikit. Ya, gak bingung basari. Kadang ada di sana juga ada acara bazar. Yang dicari, oh ada makanan apa ini? Ini banyak kedai-kedai posko-posko ini yang menjual kue-kue. Nah, hampir ya anak-anak yatim itu. Ya, kita senyum. Itu yang dibutuhkan. Sedang apa, apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan. Luangkan waktu untuk menyapa mereka. Buat mereka merasa memiliki keluarga yang peduli. Nah, hikmah bagi diri kita menyantuni anak yatim bukan hanya membahagiakan mereka, tetapi juga membersihkan hati kita, Bapak Ibu. Menghilangkan sifat kikir ini, melatih rasa syukur ini, melembutkan hati yang keras, dan mengingatkan kita bahwa seluruh harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita berbagi, semakin kita menyadari bahwa kebahagiaan ini yang sejati bukan terletak pada banyaknya harta yang dimiliki, tetapi pada banyaknya manfaat yang diberikan. Oke. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM. Ini tadi tema kita, mengapa lebaran yatim disebut tradisi cinta dan kepedulian di bulan Muharram. Mungkin ada yang bertanya, diskusi, waktu saya kembalikan kepada Bapak Aji.
1: Yeh, matur suwun Ustaz. Kata Mamirang, mengatakan sampun dipunaturakan muka timah engkau tangan enjang munigo. Bapak kan lebaran yatim disebut tradisi cinta dan kepedulian di bulan Muharram. Kalau semanggake untuk pendengar yang ingin bergabung di 404504 atau bisa WhatsApp di 081-555-691053 terkait dengan tema pagi hari ini, ataupun mungkin yang ada pertanyaan di luar tema, Ji, persilakan juga, Ji, Ustaz, Ji.
0: Monggo.
1: Iya, sepindah malah. Kalau semanggake, tasih kata wektal yang kalau tangan tinted menikah agak banyak dengan story kata yang pamirang. Nah, ini Bapak kan mencintai anak yatim atau sesama ini ya. Oke, kayaknya ada yang ingin bergabung. Bentar, WhatsApp-nya ini kok not responding ini ya. Dicoba lagi di WhatsApp 081-555-691053. Oke. Assalamualaikum. Sekedap ini sudah masuk tapi oke. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Terputus, dicoba lagi. Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Haji.
1: Nah, Mas Faris di Batu ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Mas Faris.
2: Mau menanyakan lebaran apa tadi Mas Haji?
1: Yatim.
2: Yatim dengan lebaran Idul Fitri itu bedanya apa ya? Saya kok masih penasaran ya.
0: Oh iya.
2: Oke. Okay. Singkat mawon Mas Haji.
1: Oke, okay. Ngaten nggih.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Idul Fitri dan Idul Adha. Okay. Idul Fitri dan lebaran yatim.
0: Iya. Saya bedakan juga ya, ini juga kenapa kok tidak piatu juga ini.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Kenapa disebut lebaran yatim? Yang piatu bagaimana? Apa bedanya dengan Idul Fitri dan Idul Adha?
1: Nggih. Mm-hmm.
0: Disebut lebaran yatim itu tradisi sosial sebenarnya Pak Faris di Batu dan dakwah yang berkembang di Indonesia ya. Tadi saya sampaikan pada 10 Muharram Asyura. Disebut lebaran karena pada hari ini anak-anak yatim diajak bergembira. Diajak bergembira melalui santunan. Diberi hadiah, makan bersama, tertawa bersama, bahagia bersama, pakaian baru atau kegiatan yang membuat mereka merasakan kebahagiaan sebagai mana suasana hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, jadi kata lebaran di sini bersifat kiasan, Pak Faris. Kiasan. Bukan berarti ada hari raya baru dalam Islam. Terus ternyata ada 3 ketambahan. Lebaran yatim. Tidak seperti itu, ini kiasan. Tapi lebih baik kita laksanakan. Nah, terus kalau anak yatim piatu bagaimana? Inilah yang sering disalahpahami. Yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum ia baligh. Sedangkan piatu adalah anak yang ibunya meninggal dunia. Yatim piatu adalah anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Nah, walau istilah ini populer lebaran yatim, bukan berarti anak piatu tidak boleh menerima perhatian atau santunan. Ya, dua-duanya. Jadi ini dianggap hanya kiasan di lebaran yatim, tapi aslinya semua mencakup yatim piatu. Nah, berbuat baik kepada semua anak yang membutuhkan, termasuk anak yatim, anak piatu. Yatim piatu juga. Anak dari keluarga duafa yang gak mampu. Dan anak-anak yang memerlukan perlindungan, misalnya seperti itu. Yang ngapunten kayak gelandangan itu, tunawisma, pemulung itu. Ya. Secara syariat tidak ada larangan memberikan santunan kepada anak piatu, bahkan semakin luas manfaatnya. Semakin baik selama diniatkan sebagai sedekah kepedulian sosial. Bisa diterima?
1: Oke, jadi ya. Ini bukan apa istilahnya resmi lebaran istilahnya ya, cuman kiasan ngaten lho.
0: Betul.
1: Oke, baik, ada telepon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Sri Poncang ya, semoga Ibu.
3: Pada derek tanglet ini ke Pak Ustadz. Di dalam bulan-bulan ini di perkotaan, khususnya di desa-desa saya itu dekat-dekat gitu, ini kok kata undangan-undangan damel anak yatim atau piatu, yatim piatu itu banyak. Sudah tercatat, nama-nama itu sudah tercatat, terdaftar di satu kelurahan gitu. Terus nanti ada lagi undangan dari misalnya dari UIN, dari UB, dari fakultas-fakultas lain. Nah itu anak-anak itu sudah tercatat dan dibawa ke sana-sana karena semuanya kepingin menyantuni anak yatim piatu itu. Nah, jadi semuanya berlimpah, banyak, ada uang, alat-alat tulis, dan makanan, semuanya berlimpah karena bertumpuk-tumpuk lah seperti itu. Sementara ada anak-anak putranya orang yang kekurangan. Ini sangat tidak ada, itu tidak mempunyai seperti itu karena orang yang kekurangan tetapi tidak terdaftar pada anak-anak yang yatim piatu tadi, Pak Ustadz. Nah ini mohon penjelasannya karena anak-anak orang yang kekurangan ini sangat membutuhkan juga, tapi tidak ada yang memberi atau mengajak undangan ke sana-sana karena memang tidak terdaftar sebagai anak yatim piatu yang orang-orang itu antusias untuk mendapatkan pahala dan menyantuni mereka. Ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Bu Sri Ponco.
3: Assalamualaikum
1: halo?
3: Warahmatullahi
1: halo?
3: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Sri Ponco. Halo.
3: Ya, halo, Pak.
1: Jadi maaf, saya mau tanya ini. Jadi maksudnya ini anak-anak yang kurang mampu di luar yatim piatu berarti masih orang tuanya masih komplit gitu, masih ada semua.
3: Masih orang tetapi, tuanya lengkap
1: tapi
3: dari kondisinya kurang mampu.
1: Kurang mampu, oh ngoten siap, nggih. Nah, terus suwun Bu Sri Ponco.
3: Nggih, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ya, assalamualaikum. Terputus, dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp-nya yang ingin bergabung. Kalau belum ada mungkin bisa ditanggapi nih Ustadz. Memang fenomenanya agak apa ya, yang sering terjadi seperti ini.
0: Iya.
1: Pripun ke mengkatan atau semangatan niku pripun niki Ustadz?
0: Iya. Baik Bu Sri Ponco. Lebaran anak yatim piatu bukan sekedar banyaknya santunan yang dibagikan ya. Atau tercatat dan sebagainya. Tetapi bagaimana kasih sayang itu mampu menjangkau setiap anak yang membutuhkan, yang disampaikan Bu Sri Ponco tadi. Yang tidak tercatat. Ketika satu anak menerima berulang kali sementara yang lain belum pernah menerima, saat itulah kepedulian perlu diatur dengan lebih adil agar keberkahan dapat dirasakan oleh semua. Kan seperti itu.
1: Yep.
0: Tapi ngapunten, mohon digarisbawahi, yang tercatat itu benar-benar di bawah yang sesuai dengan standar yatim piatu dan ketidakmampuan. Sedangkan anak yang memiliki ibu dan bapak tapi terhitung sebagai yang tidak mampu. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi seperti pemulung atau tunawisma itu bagaimana? Kita kepedulian sosial tergantung dari orang tuanya juga. Ya, apakah kita harus melihat di sekeliling kita hingga sampai peduli? Kita tanya ke bapak ibunya. Ya daftar dong, jangan ngapunten hanya diam. Terus nanti setelah selesai tercatat, kita komplain. Kadang seperti itu ada Pak Haji. Kita tidak membahas watak ya. Cuman alangkah baiknya mungkin, misal ini misal, saya nggak cukup, nggak mampu. Tapi saya juga kepingin anak saya dibantu. Misalnya saya pemulung atau tunawisma nggak punya apa-apa. Loh, anak saya juga dibantu dong. Lah, daftarkan kalau sampean orang tua bapak yang pinter atau ibu yang pinter. Jangan hanya sekedar menunggu kenapa anak saya gak kecatat. Lah, kalau kamu kepingin. Nah, tapi kalau kamu gak mampu, gak mau, ya sudah, mungkin ada yang lebih membutuhkan atau ada orang lain yang menilai bahwa kita ternyata mampu. Kan seperti itu, Pak Haji. Nah, jadi ngapunten, kalau memang jenengan berharap itu tadi, ya ayo, kita peduli. Kehidupan ini penuh dengan kehidupan sosial. Pas waktu pendataan, pendaftaran, ya kita ayo, kita berlomba. Tapi kalau kita merasa mampu, kita cukup, jenengan gak didata, ya jenengan ya harus merasa, oh mungkin orang menganggap aku mampu. Anak-anak saya mampu, saya ternyata harus bekerja untuk mereka. Jangan menggantung, kan seperti itu.
1: Okay.
0: Bisa diterima Pak Aji.
1: Insya
0: mungkin
1: Allah.
0: Seperti itu ya.
1: Okay, ada telepon kembali nih Ustaz ya, kita terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Haji, alhamdulillah
1: sehat. Oke, Bu Denok ya. Syukur ngincang ugi. Halo.
4: Ngantuni anak yatim piatu Mas Haji.
1: Pripun pripun?
4: Halo.
1: Halo,
4: Temu surat dalam dewan tenang kadatan nak mengumpulkan anak yatim piatu. Nah, dalam kesemantun ugi alhamdulillah dipanggil setelah lafiat yatim genderek ngantuni anak yatim. Mas Haji.
1: Lajeng.
4: Kon de mari miri atong ngeten ki amplopi ngoten Mas Haji. Alhamdulillah mboten menika dalam termasuk menyantin anak yatim menika peduli nggih Mas Haji.
1: Nggih, insyaallah nggih.
4: Dalam matur banwun sanget Mas Haji, nggih alhamdulillah kan berkah lima sehat. Nyuwun barokahipun Gusti Allah
1: Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin.
4: Muka-muka sak keluar ke Mas Haji anak-anak kami sehat dosa
1: nggih Mas Haji. Amin amin nggih, matur suwun nggih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, cuman Bu Denok menika wau, guys. Sudah
0: juga didoakan Bu Denok, bukan Pak Haji aja.
1: Lagi. Nah, ini Ustaz, saya agak yang sering saya pikirkan yang ada dalam benak saya. Oke, ini benar di hari Asyura, di hari yang mulia, di hari yang dimuliakan Allah, ya kan? Kita adakan momen untuk berbagi cinta dengan anak yatim. Tapi ngapunten, anak yatim atau orang-orang kurang mampu tersebut kan tidak hanya hidup di hari Asyura saja, Ustaz.
0: Oke.
1: Apakah di luar itu kita kepedulian kita harus tetap ditanamkan atau ya cukup di 10 Muharram ini aja?
0: Oh, harus setiap hari.
1: Karena biasanya kan biasanya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita ya cuman momen itu aja gitu loh.
0: Ini hanya pengajaran yang lebih dekat dengan semangat ajaran Islam, Pak Haji, di hari Asyura. Kalau untuk menyantuni anak yatim, yatim piatu, anak-anak yang membutuhkan, tidak dibatasi hanya 10 Muharram Asyura. Asyura memang menjadi event ya, momentum yang baik untuk memperbanyak amal soleh. Tetapi kepedulian kepada mereka dianjurkan sepanjang tahun, setiap hari. Ya, aku dan orang-orang yang memelihara menanggung anak yatim akan berada di surga. Seperti ini itu tadi yang saya sampaikan. Ini setiap hari, bukan hanya setiap tahun. Nah, jadi hadis ini tidak menyebutkan waktu tertentu, yang menunjukkan bahwa memuliakan anak yatim adalah amalan yang dianjurkan itu kapan saja. Jika memiliki hajatan, bolehkah mengundang anak yatim? Boleh. Ya, syukuran rumah, walimah pernikahan, hitanan, ya. Jangan sampai ulang tahun anak, jangan. Itu yang
1: kenapa, ya?
0: Nah, kalau kita ulang tahun anak, bagaimana perasaan mereka? Kan seperti itu, Pak Haji.
1: Iya.
0: Kita punya anak, misalnya anak kita perempuan atau laki, kita berkecukupan mengundang anak yatim piatu, apa enggak iri, enggak kepingin? Itu malah menunjukkan kebahagiaan kita, sedangkan mereka ingin seperti kita. Nah, jadi
1: ada istilahnya rumah, momennya juga harus diperhatikan gitu ya saja.
0: Betul.
1: Jangan malah nanti membuat mereka lebih kecewa di dalam hati istilahnya, enggak mungkin mereka akan mengungkapkan, tapi di dalam hati mereka akan merasa ya gimana ya, merasa apa ya, kayak ya tadi kalau ulang tahun kan mungkin kita bisa tiap hari, sedangkan apa tiap tahun merayakan kepada anak kita, tapi mereka jangankan untuk ulang tahun, untuk kehidupan sehari-hari aja kan kurang gitu, Ustaz, nggih.
0: Jangan sampai membeda-bedakan atau merendahkan penerima, itu jangan sampai.
1: Nah, ini ya, jangan membeda-bedakan dan merendahkan penerima ini ya. Dan ngapunten nih, Ustaz. Ini juga saya ada sebuah pengalaman yang saya hadapi, yang pernah saya alami pada saat suatu tuan rumah membuat ada acara, terus dia mengundang anak yatim. Bagus, mengundang anak yatim, saya nggih, Ustaz, nggih. Bagus, tetapi mereka atau anak-anak yatim itu diberikan posisi atau ditempatkan di pinggir, Ustaz.
0: Lah ini
1: seperti itu yang pernah saya temui gitu, dan kok gini ya
0: untuk
1: gitu.
0: Apa jadi tontonan? Nah,
1: iya.
0: Bermaksud
1: iya.
0: Apa? Pamer atau mencari pujian?
1: Nah kan malah kasihan gitu, Ustaz, nggih, mereka nggih.
0: Dipajang ini loh, aku menyantuni anak yatim, anak yang enggak punya. Tapi kita enggak menjaga perasaan apa yang dirasakan.
1: Ya, jadi ya ngapunten, jangan cuma sekedar seremonial, jangan cuma sekedar formalitas gitu, Ustaz, gitu.
0: Enggak, Pak Haji.
1: Jadi kita harus benar-benar malah lebih yang lebih bagus ya, kita menyantuni tanpa ada orang yang tahu, insya Allah kan Gusti Allah itu maha mengetahui segalanya gitu, Ustaz.
0: Iya, jangan dipajang seakan-akan ini loh anak yang enggak punya sedangkan aku mampu.
1: Nah,
0: kan kita pamer.
1: Betul.
0: Jangan.
1: Dan anak-anak itu malah merasa terkucilkan, apa ya istilahnya, nggih?
0: Iya, rendah kan.
1: Iya, betul. Kasihan malahan.
0: Iya. Malah kita enggak akan dapat suatu hal yang baik. Itu buruk bagi mereka.
1: Ya.
0: Kita enggak tahu apa yang mereka rasakan. Kalau cuma dibuat pajang kan, ya, atau mungkin cuma dibuat ini istilahnya, apa, dipajang itu loh, di ya istilahnya kita apa manggungkan mereka, tapi kita memanggungkan diri kita yang mampu.
1: Nah, okay.
0: J- jangan sampai seperti itu.
1: Oke. Jadi kalau memang kita ingin memberikan ya yang ikhlas tanpa suatu acara sebenarnya ya Ustadz gitu.
0: Nggih.
1: Harusnya nggih.
0: Tak perlu diketahui, yang penting mereka bahagia, senang.
1: Oke. Baik, Ustadz Nasik wonten wekdal ingkang badhe nyawiji kula semanggake sekawan kosong sekawan kangsa kosong sekawan. Utawi saged telepon nggih 404504 bapakan indikasi sayang Habul Minanas ini ya antar sesama. Apalagi itu tadi sebutan yatim, yatim piatu atau piatu itu hanya sekedar sebutan. Kita familiarnya anak yatim gitu Ustaz ya.
0: Yeah.
1: Tapi bukan berarti yang piatu kita apa namanya kita kesampingkan atau yatim piatu kita ya kesampingkan. Itu bukan, itu hanya karena mensederhanakan bahasa. Kalau ditulis semua malah panjang.
0: Kiasan,
1: gitu. Hanya kiasan seperti Lebaran yatim. Nah, Lebaran bukan berarti apa? Itu tadi seperti yang Ustaz tadi bilang, kita punya tiga Lebaran bukan seperti itu. Cuma kiasan aja supaya anak yatim ini juga merasa berbahagia memiliki satu hari yang membuat mereka bahagia. Tapi sekali lagi anak yatim atau anak yatim piatu ini tidak hanya hidup dalam satu hari ini, gitu Ustaz.
0: Iya.
1: Kepedulian ini kita harus continue, gitu Ustaz.
0: Continue ya, terus jangan seperti seakan ditanggap gitu loh, yang saya sampaikan tadi. Jadi ditanggap, nanggap anak yatim.
1: Nah.
0: Tapi kita nggak tahu apa yang dirasakan, ya kan?
1: Dipanggap anak yatim, gitu.
0: Enggak, kita yang berkecukupan, yang mampu untuk memberi, sedangkan mereka adalah penerima yang diberi. Kita nggak merasakan apa yang dirasakan mereka.
1: Betul, betul.
0: Ya, merendahkan itu. Jangan, itu sering terjadi.
1: Itu malah sesuatu yang tidak tepat ya Ustaz ya.
0: Terus difoto. Waduh ini foto oke kalau buat laporan ya. Kadang kalau kita untuk anggaran yang memang butuh tanggung jawab ya. Karena supaya tidak diambil atau dikorupsi. Tapi tidak perlu foto tadi dibuat status. Ini yang yatim, ini yang cukup ngasih, ini pejabatnya lu jangan. Hargai mereka, hati mereka.
1: Egi Ustadz, wah gak kerasa ini waktunya sudah mendekati pukul 6 pagi. Mungkin kesimpulan sekaligus penutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini Ustadz, semoga.
0: Egi, sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Lebaran yatim ya, itu kiasan bukan sekedar tradisi tahunan. Lebaran yatim adalah tradisi cinta karena menghadirkan kasih sayang kepada anak-anak yang kehilangan ayahnya, ibunya, janda yang kehilangan suaminya, dan kemampuan yang tidak bisa, di bawah kemampuan orang miskin. Lebaran yatim disebut tradisi cinta dan kepedulian di bulan Muharram karena pada momen inilah kasih sayang kepada anak yatim, piatu, janda diwujudkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perhatian, kebahagiaan, dan kepedulian nyata yang mendatangkan keberkahan dari Allah, bukan tanggapan ya atau dipanggungkan. Mari jadikan bulan Muharram sebagai hal memperbanyak amal soleh, memperkuat kepedulian sosial kita, dan membahagiakan anak-anak yatim di sekitar kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilembutkan hatinya, dilapangkan rezekinya, dan dikumpulkan bersama beliau di surga. Ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hati yang penuh kasih sayang, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai dan berbuat baik kepada anak-anak yatim, piatu, janda, serta berkahilah rezeki dan amal-amal kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wafir lana warhamna innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Ustaz.
5: Mengkaten Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.
1: Pas jam 6 wancinipun pawarto enggal. Saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun memberikan kemudahan bagi pelanggan lanjut usia lansia dengan menghadirkan program reduksi tarif sebesar 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh. Program ini berlaku bagi pelanggan usia 60 tahun ke atas dan dapat dimanfaatkan secara permanen. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiunto Hari mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada masyarakat lanjut usia agar tetap dapat menikmati layanan transportasi kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau. Menurut Tohari, program diskon tersebut berlaku selamanya. Pelanggan lansia cukup melakukan pendaftaran satu kali sehingga pada pembelian tiket berikutnya mereka dapat terus menikmati tarif khusus tersebut. Dalam rangka memperingati Hari Lansia, Daup KAI Daup 7 Madiun juga mengajak sejumlah anggota PC Muslimat NU Kota Kediri untuk menikmati perjalanan menggunakan KAI Singhasari dari stasiun Kediri menuju stasiun Blitar. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh peserta.
6: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.
5: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 7. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, tingkat keaktifan pembayaran iuran pekerja peserta BPJS Kesehatan di wilayah Pasuruan Probolinggo telah mencapai lebih dari 90%. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Kemas Rona Kurnia Wansyah, pada saat pembukaan gathering badan usaha di Vina Golf and Country Club Resort Pandaan Rabu 24 Juni 2026. Menurutnya, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, lebih dari 99% perusahaan telah resmi mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Tingginya tingkat kepatuhan sektor industri tersebut dinilai sangat membantu stabilitas keuangan operasional jaminan kesehatan secara makro. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan Pasuruan menurut Kemas memandang perlu memberikan apresiasi tinggi kepada korporasi yang konsisten menjaga kelancaran dan pembayaran premi bulanan tanpa catatan tunggakan, lantaran perusahaan yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dianggap layak menjadi teladan bagi iklim investasi daerah. Soal penghargaan, BPJS Kesehatan Pasuruan membaginya ke dalam 3 kategori utama, yaitu kepatuhan pembayaran iuran secara rutin tanpa tunggakan, tindak lanjut temuan kepatuhan yang cepat dan responsif, serta perusahaan dengan kontribusi pembayaran iuran terbesar. Lebih lanjut, Kemas menegaskan bahwa meski kepatuhan badan usaha tercatat sangat memuaskan, dinamika kepesertaan jalur mandiri atau individu di wilayah setempat rupanya masih menghadapi tantangan sendiri.
0: Kapten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.